koleksi lagu-lagu terbaru untuk di minggu terakhir ya, bulan Mei 2026, yang bisa kamu dengarkan dan kamu request di line telepon juga di 0380 829 377.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan

tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Pro 2 Radio Kupang, teman terbaik kamu di Overtunes dengan Sampai Kapan di Pro 2 FM. Pagi ini teman Pro 2, lagu-lagu Indonesia, koleksi terbaru dan mancanegara juga akan Angel hadirkan sampai di pukul 9 di pada pagi ini. Dan masih menunggu teman Pro 2 juga absen dulu yang udah sampai di tempat kerja, yang udah sampai juga mungkin pagi ini udah mengikuti kelas masing-masing ya, untuk teman Pro 2 juga di perguruan tinggi alias di kampus maksudnya. Bapak ibu guru juga yang udah siap-siap injak gas untuk KMB ya, kelas belajar mengajar di sekolah masing-masing. Selamat pagi, semangat pagi untuk kita semua teman Pro 2. Dan yang pastinya kalau informasi-informasi di special segmen ini ya, Angel hadirkan yang paling terbaru untuk teman Pro 2. Salah satunya ini juga datang ya dari Prilly Latuconsina yang katanya menjadi scuba rescue resmi di ajang Cliff Diving International Bali, teman Pro 2. Jadi namanya si Prilly ini baru saja membagikan kabar membanggakan setelah terpilih menjadi rescue diver dalam ajang kejuaraan dunia Red Bull Cliff Diving yang digelar di Bali, Indonesia. Dan yang pasti dari unggahan Instagramnya, Prilly juga gak nyangka banget ya hobinya di dunia diving ini membawanya sampai ia dipercaya berada di posisi terpenting dalam kompetisi internasional tersebut. Nah, kalau dari captionnya, Prilly juga menceritakan tantangan berat yang ia hadapi di hari pertama, mulai dari ombak besar, arus kencang, hingga suhu air dingin. Ini yang menguras fisik dan mental teman Pro 2. Tapi meskipun melelahkan, Prilly bangga banget karena tugasnya sebagai rescue diver ini bukan sekedar pekerjaan ya atau label, tapi tanggung jawab besar untuk menjaga keselamatan para atlet yang bertanding. Dan yang pastinya teman Pro 2, untuk ajang Cliff Diving International di Bali ini juga telah diselenggarakan, dan yang pasti menaruh harapan besar untuk Indonesia kembali dinotis lagi menjadi salah satu arena atau tempat olahraga yang memang bisa diselenggarakan. Bukan aja kita berharap di Bali ya, tapi momentumnya ini semoga ke depan juga bisa lagi memperkuat dunia pariwisata di mata internasional seperti di Labuan Bajo, di Rote. Tapi kalau untuk cliff diving sendiri memang dipilih di Bali karena memang bagus ya, bukan aja bagus, strategis, dan ini memang menjadi request juga nih dari masyarakat. Bayangin aja terjun tapi kamu melihat keindahan Pulau Dewata, ih seru dan keren ya. Tapi juga was-was nih ya, ada gak sih dari antara teman Pro 2 yang takut ketinggian? Takut pasti ya, karena ini tinggi banget teman Pro 2 dengan ada kelas-kelas ukurannya sendiri nih. Nah, kalau dari Prilly kita bakal ke mana lagi? Well, stay tune terus di Pro 2. Angel mau hadirkan dulu koleksi terbaru dari Dikta dengan Kita Cari Cara. Betul banget, kita cari cara untuk bisa menikmati hari-hari terakhir di akhir bulan Mei ini.

0: ekonomi, harga kopi naik, harga bensin naik. Bahkan, buat jajan saja sekarang harus mikir dua kali.
1: Aduh, gaji masih segini, tapi pengeluaran kayak lagi balapan.
2: Tenang, kamu nggak sendirian. Di masa ekonomi yang lagi nggak santai, yang perlu kita upgrade bukan cuma gadget, tapi juga cara ngatur uang. Mulai dari yang simple, bedain kebutuhan sama keinginan, sisihin uang walau sedikit, dan jangan semua penghasilan langsung habis buat FOMO. In this economy, punya tabungan itu bukan soal kaya, tapi soal siap. Literasi keuangan itu penting, biar kita nggak gampang ketipu investasi abal-abal, nggak kalah pay later, dan tetap waras ngatur masa depan. Ingat, uang memang bukan segalanya, tapi salah ngatur uang bisa bikin segalanya jadi masalah. Yuk jadi generasi yang cerdas finansial, bijak kelola uang di masa sulit, karena masa depan butuh persiapan, bukan alasan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Tahukah kamu, tradisi nonton bareng atau nobar sepak bola ternyata sudah ada sejak hampir 100 tahun lalu loh. Awalnya tahun 1920-an di Inggris, para penggemar sepak bola berkumpul di pub untuk mendengarkan siaran pertandingan lewat radio bersama-sama. Namun setelah televisi ditemukan di era tahun 1950-an, nobar bola makin populer. Orang-orang mulai ramai berkumpul di balai warga, kafe, hingga lapangan terbuka demi mendukung tim favorit mereka. Di Indonesia, budaya nobar mulai populer sejak Piala Dunia tahun 1986. Bahkan sebelum televisi masuk ke pelosok, masyarakat sudah lebih dulu dengar bareng lewat siaran RRI. Kini, nobar makin meriah dengan layar lebar, live streaming, hingga yel-yel seru yang menyatukan anak muda, keluarga, dan berbagai komunitas pecinta bola. Lebih dari sekadar menonton pertandingan, nobar menjadi simbol kebersamaan dan semangat bersatu dalam satu sorakan penuh antusias.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Koleksinya Taeyang nih, teman Radio ya. Dia juga turut berkolaborasi dengan The Kid Leroy, yaitu Open Up di Radio FM Kupang. Banyak lagu baru, banyak informasi baru juga yang masih akan terus Angel hadirkan menemani aktivitas Radio sepanjang Senin pagi ini sampai di pukul 11 siang nanti. Tapi nanti kita rehat dulu ya teman Radio, Angel hadirkan kita Indonesia dari pukul 9 hingga pukul 10 pagi nanti bersama Ketua BEM Undana 2025-2026, yang mana kita bakal membahas terkait dengan BEM Undana, kemudian advokasi yang mereka suarakan, apalagi nih ya tentunya juga kepemimpinan, dan kita bicara soal pendidikan inklusif ya di dunia kampus, dan juga bicara soal perempuan. Jadi untuk teman Radio yang mau ikutan gabung boleh banget ya sampai selesai nanti di pukul 10 dalam kita Indonesia. Ini ada kabar terbaru nih teman Radio dari Kim Kardashian, yang dia menjadi sorotan publik karena mengungkapkan rutinitas kesehatan ekstrim yang dijalankannya setiap hari. Jadi seleb sekaligus pebisnis ternama ini mengaku dia bisa mengkonsumsi hingga 35 suplemen atau multivitamin ya dalam sehari demi menjaga kesehatan dan memperlambat penuaan. Kalau Angel pribadi, Angel agak takut sih minum sebanyak itu, ginjal aman, ginjal sehat gak ya? Ya teman Radio, jadi pengakuan ini disampaikan Kim saat tampil sebagai bintang tamu di podcast Good Hang milik Amy Poehler. Jadi dalam obrolan tersebut, Kim juga turut membeberkan kebiasaan wellness yang membuat banyak orang shock ya, terkejut. Ini bayangin aja 35 suplemen setiap harinya, jadi satu hari itu 35 suplemen, kayak kita minum obat aja udah takut banget, apalagi minum yang lain gitu masuk ke dalam tubuh kita. Tapi yang pasti teman Radio, meski terdengar disiplin, Kim juga mengaku rutinitas ini hanya cukup melelahkan. Bahkan pernah juga ya dia mengalami kondisi yang disebut pill fatigue, yaitu rasa jenuh karena terlalu banyak mengkonsumsi pil setiap hari. Karena merasa sudah tidak tahan lagi, akhirnya Kim Kardashian juga sempat mengkonsumsi omega 3 atau minyak ikan. Tapi ternyata keputusan ini berdampak langsung pada kondisi tubuh ya teman Radio, dan hasil tes darah langsung menunjukkan perubahan yang sangat jelas. Jadi setelah melihat hasil dari pemeriksaan kesehatannya, Kim akhirnya memutuskan kembali untuk mengkonsumsi suplemen lagi teman Radio. Dan yang pastinya dia pengen banget ya di usia yang sudah tidak muda tetap fresh dan tetap kelihatan segar, khususnya di depan kamera, karena ini menunjang banget ya pekerjaan dan aktivitasnya sebagai seorang selebgram terkenal dunia. Nah gimana teman Radio, Kim Kardashian aja konsumsinya tiga. Ya ini kita harus tanya dokter dulu ya. Yang pasti kita harus bertanya kepada pakar kesehatan, apakah memang wajar atau memang standarnya boleh-boleh saja atau seperti apa. Karena takut ya, ini sebanyak 35 suplemen dan tiap 1 jam. Nah sehari kan hanya 24 jam doang. 24 pil ya, atau gimana nih? Angel juga berharap yang pastinya informasi ini tidak menginspirasi untuk kita mengkonsumsi pil sebanyak ini, tapi kita juga lebih tahu bahwa oh kalau Kim Kardashian dia mengkonsumsi untuk ya apa manfaatnya. Tapi pastinya juga ini di bawah pengawasan dokter ya teman Radio, jadi tidak serta-merta langsung aja kayak kita mengkonsumsi 35 pil suplemen ini kayak makan nasi gitu. Enggak kayak gitu, dan jangan dulu langsung dicoba ya. Aduh, jangan dulu. Karena kesehatan atau tubuh kita nih bukan bahan untuk percobaan. Jadi pastinya kita kalau misalnya memang pengen sehat dan lain sebagainya, cek dulu ya apakah kita mampu atau seperti apa yang harusnya bisa masuk ke dalam tubuh kita. Yang pasti sehat-sehat semuanya. Kita mengharapkan sehat sampai sepanjang tahun ini, harus sehat, harus bugar. Karena sayang banget kalau sakit ya pasti juga banyak waktu yang kemakan untuk proses penyembuhan ya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: New entry.
6: Hit music now.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati, kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
3: MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, yang hadirkan Kita Indonesia, program khusus dari RRI untuk menghadirkan nilai-nilai keindonesiaan. Dan khususnya untuk Pro 2 kali ini, kita akan membahas topik terkait bagaimana sih berpikir positif untuk bertindak secara solutif dan peran BEM. Khususnya kali ini kita akan membahas terkait sejauh mana peran BEM dalam membangun ruang pendidikan yang inklusif ya, khususnya di dunia kampus itu sendiri. Dan Angel tidak sendiri, karena Angel akan mengajak salah satu atau seorang perempuan hebat juga sebagai ketua BEM Undana terpilih 2025-2026 ya. Di studio Pro 2 saat ini kita sudah kedatangan Kakak Agnesia Bolingseli ya, dan juga sebagai koordinator daerah BEM SINTT yeah. Yang mana teman Pro 2 kamu bisa tonton pagi ini di YouTube channel RRI Kupang kebersamaan kita sampai di pukul 10 pagi nanti, dan bisa ikutan bertanya juga terkait dengan topik kita di 0811 3820 9090. Kalau gitu Angel mau langsung menyapa. Selamat pagi Kakak Anes.
8: Halo Kak, selamat pagi.
3: Selamat pagi, mungkin mic-nya boleh di tarik lagi. Ya, yes. Oke, siap. Semangat pagi, terima kasih loh untuk kehadirannya.
8: Terima kasih juga Kak.
3: Akhirnya kita ketemu ya.
8: Iya Kak.
3: Apa kabar? Puji Tuhan baik, Kak. Puji Tuhan baik. Ini lagi sebelum Angel tanya-tanya, boleh dong sekali lagi memperkenalkan diri Kakak sama teman Pro 2 karena mereka lagi mendengarkan dan melihat langsung visual dari seorang Agnes nih. Silakan, Kak. Nah,
8: halo sobat RRI, pendengar setia RRI Kupang, RRI Kupang Pro 2. Mm-hmm. Perkenalkan saya Agnesia Beling Shelly, biasa disapa dengan Ane Shelly. Saya ketua terpilih Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa tahun 2025-2026 dan juga saya juga dipercayakan lagi sebagai koordinator daerah BEM seluruh Indonesia untuk wilayah NTT, Kak.
3: Luar biasa. Ini gimana nih pencapaian kamu? Perempuan pertama untuk ketua BEM Undana ya?
8: Iya betul, Kak.
3: Bagaimana perasaannya?
8: Puji Tuhan, Kak, meskipun banyak yang meragukan ya, Kak, kok nakodanya perempuan sih? Memangnya perempuan bisa berlayar sejauh itu? Apakah kuat gak sih untuk berlayar? Apakah ombaknya itu tidak terlalu besar? Tapi sebuah ketekatan dan keberanian. Menurut saya, Kak, menjadi seorang pemimpin bukan tentang soal gender, tetapi bagaimana memiliki keberanian untuk berlayar, keberanian untuk membuktikan bahwa setiap suara itu tidak pernah layak untuk dibungkam. Dan sejatinya perempuan adalah agen untuk peradaban itu sendiri, Kak. Jadi untuk apa takut menjadi seorang pemimpin? Dan jangan pernah merasa kecil menjadi seorang perempuan, apalagi menjadi seorang pemimpin. Dan mari kita sama-sama membuktikan bahwa sebuah seorang perempuan bisa berdiri untuk menjadi seorang nakoda. Jadi tidak hanya sebagai penumpang, Kak. Dan arus yang terlalu besar sekalipun, ketika kita memiliki komitmen, semangat, dan juga keberanian dan keteguhan untuk membuktikan, that's all it's easy for kita bisa jalannya itu, Kak.
3: Asik sekali ya, Kakak ya. Tapi pernah memimpin sampai di posisi ini, posisi sampai kamu menjadi menjabat sebagai ketua BEM kampus, menjabat juga sebagai ketua BEM seluruh NTT. Apakah pernah kepikiran bahwa sampai saat ini, wah, ini pijakan yang luar biasa untuk seorang Anes.
8: Oke, baik ya, Kak. Kalau saya sih selalu meyakini bahwa setiap proses tidak pernah berhenti memberikan kita pelajaran, bahwa setiap pengalaman yang kita dapat, setiap kesempatan yang kita peroleh, itu adalah sebuah kesempatan yang sangat-sangat luar biasa, Kak. Dan saya meyakini ini karena kenapa, kayak bisa berada pada posisi ketua itu sendiri, berada pada oposisi jabatan itu sendiri, ya, Kak. Sebenarnya tidak menyangka juga sih, Kak, tetapi tadi sudah, Kak, saya selalu meyakini bahwa setiap proses akan membawa kita sejauh mana ketika kita berusaha, ya, Kak. Dan ketika menjadi seorang ketua BEM perempuan dan sedikit informasi, saya terpilih pada tanggal 24 Mei,
3: satu tahun ya.
8: Iya, satu tahun, Kak. Jadi 24 Mei 2025 itu dalam rapat anggota perguruan tinggi Universitas Nusa Cendana. Jadi semua fakultas turut ambil bagian dalam rapat anggota itu, Kak. Jadi ketika menjadi seorang pemimpin dan tentunya, Kak, waktu itu persaingan dan juga sangat ketat banget ya, Kak, untuk menjadi seorang ketua. Dan juga bagaimana bisa terpilih menjadi seorang koordinator daerah BEM seluruh Indonesia kerakyatan di NTT, wilayah NTT itu. Sedikit ya, Kak, informasi pada bulan Juli, kami
3: BEM bulan Juli tahun berapa tuh?
8: 2025 kemarin, okay, Kak. Jadi dari bulan Juli tahun 2025 itu kami BEM Undana bersama dengan BEM Unimor ikut serta dalam musyawarah nasional BEM seluruh Indonesia, Kak. Jadi di sana itu banyak sekali BEM-BEM seluruh Indonesia, Kak, bergabung dalam satu forum yang sangat nasional dan sangat resmi menurut saya, Kak. Dan di situ, Kak, sebagai satu kebanggaan bagi saya sendiri hadir sebagai ketua BEM perempuan di begitu banyak pemikiran-pemikiran laki-laki, begitu banyak ketua BEM yang laki-laki juga, Kak. Jadi kayak, oh my god, ini berkat atau apa enggak sih? Jadi dalam forum itu banyak hal yang saya dapat, banyak hal yang saya peroleh. Bahkan keraguan itu secara tidak langsung, ya, Kak, itu semakin memudarkan dan semakin meningkatkan rasa kepercayaan diri saya bahwa apa sih yang harus ditakutkan. Semua suara bisa didengarkan juga ketika kita memiliki keteguhan dan komitmen. Dan yang paling penting adalah saya selalu mempercayai bahwa Tuhan membawa saya bukan untuk gagal dan segala pembuktian ketika banyak hal untuk menjadi ketua, Kak, untuk menjadi banyak dinamika yang dilewati, banyak proses. Bahkan sebelum sampai pada ketua, Kak, saya adalah salah satu kader GMKI juga, GMKI cabang Kupang dalam komisariat terabit, basisnya ada di FKIP, Kak. 2 tahun berproses di BEM FKIP, Kak. Jadi tahun pertama menjadi anggota di bidang penalaran, tahun kedua menjadi sekretaris bidang penalaran, dan sering menjadi ketua panitia dalam kegiatan nasional. Kemudian tidak hanya di itu saya kakak, kemudian saya terus aktif juga dalam kegiatan-kegiatan ekstra kampus gitu kak. Jadi kayak sebuah pencapaian itu proses yang tidak langsung jadi ya kak, tapi memiliki tahapan yang kalau kita percaya dengan komitmen kan.
3: Luar biasa. Ini kita juga pengen tahu kalau sekarang di bawah kepemimpinan Kak Aneseli dan juga teman-teman ya di Undana sendiri, apa sih advokasi atau yang saat ini sedang disuarakan oleh BEM Undana khususnya di lingkungan perguruan tinggi sendiri, di kampus sendiri nih Kak, kita pengen tahu.
8: Oke baik ya kakek. Kalau kami di Badan Eksekutif Mahasiswa itu sendiri ya kak, kami tidak terlepas dari bagaimana peran teman-teman di setiap fakultas. Jadi setiap

0: disebarkan juga, dan banyak permasalahan yang sudah kami advokasi, Kak. Termasuk yang pertama adalah PIN ijazah itu sendiri pada bulan Oktober, Kak. Oktober, November gitu, Kak, untuk periode wisuda yang mau di September dan Desember, Kak, waktu itu. Kebanyak sekali permasalahan dalam kampus yang kemudian kami mencoba untuk membangun kolaborasi dan bangun komunikasi yang sehat dengan pimpinan universitas, dan banyak juga, Kak, banyak juga masukan-masukan dari universitas yang kemudian dengan harapan besar kami bahwa PIN ijazah itu jangan berlarut-larut, Kak, seperti nomor seri yang bermasalah dan lain sebagainya. Tetapi tidak hanya itu saja, Kak, banyak juga kami terus mengawal bagaimana UKT itu harus tetap pada standarnya juga, dan juga bagaimana peran dari mahasiswa itu sendiri dan kesejahteraan mahasiswa itu sendiri harus dirasakan juga, Kak, karena kami percaya bahwa di dalam kampus stakeholder utamanya adalah mahasiswa, Kak. Jadi kami berusaha untuk menjaga itu, dan banyak juga suara-suara dari mahasiswa yang kemudian kami, meskipun sampai sekarang, Kak, belum banyak yang sampai di puncak, tetapi secara kapal berlayar dalam nakoda ini, Kak, itu sudah ada, sudah muncul gitu, Kak. Jadi tidak hanya tentang permasalahan itu, Kak, tapi kayak banyak tentang, oh iya, permasalahan di akademik, kami mencoba untuk menjadi fasilitasi untuk, oh iya, sampai pada akademik dan lain sebagainya, Kak. Kalau ditanya apa saja sih yang advokasi masalah dalam yang dilakukan oleh BEM Undana itu sendiri, banyak, ya, Kak, tidak hanya sebatas bagaimana kami mengawal aspirasi mahasiswa itu sendiri, ya, Kak, membantu bagaimana mengawal keluhan-keluhan dari mahasiswa itu sendiri terkait dengan banyak hal, ya, Kak. Mungkin itu menjadi suatu perjalanan untuk kami juga, karena kami percaya bahwa setiap suara itu tidak pernah layak dibungkam, dan mahasiswa bersuara dan BEM bergerak, gitu, Kak.
1: Luar biasa, dan pastinya ini seperti kata Kak Neseli juga didukung oleh rektor secara langsung, ya.
0: Iya, betul sekali,
1: dukungan,
0: Kak.
1: Dukungan seperti apa? Kalau misalnya ini kan juga ada ketakutan, aduh, jangan sampai kalau mahasiswa nanti demo di luar atau bersuara, nanti yang disorot juga rektornya, kampus kan membawa nama besar kampus nih. Nah, ini seperti apa komunikasi yang dilakukan antara Kak Anies, teman-teman dari BEM kepada rektor, dan rektor juga menanggapinya seperti apa?
0: Oke, baik, ya, Kak. Kalau di masa kepengurusannya kami, kami yang pertama pada masa baktinya Bapak Prof. Max, dan sekarang mungkin sudah ada pergantian Bapak Profesor Jeffrey Balek. Itu kalau di masanya Pak Max selalu memberikan kami, jangan pernah takut untuk bersuara, selalu menggunakan idealisme dan kemewahan sebagai mahasiswa, tetapi harus, yang perlu diingat adalah jangan pernah melunturkan idealisme itu, idealisme sebagai mahasiswa. Harus berpikir kritis, tetapi bagaimana caranya pemikiran kritis ini dibangun dengan komunikasi yang sehat, kolaborasi yang bisa membangun juga, Kak. Jadi ruangan-ruangan seperti diskusi bersama Pak Rektor, diskusi bersama universitas, itu sebenarnya sudah ada, Kak. Bahkan inisiasi dari kami itu sendiri, Kak. Kami mencoba membuka ruang bahwa, oh iya, seharusnya suara-suara seperti mahasiswa ini yang harus didengar. Karena, Kak, bisa dikatakan bahwa terkadang dosen lindungi dosen dan lain sebagainya. Tetapi ketika mari kita lihat lagi ke dalam mahasiswa itu sendiri, kesejahteraan mahasiswa, BEM Universitas Nusa Cendana bersama Badan Legislatif Mahasiswa Universitas Nusa Cendana itu menjadi fasilitator setiap aspirasi mahasiswa, Kak. Jadi kayak ruangan-ruangan itu ada, Kak. Bahkan, Kak, sebelum mau pelantikan, setelah pelantikan, bahkan ada permasalahan mungkin yang tadi sudah sempat saya katakan, bahwa kami membangun komunikasi yang sehat dengan universitas, dan juga kami selalu percaya bahwa seperti yang dikatakan Tan Malaka juga, ya, Kak, idealisnya adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh seorang pemuda. Nah, untuk menjaga idealisme itu sendiri, Kak, kami mencoba untuk berpikir secara intelektual tanpa memudarkan rasa idealisme kami sebagai mahasiswa, tidak anarkis dan lain sebagainya. Sedikit informasi, ya, Kak, kalau kami Badan BEM Undana itu pada tanggal 1 September 2025 turut ambil bagian dalam demonstrasi menyuarakan isu-isu nasional, bahkan isu-isu lokal juga, ya, Kak. Dan kami juga tidak segan-segan, ya, Kak, mendapat dukungan dari Rektor Universitas Nusa Cendana untuk turun menggunakan alma mater kami, JASKU, nih, ya, Kak, sebagai bentuk, sebagai dukungan kami bahwa, oh iya, ini mahasiswa Undana, Kak. Jadi kami tidak segan-segan untuk turun ke jalan jika ada kebijakan pemerintah yang tidak pro pada rakyat. Bahkan selain tidak turun, selain di jalan, ya, Kak, kami punya banyak-banyak, apa, ya, Kak, cara untuk, oh iya, suara dari mahasiswa, tangisan air mata dari rakyat itu sendiri, masyarakat NTT itu harus didengar, ya,

0: Ya, jadi kami juga mengoreksi bagaimana atau memberikan catatan satu tahun perjalanan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur dalam memberikan yang terbaik untuk NTT itu sendiri, tetapi mungkin banyak banyak juga ya Kak yang program-program atau lainnya yang menurut kami bahwa data statistika itu hanya sebuah simbol, tapi bagaimana kesejahteraan masyarakat NTT itu sendiri harus betul-betul dilihat sebagai bukan hanya objek ya Kak, tapi subjek itu sendiri Kak. Jadi kayak untuk pro ya gitu ya Kak, kayak kami banyak juga Kak dukungan dari kampus itu ada Kak, tapi kemudian bagaimana kembali lagi ya Kak untuk kita membangun komunikasi yang sehat, dan I think the leader is the point that.
1: Asik ya. Nah, ini sesuai dengan tema kita atau topik bahasan kita ya.
0: Ya,
1: bagaimana peran kalian dalam mengembangkan atau membangun ruang pendidikan yang inklusif. Ini kita juga pengen tahu advokasi, kalau tadi kan terkait dengan yang ada di kampus. Tapi kalau untuk BEM Undana saat ini dalam penguatan ruang pendidikan yang inklusif, seperti apa sih program prioritas kalian di tahun ini?
0: Oke, baik ya Kak. Kalau di dalam kami ya Kak, dalam kepengurusan kami ini setelah melewati proker program proker program kerja atau Kak, sebelum itu adalah rapat kerja raker dulu Kak. Jadi ada beberapa poin program utama kami, bukan program utama ya Kak, poin untuk program-program yang harus direalisasikan dalam satu masa bakti ini, meskipun kami rasa oh ya belum semuanya tercapai ya Kak. Kami ada namanya bidang penalaran Kak, dan di situ ada kami membahas terkait dengan bagaimana diskusi-diskusi ilmiah, seminar nasional, bahkan menghadirkan juga ya Kak orang-orang yang tidak hanya kompeten dalam bidangnya itu sendiri ya Kak. Kami pernah melakukan diskusi publik publik juga Kak, terus seminar nasional yang kemudian menghadirkan bagaimana peran perempuan itu sendiri dan bagaimana pandangan dari ranah hukum, ranah kesehatan, dan ranah bahkan Kakak dari ranah agama, bagaimana melihat peran pemuda itu sendiri dan menjaga kesehatan mental dari masyarakat, dari mahasiswa itu sendiri, dan bagaimana sih peran mahasiswa untuk menghadapi era sekarang itu ya Kak. Dan kami juga tidak hanya itu Kak, di kami juga ada sudah menjalankan atau merealisasikan program lomba orasi.
1: Oh, ada juga.
0: Ya, ada Kak, ada lomba orasi.
1: Tahun lalu
0: Kak.
1: Betul.
0: Kemudian kami juga kembali membangunkan spirit, yaitu lomba di bidang olahraga ya Kak, Rektor Cup.
1: Oh, ada.
0: Ya, ada Kak, Rektor Cup di bulan November kemarin Kak.
1: Nah, kalau tahun ini sendiri gimana?
0: Dan tahun ini Kak, dan sedikit informasi lagi ya Kak, kami
1: banyak informasi juga apa aja tuh. Kalau tahun ini deh,
0: kalau tahun ini karena sudah di masa penghujung demisioner ya Kak. SK kami juga, SK rektor dilantik oleh rektor itu sendiri, dan SK kami itu selesainya di tanggal 31 Mei dan sekarang juga ya Kak.
1: Wah, ini menghitung hari lagi ya.
0: Iya, betul Kak.
1: Okay.
0: Sekarang ini juga sedang ada pemilihan calon pengurus yang baru Kak, calon penerus-penerus regenerasi yang baru gitu Kak. Tidak hanya itu juga, kami juga ada untuk langsung terus ya Kak turun ke masyarakat. Ada namanya desa binaan atau pengabdian masyarakat gitu Kak. Jadi kami itu beberapa kali untuk survei, dan di November kemarin Kak kegiatan desa binaan itu terjadinya di Kolbano, tepatnya di Desa Pana. Jadi banyak hal yang kami advokasi, tidak hanya di masyarakat tetapi sekolah juga. Bahkan kami turun ke gereja juga Kak.
1: Apa saja yang kalian lakukan?
0: Kalau saat desa binaan ya Kak, ada beberapa program yang kami bawa dari sini di bidang kesehatan, pertanian, peternakan. Bahkan kami berkolaborasi dengan teman-teman mahasiswa dari kesehat FKM, pertanian, FAPE dari peternakan, dan juga waktu itu ya Kak di sana di Desa Pana itu sendiri lagi maraknya dengan stunting Kak. Jadi kami mencoba untuk bagaimana sih ilmu yang kami dapat dalam sekat ruang kelas itu Kak bisa berimplementasi langsung pada masyarakat itu sendiri Kak. Jadi kami memberikan gambaran stunting ini seperti begini dan cara pencegahannya juga, cara kalau pertanian ya Kak, cara membuat pupuk yang tepat gitu Kak, untuk kan mereka itu dataran tinggi gitu ya Kak. Jadi bagaimana cara langkah pertanian yang tepat gitu Kak. Terus di peternakan juga tidak hanya untuk menjelaskan bagaimana cara merawat ternak dan lain sebagainya, tetapi kami juga memberikan contoh langsung gitu Kak. Jadi tidak hanya itu juga
1: ilmunya
0: Kak, dipakai Kak. Kemudian dari kalau bidang pendidikan itu sendiri ya, kami turun langsung ke SD, SMP, SMA, Kak. Ke gereja itu sendiri juga kami turun, Kak. Jadi kayak langsung betul-betul mengimplementasikan apa yang kami dapat dalam ruang kelas itu sendiri, Kak. Jadi kami dari BEM Undana sendiri berkolaborasi dengan semua BEM di fakultas, Kak. Bahkan kedokteran juga kami kolaborasi, Kak. Wah, untuk empat orang ini.
1: Mantap, mantap, mantap sekali. Tapi kata orang masih ada apa ya? Masih ada bahasa yang menjelaskan, bukan menjelaskan, mengatakan bahwa kalau masuk organisasi kuliahnya bakal keteteran.
0: Wah, ini pemikiran yang harus diluruskan ya, Kak. Dan menurut saya, Kak, kalau organisasi itu bagi saya adalah ruang kritis dalam alat pendidikan pembebasan seperti yang dikatakan oleh Paulo Freire, Kak. Itu pendidikan itu adalah pembebasan begitu, Kak. Dan juga
1: artinya.
0: Iya, Kak. Jadi ketika kita sebagai mahasiswa tadi seperti yang sudah saya katakan bahwa idealisme itu adalah sebuah kemewahan, Kak, yang tidak harus berhenti dalam sekat ruang kelas itu sendiri, Kak. Dan setiap kita punya pilihannya masing-masing, Kak. Dan untuk itu saya sendiri, Kak, memilih untuk masuk dalam organisasi pada tahun 2023 ya, Kak. Saya angkatan 2022 dan masuk organisasinya itu di tahun 2023 dan proses hingga sekarang ya, Kak. Dan bagi saya ketika kita masuk dalam organisasi itu banyak hal yang kita belajar ya, Kak. Bukan hanya sebagai bagaimana sih caranya menjadi pemimpin, bukan seperti begitu, Kak. Tapi bagaimana kita berusaha mendekatkan diri dengan dekapan-dekapan sosial ya, Kak, seperti isu-isu sosial, dan bagaimana sih peran kita langsung ke dalam masyarakat itu sendiri, Kak. Dan bagi saya organisasi adalah rumah belajar, rumah yang memberikan saya arti bahwa gagal bangkit lagi, jatuh bukan berarti tidak bisa bangkit, dan bangkit adalah proses pembuktian begitu, Kak. Dan bagi saya sendiri organisasi sejatinya adalah rumah untuk saya berani berbicara, bukan hanya berani sekedar berbicara di depan umum, tetapi bagaimana aspirasi dan inspirasi bukan hanya datang dari saya, Kak. Jadi berani bersuara tentang isu-isu sosial, bagaimana peran perempuan itu sendiri, bagaimana kita peran mahasiswa untuk terjun langsung, Kak. Jadi banyak hal yang saya dapatkan dari organisasi, lebih-lebihnya ya, Kak, kayak selama berproses di dalam organisasi, ketika kita memberikan diri pada organisasi itu sendiri, ada sebuah ini mengingatkan pada sebuah quotes, Kakak, sebaik-baiknya manusia lebih baik memberikan yang terbaik untuk masyarakat yang lain, begitu, Kak. Jadi kayak kalau bagi saya itu hidup adalah tentang pilihan dari aksi nyata kita adalah apa yang kita lakukan untuk memperjuangkan kebebasan bagi orang lain itu sendiri, Kakak. Jadi setiap suara dari kita itu jangan pernah takut untuk bersuara. Dan tadi lagi, Kakak, komunitas, organisasi menjadi ruang, Kak. Ruang berpikir kritis, tidak hanya kita mempertaruhkan, saya sebagai mahasiswa, tapi bukan seperti itu. Ruang berpikir kritis, ruang pembuktian intelektual bahwa suara-suara mahasiswa itu tidak pernah dibungkam, begitu, Kak. Dan tadi sudah sempat saya katakan bahwa organisasi itu adalah rumah yang nyaman untuk saya berproses, ya, Kak, karena saya sampai pada titik ketua itu banyak hal yang saya lewati, Kak. Kalau saya tidak mencoba di organisasi atau saya tidak masuk di organisasi, mungkin sekarang saya tidak jadi seperti begini, Kak. Gitu.
1: Tapi kuliah kamu aman ya?
0: Aman, Kak. Puji Tuhan, dalam waktu dekat ya sudah bisa ujian, Kak.
1: Semangat, selamat sekali. Nah, ini kalau kita balik lagi terkait dengan topik bahasan kita nih. Ini kan banyak banget isu-isu sensitif yang memang sering dikumandangkan oleh mahasiswa yang ada di kampus ya.
0: Iya.
1: Baik itu di tingkat fakultas, di tingkat jurusan, sampai secara keseluruhan. Ini belum ramah juga, tapi bagaimana sih Kakak Anies melihat kalau masalah-masalah isu pendidikan, kemudian juga hal-hal lain yang seringkali mahasiswa bawa suarakan, nah dari BEM sendiri, apakah memang merubah keresahan itu ya, atau energi negatif menjadi pemikiran yang positif dan optimis nih di tengah-tengah kehadiran kalian di teman-teman sendiri?
0: Oke, baik ya, Kak. Kalau berbicara soal bagaimana kami hadir di tengah-tengah mahasiswa ya, Kak, mungkin per hari ini banyak yang menganggap bahwa BEM itu fungsinya untuk apa sih, Kak? Tetapi banyak hal yang kami ingin katakan di sini ya, yang ingin saya katakan bahwa setiap aspirasi dari mahasiswa itu sudah sampai pada tingkat universitas atau sudah kami goalkan juga ya kak. Misalkan kak, waktu di Undana ya kak, itu banyak sekali ketika ujian pasti membawa makanan dan lain sebagainya ya kak. Dan baru-baru ini ya juga ya kak, edaran dari rektor itu sudah dikeluarkan, oh ya ketika kita ujian kita hanya fokus pada persiapan untuk ujiannya itu saja. Jadi itu bisa berbicara soal pungli dan lain sebagainya kak. Dan juga kami mencoba untuk membawa isu-isu terkait dengan kesejahteraan mahasiswa itu sendiri ya kak, tentang kekerasan seksual dan lain sebagainya juga ya kak. Dan kami juga mencoba untuk menjadi mitra bagi mahasiswa itu sendiri. Dan selalu saya katakan ya kak, di mana-mana pintu dan ruang BEM itu tidak pernah tertutup, tetapi bagaimana mahasiswa mau mendekatkan diri dengan itu kak. Dan juga bagi kami ya kak, setiap suara dari mahasiswa itu sendiri. Dan bayangkan kakak, di Undana sendiri itu ada kurang lebih 44 ribu mahasiswa dengan setiap keluhannya masing-masing ya kak. Dan kami mencoba untuk yang tadi ya kak, sudah ada BOXMA, ada BEM-BEM fakultas, dan banyak hal terkait dengan permasalahan mahasiswa yang sudah sempat kami atasi juga ya. Kami mencoba untuk membawa atau memfasilitatorkan kepada pihak universitas itu sendiri kak. Tidak hanya terkait dan itu di bidang akademik juga ya kak, kami berusaha, oh ya ada permasalahan terkait dengan data dan lain sebagainya. Dan kami mencoba untuk kayak bagaimana kami hadir di situ sebagai fasilitator dan meyakinkan ke bahwa setiap suara itu seperti yang saya katakan lagi ya kak, suara itu tidak, suara-suara mahasiswa itu tidak pernah layak untuk dibungkam ya kak. Ketika suatu hal yang menjanggal, ketika kebijakan dari kampus itu sendiri yang bisa dikatakan menyeleweng, mari kita sama-sama berada dalam satu ruang diskusi yang sama untuk menyatukan satu perspektif yang sama. Dan di Undana itu sendiri ya kak, terkhususnya di BEM dan BEM itu sendiri, kami tidak pernah menutup ruang untuk diskusi ya kak. Dan bagaimana kita berupaya untuk suara-suara dari mahasiswa itu sampai pada puncak begitu kak. Dan tadi sudah sempat saya katakan bahwa banyak sih kak permasalahan-permasalahan di Undana yang sudah sempat kami selesaikan suarakan juga. Iya, dan suarakan. Dan bisa juga ya kak, kalau mungkin ada bukti, bukti nyatanya juga ya kak, bisa berkunjung ya kak ke IG kami BEM Undana Official, bisa dilihat juga ya kak. Dan juga mungkin bisa dibuka juga di berita-berita terkait dan oh ya bagaimana sih peran BEM Undana dalam menyuarakan suara-suara dan aspirasi-aspirasi mahasiswa gitu kak.
1: Oke, menarik sekali. Tapi dari penjelasan yang sudah dihadirkan oleh Kak Ane sendiri, kita pengen tahu juga sejauh pemahaman dan sejauh pandangan kakak, apakah sekarang mahasiswa-mahasiswa yang ada di Undana ini juga bukan saja berpikir kritis, tapi juga dalam menyampaikan pendapat mereka juga apakah memang didengarkan atau seperti apa, sejauh mana sih pandangan kakak?
0: Oke ya kak, kalau untuk setiap aspirasi ya, kalau datang ke kami di BEM maupun BEM fakultas, BEM universitas, pasti akan kami dengarkan dan akan pasti langsung, oh ya kita harus eksekusi ini kak. Karena ini langsung berbicara soal kesejahteraan mahasiswa dan keluhan-keluhan bagi mahasiswa itu sendiri ya kak. Dan bagi kami juga ya kak, kayak setiap suara-suara dari mahasiswa itu harus didengarkan juga. Dan kami pastikan untuk setiap aspirasi itu tetap kak, untuk harus disampaikan. Dan juga untuk setiap mahasiswa ya kak, untuk teman-teman rekan-rekan seperjuangan di Universitas Nusa Cendana, ketika memiliki keluhan, ketika memiliki kendala atau lain sebagainya, mari kita sama-sama dalam satu ruang diskusi yang sama. Dan bisa juga kalau bisa langsung datang ke sekret kami atau tidak bisa hubungi saya secara pribadi juga kak, atau tidak bisa DM ke IG kami kak, untuk kita sama-sama mencari solusi ya kak dari permasalahan atau kak hal yang dihadapi gitu kak. Jadi kami bukan hanya menutup diri untuk mendengar aspirasi dari mahasiswa, tapi kami juga menerima kritik kak dari setiap mahasiswa. Jadi apalah daya adanya kami, tetapi bagaimana setiap suara itu tuh tidak disalurkan gitu kak. Dan terkadang juga ya kak, dari mahasiswa itu sendiri takut kak untuk bersuara, karena ya pasti ya kak, dalam birokrasi kampus pasti ada ketakutan ketika kayak, oh iya apakah bisa menjamin ya ketika suara kami kak disampaikan, ketika aspirasi kami disampaikan,
1: ada
0: itu
1: kenyamanan,
0: iya ada kenyamanan ada untuk aman, mereka kak. Tapi menurut saya kak, kalau kami sendiri ya kak di BEM Undana itu sendiri, kami bisa menjaga itu kak. Dan kami yakin kan juga ya, setiap aspirasi itu harus goal ya kak. Karena ini bukan keresahan untuk mahasiswa secara personal itu sendiri ya kak, tapi bisa berdampak pada universal atau kak, pada seluruh mahasiswa Undana gitu kak. Jadi kayak jangan pernah takut ya kak, karena kita apa sih harus yang harus ditakutkan? Stakeholder utama kan adalah kita. Kita harusnya menjadi oposisi objek bukan subjek. Ketika banyak yang memandang kita ya Kak, kalau dalam birokrasi kampus, mahasiswa sering dijadikan hanya sebagai objek itu sendiri. Tapi yang ingin saya katakan bahwa kita adalah pemegang itu sendiri, Kak. Okay. Jadi untuk apa sih ditakutkan meskipun ya Kak, ada banyak ancaman yang datang juga ya Kak, kalau ketika menyampaikan aspirasi tadi Kak, ruang nyaman itu di mana? Yang seharusnya menurut saya kampus harusnya Kak menerima segala bentuk kritik, menerima segala bentuk ya Kak masukan dari mahasiswa itu sendiri Kak. Dan yang ingin saya katakan juga ya, dosen bukan menjadi pembatas ya, seharusnya dosen menjadi rekan, sebab rekan juga ya Kak untuk setiap aspirasi itu demi keberlangsungan dari universitas itu sendiri Kak. Jadi apalah arti akreditasi A dan lain sebagainya, tetapi kemudian input bagi mahasiswa itu sendiri bisa dikatakan rendah di rata-rata gitu Kak.
1: Oke. Kita bakal membahas lebih lanjut lagi, tapi kita rehat dulu boleh ya?
0: Boleh Kak, banget ya? Kak.
1: Kita rehat dulu teman produk, karena setelah ini kita masih akan terus membahas terkait dengan topik kita di pagi hari ini, bagaimana dengan kehadiran BEM ya, membangun ruang pendidikan yang inklusif di antara teman-teman mahasiswa juga. Jadi untuk teman Produa yang punya inspirasi atau pertanyaan, masih tinggal tunggu di 0380 8293 77. Stay tune terus.

Indonesia bukan sekadar tanah air, tapi rumah yang penuh nilai. Gotong royong, toleransi, persatuan dan cinta tanah air, itulah nilai-nilai keindonesiaan yang membuat kita kuat dalam keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Meski berbeda suku, bahasa, dan budaya, kita tetap satu bangsa, satu semangat, satu tujuan.

0: jaga nilai-nilai keindonesiaan, karena dari sinilah masa depan Indonesia yang damai dan maju bisa bertumbuh.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
4: Teman terbaik kamu
5: Pro 2 FM. Spada.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
7: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
8: Kau dan aku memeluk bindakan kita bersatu.
7: Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
9: Kamu masih mendengarkan Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, bersama dengan Kakak Aneseli yang merupakan Ketua BEM Undana 2025-2026 dan juga merupakan Koordinator Daerah BEM seluruh Indonesia tapi untuk wilayah NTT sendiri. Dan kita masih akan terus membahas topik di pagi hari ini terkait dengan bagaimana BEM atau sebagai mahasiswa dapat berpikir positif, bertindak solutif, dan juga lebih menyasar pada peran BEM ya dalam membangun pendidikan yang inklusif. Nah, kalau tadi kalian juga sudah menjelaskan ya, Kak Anes sendiri menjelaskan kalau tugas dan advokasi yang disuarakan oleh peran BEM tidak terbatas hanya di kampus saja, ruang-ruang bahasan yang ada di kampus, tapi juga ini menyasar nasional. Yeah. Tapi kita balik lagi nih, Kakak, kita pengen tahu kalau dalam realitis kampus hari ini ya, pandangan Kakak dan apa sih yang Kakak rasakan, apakah mahasiswa kita nih lebih banyak mengkritik atau menawarkan solusi juga, atau sama nih, kritik tapi membangun dan menghadirkan solusi nih?
10: Oke, baik ya Kak, ini sangat-sangat menarik ya Kak, karena kembali lagi kepada mahasiswa itu sendiri ya Kak. Kalau hemat pandangan saya kan tidak menutup kemungkinan dari teman-teman Pro 2 juga yang punya pemikiran yang berbeda dengan saya Kak. Kalau dari saya, pandangan saya dari kacamata saya juga, per hari ini ya Kak, bagaimana mahasiswa itu terkadang hanya kritis dalam ruang yang terbatas dan cuman beraninya kayak dalam sosial media sih itu saja. Jadi mereka berpikir bahwa kritik itu solusinya itu hanya sebatas captionnya itu saja ya Kak. Terkadang untuk turun langsung kepada masyarakat itu masih banyak keraguan juga ya Kak. Okay. Meskipun dari tidak sedikit ya Kak untuk sekarang ini banyak juga yang memberikan kritik dan solusi itu juga sih. Itu makanya penting sekali ya Kak untuk kita masuk dalam organisasi itu sendiri. Okay. Ya
9: Kakak,
10: Kak,
9: mungkin mic-nya boleh agak dinaikkan.
10: Oke, lanjut. Jadi menurut saya Kak, organisasi mungkin kita sinkron lagi ya Kak dengan organisasi. Bagaimana organisasi itu menjadi jembatan setiap suara dari kritikan kita itu, setiap aspirasi dari kita itu tidak hanya sebatas dalam ruang lingkup yang sempit, tetapi juga bisa berdampak langsung kepada masyarakat dengan cara bahwa tidak hanya sebatas caption itu sendiri ya Kak, atau lagi marak-maraknya ya Kak di sosial media. Kalau tidak post di media itu saya berpikir ya kakak, mahasiswa sekarang itu terkadang ya kak merasa bahwa solusi itu mentoknya itu hanya pada sosial media itu sendiri kak. Tetapi coba kita melihat ya kak, bagaimana ketika demonstrasi itu sendiri, tapi bagaimana BEM membuka ruang diskusi itu sendiri, diskusi-diskusi publik itu terkadang minatnya itu sangat sedikit kak. Tetapi mari kita kembali lagi ya kak, untuk saya mengajak untuk kita semua teman-teman pendengar setia RRI Pro 2 untuk bagaimana kita berpikir bahwa untuk per hari ini, untuk sekarang ini, bahwa setiap suara dan kritikan kita itu harus langsung dekat pada sasarannya itu ya kak. Jadi tidak membatasi teman-teman untuk bersosial media, tetapi mari kita nyatakan dalam aksi nyata gitu kak.
9: Oke, luar biasa ya. Siap-siap. Kemudian juga terkait dengan topik kita lagi nih, berpikir positif, bertindak solutif ya. Di tengah tekanan akademis, belum lagi perkuliahan, tugas, presentasi dan lain sebagainya. Apalagi kamu juga mengikuti organisasi ya. Ini bagaimana sih seorang Aneseli dapat menjaga pikiran supaya tetap positif dan terus menjalankan semuanya setara nih, selaras nih. Kamu gimana ngatur waktunya?
10: Iya ya kak, ini sedikit tips ya kak dari saya untuk bagaimana terus berpikir positif dan juga menjaga ini terus selaras gitu ya kak. Kalau dari saya kak, banyak hal yang saya terapkan juga. Itu saya tidak membatasi diri hanya dalam lingkup organisasi saya sendiri atau dalam ranah BEM itu sendiri, tetapi karena saya juga suka membaca buku dan banyak buku juga yang selain bergelut di dalam buku, saya juga senang dengan berdiskusi dengan orang-orang gitu juga kak. Jadi tidak hanya, tadi sudah sempat saya katakan kak, tidak hanya dalam lingkup organisasi dalam BEM dan saya sendiri berada dalam GMK, bahkan saya juga masuk dalam OKP lokal dan
9: apa tuh?
10: Organisasi skop apa lokal kak, organisasi ekstra lokal. Seperti kak, saya juga baru selesai kak dari masa jabatan sebagai ketua di organisasi kedaerahan. Jadi selesai dari ini di 2025 ya kak. Saya cukup padat gitu kak. Selain jadi ketua BEM Undana, selain jadi korda, bergabung juga dalam GMKI dan masuk dalam pengurus komisariat dan juga sebagai ketua organisasi kedaerahan Asosiasi Mahasiswa Lembata AML Kupang.
9: Nah gitu, itu kak, cara bagi waktunya seperti apa?
10: Ini gini ya kak, kalau untuk bagi saya ya kak, untuk cara bagi waktunya, prioritas utama saya itu adalah tetap kuliah paling pertama kak. Selain di kuliah kak, banyak waktu yang diluangkan gitu kak. Jadi setelah dalam kelas sih kak, menurut saya cuman berlangsung paling lama ya kak, 2 jam gitu kak. 2 jam itu sudah paling lama kak, untuk dalam ruang kelas. Tapi bagaimana ketika sisa waktu dari 2 jam selanjutnya dalam satu hari itu kak, untuk bisa saya mencari atau kak memproduktifkan lagi dengan kegiatan-kegiatan kak. Di celah-celah itu kak, selain ke rumah paling nyaman saya kakak di organisasi itu, ke BEM kalau tidak, ke sekretnya juga ya ke BEM kalau tidak, berdiskusi dengan teman-teman yang lain, tetapi dengan catatan kak, tetap memprioritaskan kuliah gitu kak. Jadi cara membagi waktunya itu kak, kayak lebih baik untuk bisa melihat atau membuat agenda ya kak. Jadi
9: kamu sering nulis juga?
10: Sering nulis ya kak. Jadi agenda untuk hari ini ya, kadang pun agendanya tak terduga gitu ya kak.
9: Tapi kalau sama RRI udah ya,
10: aman kak ya.
9: Kemudian
10: buat agendanya kak, jadi kuliahnya itu dari jam sekian sampai sekian. Tapi untuk di celah-celah itu ya kak, untuk meminimalis waktu lagi kak, selain membaca buku, selain berdiskusi, dan saya juga kalau ya kak, penikmat kopi juga. Jadi jadi ketika sudah ada secangkir kopi, itu pasti ada teman diskusinya juga kak. Bahkan bisa dalam satu hari ya kak, untuk berdiskusinya itu tidak hanya dalam lingkup kampus saja kak. Jadi bahkan kalau saat masih jadi ketua BEM ya kak, dan ketua di OKP, organisasi kedaerahan, dan juga di GMKI juga kak, masih bisa untuk sama-sama menyelaraskan program-program atau kak, masih bisa hadir kak. Karena saya sendiri kakak pribadi yang kayak tidak bisa tenang dalam kos gitu kak. Jadi
9: memang betul menjadi mahasiswa yang produktif ya.
10: Jadi kayak kesempatan bagi saya kan menjadi mahasiswa itu privilege bagi saya tersendiri. Yeah. Tapi kemudian apa sih yang harus saya lakukan? Mahasiswa bukan hanya soal bagaimana saya mendapatkan ilmu, tapi bagaimana saya mencoba untuk keluar dari zona nyaman itu sendiri, Kak. Di bangku kuliah mungkin kakak dalam kelas saya merasa bahwa ilmu itu hanya terbatas hanya pas sampai di situ. Tapi kemudian saya masuk ke dalam organisasi, banyak hal yang saya implementasikan, Kak. Jadi ilmu yang mahal itu, Kak, banyak juga dari pengalaman yang bukan dari saya sendiri yang menciptakan itu, Kak. Tapi saya menjemput kesempatan itu, Kak. Jadi kesempatan-kesempatan yang tercipta itu menurut saya adalah suatu kesempatan yang harus kita kejar sendiri, Kak. Jadi tidak hanya oh iya, kita menunggu kesempatan itu datang kepada kita, tapi mari kita menjemput kesempatan itu, Kak. Tapi harus ingat juga ya, Kak, untuk tetap prioritas paling utama adalah kuliah, Kak.
9: Belajar ya.
10: Belajar.
9: Luar biasa, wah keren. Nah ini kalau kita balik lagi, ini ada yang udah bertanya ya. Menurut Kak Sally sendiri apa sih dalam konteks pendidikan ya? Apakah pendidikan di NTT saat ini dan secara nasional sudah benar-benar setara, dan bagaimana sih yang harus masih perlu diperjuangkan oleh seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia dan terkhususnya kita yang ada di NTT ini?
10: Oke, ini mungkin yang paling saya nanti-nantikan ya, Kak, untuk pertanyaan ini.
9: Ini pertanyaan puncak ya.
10: Bagaimana sih kemudian pendidikan di NTT itu sendiri dan di Indonesia itu sudah inklusif? Menurut saya ya, Kak, dari pandangan saya, pendidikan inklusif itu adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang diberikan kesempatan yang sama begitu, Kak, untuk kita sama-sama anak bangsa, untuk kita sama-sama bagaimana mengenyam pendidikan yang setara dengan kesempatan yang dengan sama. Berdasarkan laporan terbaru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kakak, di sebanyak 55% dari total sekitar 14.000 sekolah di NTT berada dalam kondisi rusak, sedang hingga berat. Artinya apa, Kakak? Artinya terdapat lebih dari 7.400 sekolah di wilayah ini dikategorikan tidak layak, sehingga pemerintahan pusat sudah mengalokasikan program untuk revitalisasi khusus,
9: tetapi sudah dijalankan.
10: Ya, tetapi, Kak, ada kecemasan tersendiri bagi saya, Kak. Ketika pemerintah sudah berusaha untuk itu, tetapi rasa-rasanya tidak disentuh sampai dengan akar gitu, Kak. Dan ada lagi sih, Kak, dari yang saya, mari kita cermati bersama data pada per Juli 2025
9: ini
10: kemarin.
9: Ini kamu kutip dari mana datanya?
10: Dari sumber, Kak. Kalau menurut data pada 8 Juli 2025 itu bisa dari Kompas. Kupang juga, Kak, itu ada jumlah anak tidak sekolah, Kak. Di Provinsi NTT itu mencapai 145.268 anak yang tersebar di 22 kabupaten.
9: Nah, menurut kamu?
10: Menurut saya, Kak, setiap program dari pemerintah itu harus menyentuh pada akar, Kak. Apalah daya ketika pemerintah NTT dalam program kerja satu tahun Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur itu menunjukkan bagaimana data statistik itu sangat-sangat dirasakan, oh iya, NTT ini sudah berada dalam kehidupan yang sejahtera, dalam kehidupan yang layak. Tetapi, Kakak, masih banyak anak yang berjalan kaki untuk pergi sekolah amfuang sendiri, Kak, yang lagi lakukan. Itu bagaimana jembatan yang tidak pernah terbangun dan sampai sekarang harusnya menjadi perhatian khusus, Kak. Di sana bukan hanya soal jembatan atau infrastrukturnya, Kak, tetapi di sana ada niat besar dari anak-anak bangsa yang ingin menuntut pendidikan. Katanya pendidikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu kecerdasan bagi seluruh atau diatur dalam itu ya, Kak. Tapi kembali lagi ya, Kak, sebagai anak bangsa ya, Kak, dan saya juga sendiri sebagai calon guru, calon pendidik, berbicara soal pendidikan adalah berbicara soal air mata ya, Kak. Kenapa saya berani mengatakan itu, Kak? Berbicara soal pendidikan adalah berbicara soal air mata. Pendidikan di NTT per hari ini masih banyak kesenjangan. Yang pertama mungkin kita diingatkan lagi dengan kasus bagaimana anak SD di Ngadam membunuh diri, terlepas ya, Kak, dari banyak alasan yang datang, tetapi ini anak SD, Kak, anak SD, dan juga seharusnya pemerintah memiliki kepekaan tersendiri, bukan hanya membuktikan bahwa di mata masyarakat dan seluruh Indonesia ya, Kak, ketika menteri datang atau pejabat-pejabat, oh iya, data statistik menyatakan bahwa pendidikan di NTT itu sudah mencapai sekian. Belajar juga, Kak, dari organisasi ini juga, Kak, ketika kami turun langsung ke masyarakat itu sendiri ya, Kak, banyak infrastruktur yang di bangunan sekolah yang tidak layak, masih banyak anak-anak di TTS yang masih menangis karena kak, kalau kita mau lihat ya kak, kembali lagi gedungnya dihancurkan bahkan merenggut nyawa anak-anak di dalam. Ini menjadi suatu kemirisan yang harusnya ditampar keras juga ya kak. Apa artinya suatu kemajuan di Nusa Tenggara Timur tanpa pendidikan yang layak begitu? Iya. Ini belum kita bahas tentang bagaimana guru itu sendiri kak, belum kak.
9: Oh, iya.
10: Tapi ini kita cuma bahas bagaimana
9: secara umum
10: ya,
9: saja.
10: Secara umum ya kak. Yang pertama infrastruktur itu sendiri kak, dan juga bagaimana dana tepat sasaran pada alokasi anggaran. Okay. Kalau kita mau lihat ya kak, anggaran pendidikan dalam APBN 2026 diterapkan sebesar 769,9 triliun. Itu meningkat ya kak dibandingkan pada tahun 2025 itu 724,3 triliun. Angka yang sangat-sangat menakjubkan juga ya kak kalau kita mau bisa. Tapi apalah arti kak, dana semakin banyak tetapi apa yang dirasakan itu ya kak? Masih banyak anak-anak yang harus berjalan kaki untuk menempuh sekolah, untuk menempuh sekolah. Masih banyak anak-anak yang membutuhkan untuk sebagai sumber ya kak, buku dan lain sebagainya. Kalau kita mau lihat ya kak, di untuk wilayah tertentu ya kak, itu banyak sekali pendidikan yang belum merata gitu kak. Jadi di kota rasanya oh iya sudah sangat gini, tapi coba kembali
9: lagi di kota juga ya, kayaknya ada beberapa ya.
10: Iya kak,
9: seperti itu. Nah ini Angel pengen tahu nih kak Anes, kita mengkritisi ya dengan data yang ada, sesuai dengan topik kita, kita balik lagi kalau solusi. Kalau misalnya kak Anes juga diminta untuk ya, Anes coba dong kamu sebagai ketua BEM ya, dari undana sendiri memberikan solusi, kira-kira solusi apa yang bukan saja dari pemerintah tapi juga kita sebagai mahasiswa bisa membangun daerah kita meskipun dengan hal yang terbatas.
10: Oke baik ya kak, ini mengingatkan lagi pada aksi jilid 2 tanggal 4 Mei kemarin.
9: Oke.
10: Kalau kita
9: viral itu ya
10: kak. Jadi bagaimana kami itu sudah, kami menganggap bahwa pemerintahan itu adalah mitra kritis kami ya kak.
9: Oke.
10: Jadi kami tidak anti pada perubahan. Bagi saya sendiri, saya sendiri tidak anti dengan perubahan. Tapi bagaimana setiap kebijakan, setiap pemikiran baik itu direalisasikan secara baik juga ya kak. Dan ini sedikit keresahan dari saya ketika pada 4 Mei kemarin aksi jilid 2 dan memperingati Hari Pendidikan juga.
9: Oh,
10: Pendidikan
9: iya,
10: Nasional ya, Hari Diknas
9: bulan
10: pada
9: ini, bulan
10: ya
9: ini.
10: Bulan ini. Tetapi kemudian Bapak Gubernur itu sendiri tidak menemui masa kak, dan juga pada jilid kedua itu ada wakil gubernur kak, tapi sampai keos kak, sampai dengan tindakan apresif dan ada makan korban dari aparat dan masa aksi itu sendiri ya kak.
9: Terus karena kita juga dibatasi oleh waktu ya.
10: Boleh kak. Oke.
9: Jadi intinya solusinya seperti apa ya?
10: Kalau solusinya ya kak, ketika kita masuk dalam ranah pendidikan, jangan memandang pendidikan itu hanya sebuah simbol nomor 2 dan nomor 3, tapi mari kita melihat bahwa pendidikan itu menjadi prioritas utama untuk kita melangkengkan bagaimana kesejahteraan mahasiswa itu, bagaimana perkembangan bangsa, bagaimana kemajuan bangsa terutama Nusa Tenggara Timur itu sendiri, dan juga jalankan dengan hati yang baik, dan juga bagaimana kebijakan-kebijakan itu harus tepat pada sasaran. Jangan pernah takut untuk turun dan lihat langsung kepada daerah-daerah, jangan pernah takut untuk turun langsung ke lihat langsung ya kak untuk bagaimana setiap tangisan anak SD, tangisan masyarakat NTT tentang pendidikan yang harusnya layak bagi, dan kesejahteraan itu harus dirasakan juga, dan pemerataan itu harus terjadi ya kak. Ketika kita berbicara soal pendidikan, pemerataan itu tidak hanya dirasakan oleh segelintir orang, tetapi mari kita melanggengkan bahwa kesejahteraan di bidang pendidikan itu harus dirasakan oleh semua kak. Jadi harus banyak banyak hal ya kak, mungkin tadi kakak sudah bilang kita dibatasi oleh waktu, tetapi yang ingin saya sampaikan adalah pendidikan adalah air mata, tetapi ketika kemajuan bangsa, ketika perkembangan bangsa itu tidak memprioritaskan pendidikan, maka kita ada dalam tangisan air mata yang sangat besar.
9: Okay. Dan sebagai konklusi kebersamaan kita di pagi hari ini kak Anes, Angel juga pengen tahu mungkin 1 menit ya, untuk kakak, apa sih mimpi terbesar kakak sebagai mahasiswa, sebagai calon pendidik juga dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, berbicara terkait dengan pendidikan mahasiswa, kesejahteraan pengajar kita, dan pokoknya segala sesuatu yang kakak lihat saat ini.
10: Oke baik ya kak, untuk Nusa Tenggara Timur dan saya sendiri sebagai anak yang lahir dari rahim Nusa Tenggara Timur ini sendiri, pulau yang sangat indah. Saya berharap bahwa untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depannya, pendidikan di NTT itu harus menjadi prioritas utama. Pendidikan di NTT itu harus dirasakan secara merata, tanpa memandang sekat, tanpa memandang bahwa oh ya ini khusus di daerah-daerah tertentu. Tapi mari kita melihat bahwa di daerah-daerah terpencil sekalipun harus diperhatikan, dan juga untuk kesejahteraan guru itu sendiri harus diperhatikan, dan juga jangan hanya pada prioritas bahwa oh ya yang harus muncul itu di daerah perkotaan dan lain sebagainya, tetapi bagaimana pemerataan dan penyebaran guru itu sendiri harus merata hingga pada daerah-daerah terpencil. Dan yang paling penting adalah harus diperhatikan bagaimana dari kelayakan dari guru itu sendiri, kenyamanan dari itu guru itu sendiri, karena tugas mulia dari guru itu sendiri adalah melayani, bukan untuk dilayani, Kak. Jadi kayak kami sebagai pendidik kedepannya, kami datang untuk melayani, Kak. Goals paling besarnya itu, dan juga bagaimana saya melihat bahwa NTT per hari ini saya berani mengatakan sedang tidak baik-baik saja. Dan harapan besar dari saya untuk Sobat Pro 2,
9: teman
10: Pro 2, untuk mari kita sama-sama melihat ke depan untuk pendidikan di NTT itu sendiri, bagaimana bukan hanya di pendidikan ya, Kak, untuk segala lini, dan mari kita sama-sama bergerak karena dari kita pemuda untuk NTT gitu, Kak.
9: Oke. Terima kasih Kak Anes,
10: iya, Kak,
9: kebersamaannya, suaranya di pagi hari ini bukan saja terdengar tergaung ya, tapi juga ini bisa menjadi bahan refleksi untuk kita semua, lapisan masyarakat, mahasiswa juga, apalagi untuk pemerintah. Menjadi PR besar kita semua ya.
10: Betul, Kak.
9: Sebagai masyarakat kita mengkritisi, tapi juga gimana kita membangun bersama. Oke, Kak Anes, kita tunggu lagi topik-topik serunya.
10: Iya, betul, Kak. Dinantikan juga ya, Kak.
9: Betul. Nanti kalau misalnya ada informasi terkait dengan topik bahasan yang bisa di ceritakan di Pro 2 atau dibahas, boleh banget ya.
10: Iya, Kak.
9: Thank you.
10: Makasih juga ya, Kak.
9: Salam
10: sudah. Makasih, Kak. Salam hangat juga ya, Kak, dari kami Sobat BEM Undana untuk sobat teman-teman RRI Pro 2.
9: Oke deh, kalau gitu
10: makasih, teman-teman. Kak.
9: Kita akhiri sudah kebersamaan kita dalam Kita Indonesia dalam rangkaian Sepada untuk episode pagi hari ini. Jadikan dirimu sebagai headline karena Kita Indonesia. Angel dan Kak Anes pamit. Dadah, bye-bye.
7: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.
11: Bikin pagi kamu makin seru? Dengerin Sepada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Di pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 mendengarkan info siang Pro 2 FM Kupang bersama saya Angela Ivania, menghadirkan 3 informasi dari dunia hiburan untuk Senin siang ini 25 Mei 2026. Teman Pro 2, kita awali informasi dari Hulu yang memperpanjang The Tastemans untuk season kedua, di mana Hulu resmi membawa Gilead hanya beberapa hari sebelum musim perdananya. Platform streaming tersebut mengumumkan The Tastemans telah diperbarui untuk season kedua. Meluasnya semesta distopia nan kelam untuk pertama kali dikenalkan lewat fenomena peraih Emmy The Handmaid's Tale. Serial sequel yang memang sangat dinantikan ini langsung menjadi magnet sejak tayang pada April 2026 yang membuktikan penonton masih sepenuhnya terpesona oleh dunia yang mengerikan sekaligus relevan karya Margaret Atwood. Kemudian kita juga punya informasi dari Charlie Heaton yang nantinya akan memerankan Charles Shelby di sequel terbaru Peaky Blinders. Ya, Netflix dan BBC resmi merilis tampilan perdana Charlie Heaton sebagai Charles Shelby dalam serial selanjutnya yang paling terbaru dari Peaky Blinders, dan aktor Stranger Things ini juga akan memerankan putra Tommy Shelby yang cerdas, berkelas, berdampingan dengan Jamie Bell yang berperan sebagai kakak tirinya yang lebih tua, Duke Shelby, menggantikan Barry Coogan. Dan serial terbaru berdurasi 6 episode berlatar tahun 1950-an ini, sekitar satu dekade setelah Perang Dunia dan setelah perilisan film spin-off Peaky Blinders yang berjudul The Immortal Man. Informasi selengkapnya teman Pro 2, setelah ini kita juga punya informasi terkait dengan Avatar yang resmi menghadirkan trailer mereka The Last Airbender Season 2, di mana Netflix baru saja merilis trailer resmi untuk Avatar The Last Airbender musim 2. Babak terbaru ini menghadirkan tim Avatar ke Earth Kingdom dan Bang Sihe, di mana musim kedua yang terdiri dari 7 episode ini akan resmi tayang perdana secara global pada 25 Juni 2026. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian Santai Siang Pro 2 Kupang.
2: Sekian info Pro 2 kali ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
9: RRI Kupang mempersembahkan mini drama radio berjudul Di Bawah Tangan. Di sudut kota yang luput dari sorot lampu gedung pencakar langit, napas-napas pendek beradu dengan bau selokan yang mambat. Di sini, berdirilah sebuah rumah kecil, jauh dari kata sederhana. Di dalamnya, ada sebuah keluarga yang sedang bertarung dengan nasib. Kisah tentang keluarga yang berjuang melawan kemiskinan yang tak kunjung reda. Seorang bapak yang setiap hari memeras keringat di bawah terik, mengadu raga sebagai tukang bangunan. Seorang ibu yang tangannya tak pernah kering dari busa sabun cucian milik orang lain. Dan seorang anak perempuan 15 tahun usianya yang baru saja dipaksa menelan kenyataan paling pahit, berhenti sekolah.

Di balik dinding papan yang mulai lapuk ini, tersimpan sebuah rahasia yang jarang sampai ke telinga kita. Sebuah kisah tentang mereka yang berjuang, terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang seolah tak pernah berujung.

0: Bapak pulang.
1: Duduk dulu, Pak. Ini airnya. Bagaimana, Pak, kerja hari ini?
0: Ya, sepi lagi, Bu. Seperti biasa, si Mandor bilang proyeknya berhenti sementara. Yang ada hanya upah hari ini. Cukup untuk beli beras setengah kilo mungkin. Sebentar malam, kayaknya kita gelap-gelapan lagi, Bu.
1: Tidak apa-apa, Pak. Yang penting kan kita masih bisa makan. Toh, hari ini Ibu juga dapat sayur dan tahu sisa dari rumah tempat Ibu mencuci. Masih bagus kok, Pak. Cuma tinggal dipanaskan saja.
0: Tapi mau sampai kapan kita hidup begini terus, Bu? Saya merasa bersalah sekali. Menjanjikan kalian hidup yang mapan, yang indah. Harusnya kalian bisa hidup lebih layak dari ini. Rasanya saya gagal, Bu, jadi laki-laki. Apalagi kalau melihat anak sendiri harus

0: berhenti karena tidak punya uang 500.000.
1: Bapak, jangan bicara begitu. Bapak kan sudah peras keringat sampai tulang rasanya mau patah. Gusti Allah tidak tidur, Pak. Mungkin sekarang jalannya memang harus memutar sedikit. Semuanya cukup, Bapak. Nanti kalau dipikirkan, Bapak akan sakit.
2: Di rumah kecil itu, kata cukup seringkali dipaksa menjadi jawaban. Sebuah kata sakti yang digunakan untuk membungkam perut yang lapar atau menenangkan hati yang gundah. Malam turun perlahan menyelimuti rumah kecil itu. Tidak ada cahaya lampu yang menerangi ruangan, sebab meteran listrik telah lama padam. Mereka tak lagi sanggup membayar tagihannya. Kini, hanya sinar bulan yang menyelinap lewat celah-celah dinding papan, menemani mereka dalam sunyi. Dalam gelap, wajah-wajah lelah itu masih saling menatap, mencoba menguatkan satu sama lain, meski hidup terasa semakin berat dari hari ke hari. Di rumah yang gelap itu, harapan tetap berusaha menyala, walau hanya sebesar nyala lilin yang hampir padam. Kehidupan seringkali membawa pilihan yang tidak mudah, dan suatu hari, sebuah tawaran datang dari seseorang yang mungkin akan mengubah nasib keluarga kecil itu, atau justru mengubur mimpi yang tersisa.

0: semua ya. Ada Nuninda juga. Begini, ada kabar baik buat keluarga ini. Ada kenalan saya, orangnya mapan, punya usaha. Tapi duda, Haji Furoda loh pak, dari kampung sebelah. Dia bermaksud mencari istri. Siapa tahu Nuninda berminat.
1: Maksudnya? Saya nggak salah dengar kan, Bu Mayang?
0: Iya, dia sedang cari istri. Kalau Dinda mau, hidupnya pasti terjamin.
2: Hah? Menikah? Dinda tidak mau, Bu Mayang. Dinda mau sekolah, bukan menikah.
0: Ya, memang umurnya memang lebih tua, sekitar 20 tahun di atas kamu. Tapi dia kaya loh. Dinda tidak perlu susah lagi. Siapa tahu kamu disekolahkan dengan baik, Dinda. Kamu bisa angkat derajat orang tua kamu nantinya.
3: Tidak. Dia masih anak-anak.
0: Coba pikir lagi, Pak Afan, Bu Sari. Dinda ini parasnya cantik, pintar lagi. Bapak Ibu, umur 15 tahun itu sudah ranum. Haji Umar itu duda kaya. Beda 20 tahun mah gak masalah. Daripada tiap hari kita lihat Dinda luntang lantung gak sekolah, mending bisa jadi nyonya. Keluarga kalian bisa terangkat dari lubang jarum ini.
1: Anak saya Dinda bukan beban. Apalagi kalau harus diserahkan ke aki-aki napas bau tanah itu hanya demi selembar uang. Dinda juga bisa belajar sendiri.
0: Ya, saya hanya menawarkan saja. Kalau berubah pikiran, Bapak dan Ibu atau Non Dinda bisa ke rumah ya.

tawaran itu pergi bersama debu yang berterbangan di pagi hari. Namun, kenyataan pahit tetap tinggal di sana. Di sudut rumah yang remang-remang, Dinda duduk sambil meremas kuat kedua tangannya dalam kamar. Ia mendengar semuanya, betapa takut dan sesak dadanya. Dinda bukan takut akan kemarahan ayahnya, namun ia sesak melihat harga diri orang tuanya yang sedang diinjak-injak oleh keadaan. Ia merasa menjadi beban yang tak kasat mata. Setiap bentakan ayahnya semalam adalah tamparan bagi Dinda. Bukan karena ia bersalah, tetapi karena ia merasa menjadi alasan ayahnya harus menahan malu. Kemiskinan seringkali memaksa orang untuk memilih jalan yang sulit. Namun, bagi keluarga ini, masa depan anak tetap lebih berharga daripada sekedar bertahan hidup hari ini. Tapi bahaya tidak selalu datang dengan wajah yang jelas. Kadang, ia datang dengan janji manis.

0: Bapak, Ibu, sudah makan? Ini Dinda bawa bakso. Siang tadi, Dinda keluar bantu-bantu Bu Arin untuk jaga anaknya. Pas pamit pulang, dikasih bakso. Makan yuk, Pak, Bu.
1: Wah, Bu Arin ini repot sekali. Tapi makasih ya, Dinda. Kebetulan Bapak baru saja sampai rumah. Ini juga lagi nunggu kamu pulang.
0: Begini, Pak. Tadi siang, ada orang datang ke tempat Bu Airin. Dinda dengar, katanya ada pekerjaan di Malaysia. Jadi pembantu rumah tangga, gajinya besar. Sebelum diberangkatkan, akan dilatih dulu.
2: Bapakmu dan ibu masih sanggup, Din. Tidak perlu.
0: Tapi ini kesempatan kita keluar dari kemiskinan, Bu.
1: Siapa yang menawarkan, Din?
0: Katanya ada agen, Pak. Dia bilang semuanya resmi. Kita tinggal menyiapkan diri aja. Administrasi mereka yang sediakan.

janji pekerjaan dengan gaji besar, dokumen yang katanya dapat diurus cepat, keberangkatan yang diam-diam tanpa proses yang jelas. Semua itu sering terjadi di bawah tangan dan seringkali berujung pada tragedi.

0: Beberapa minggu kemudian, Dinda pergi, tanpa pamit panjang, tanpa perlindungan yang jelas. Ia percaya, ini adalah jalan untuk membantu keluarganya. Namun, realita yang ia temui bukan pekerjaan yang dijanjikan. Dinda menjadi korban perdagangan orang.
1: Dinda anakku, seandainya kemarin papamu ini lebih hati-hati, kamu pasti masih bersama dengan kami. Seandainya bapak tidak silau oleh janji, kamu pasti masih di sini, masih bersama bapak dan ibu, meskipun hanya makan nasi dan garam.
2: Dinda cuma ingin membantu kita, Pak.
0: Kemiskinan adalah tembok tinggi yang seringkali tidak menyisakan ruang untuk memilih. Di balik dinding-dinding triplek pemukiman padat, jutaan keluarga berdiri di tepi jurang yang sama. Bertahan dalam impitan keadaan yang mencekik, atau berani mengambil langkah keluar meski tanpa arah yang pasti. Ketika keputusasaan menjadi nahkoda, seringkali kita salah menentukan dermaga. Janji manis di bawah tangan, baik itu pernikahan dini maupun tawaran kerja luar negeri tanpa prosedur, bukanlah jembatan menuju kesejahteraan, melainkan jerat yang menghancurkan masa depan. Kini, bagi Pak Afan dan Bu Sari, doa adalah satu-satunya jembatan yang tersisa. Sebuah pengingat pahit bagi kita semua, bahwa ketika langkah diambil dalam ketergesaan dan ketidaktahuan, mimpi yang semula ingin dikejar, kini hanya tinggal angin lalu yang hilang di antara deru mesin kota. Jangan biarkan kemiskinan merampas akal sehat sebelum segalanya terlambat.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata

RRI Kupang mempersembahkan drama radio yang berjudul Rumah Tanpa Pintu. Pinggiran kota itu selalu punya cara sendiri untuk bercerita. Di antara deretan rumah seadanya, berdirilah sebuah tempat yang lebih mirip bertahan daripada benar-benar layak disebut rumah. Dindingnya tersusun dari triplek bekas yang mulai rapuh. Atapnya hanyalah bentangan karung yang berbisik setiap kali angin lewat. Dan pintunya selalu terbuka. Bukan karena sambutan, bukan pula tanda keramahan, melainkan karena memang tidak ada yang bisa menutupnya. Di rumah itulah Mama Nia membesarkan dua anaknya seorang diri. Lia, putri remajanya yang penuh mimpi, dan Rio, si bungsu yang selalu mencoba tertawa meski hidup jarang memberinya alasan. Setiap hari mereka hidup berdampingan dengan aroma tajam dari tempat pembuangan akhir yang hanya berjarak beberapa langkah. Seakan dunia ingin mengingatkan bahwa hidup mereka adalah tentang bertahan dari sisa-sisa yang dibuang orang lain. Namun hari ini berbeda. Pintu yang biasanya menganga itu terasa jauh lebih kosong. Ada perasaan yang sulit diucapkan, antara bangga, takut, dan kehilangan. Lia berdiri di ambang pintu yang tidak pernah bisa ditutup itu. Tas kecilnya sudah tersampir di punggung. Matanya berulang kali menatap Mama yang sibuk menahan gemetar. Hari ini, Lia akan pergi, mengejar harapan, menjemput masa depan yang selama ini hanya berani ia simpan dalam mimpi.

0: Ma, Kak Lia mau kemana? Kok baju-bajunya kakak semua dibawa?
1: Kak Lia mau pergi sekolah, Rio. Kakak kamu dapat kesempatan belajar di sekolah rakyat. Itu loh, sekolah yang bantu anak-anak putus sekolah atau anak-anak dari keluarga yang susah seperti kita ini.
0: Oh, sekolah itu yang mama pernah cerita, yang tidak pakai uang.
2: Iya, Rio. Kakak beruntung bisa diterima di sekolah rakyat. Sekolah itu benar-benar bantu anak-anak kayak kakak dan kamu.
0: Tapi kenapa kakak kelihatan sedih dan takut? Kan kakak pintar dan suka belajar. Selama ini juga kakak selalu mengejari Rio dan teman-teman di sini. Kakak takut pelajarannya susah ya?
2: Bukan takut belajarnya, Rio. Kakak cuma, ya kadang merasa mimpi itu terlalu besar buat kakak. Karena keadaan kita, Rio, kita tinggal di rumah yang pintunya saja tidak ada. Kadang kakak mikir, masa iya kakak bisa punya masa depan yang bagus? Kalau pintu rumah saja tidak ada, bagaimana mungkin ada jalan ke pintu masa depan?
3: Lia, kamu jangan bandingkan diri kamu sama orang lain ya, nak. Rumah ini memang sangat sederhana. Tapi kamu punya semangat yang tidak sederhana. Pintu rumah kita memang tidak ada. Tapi pintu kesempatan itu selalu ada. Bagi yang mau berjuang dan berusaha, nak.
2: Iya, Ma. Makanya Lia mau coba dan puji Tuhan bisa diterima. Lia mau sekolah yang benar. Lia mau buktikan kalau kita juga bisa punya pintu masa depan. Walau datang dari tempat yang bahkan untuk bermimpi pun rasanya sulit.
3: Terima kasih ya, nak. Karena kamu tidak menyerah dan mempermasalahkan kondisi kita. Terima kasih karena mau berjuang, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kamu selama di sana.
0: Tapi nanti kalau kakak pergi, Rio tidur sama siapa? Terus nanti Rio dan teman-teman mau belajar dengan siapa kalau kakak pergi?
2: Rio, kamu kan bisa tidur sama mama. Kalau tentang belajar, kakak rasa kamu dan yang lainnya sudah mulai bisa belajar bersama-sama sekarang. Kan kalian sudah bagi buku hasil sumbangan dari kakak-kakak relawan kemarin. Kalian nanti pasti bisa juga untuk melanjutkan sekolah seperti kakak kelak di waktunya, asal tidak menyerah dengan keadaan dan terus berusaha. Apalagi sekarang kita punya sekolah rakyat yang sangat membantu anak-anak seperti kita untuk tetap bisa memiliki masa depan.
0: Tapi sekolah rakyat itu seperti apa sih, Kak?
2: Sekolah rakyat itu sekolah yang dibangun buat anak-anak yang kondisi hidupnya kayak kita, Rio. Yang rumahnya jauh, yang orang tuanya tidak sanggup bayar sekolah, atau yang tinggal di wilayah yang susah untuk akses belajar. Di sana juga kita bisa belajar banyak hal, bukan cuma pelajaran biasa. Kita juga belajar bercocok tanam, belajar teknologi sederhana, belajar cara hidup mandiri, bahkan belajar percaya diri dan berani bermimpi.
0: Berarti nanti kalau kakak pulang, kakak jadi orang hebat dong. Terus kita bisa pindah dari sini ya kan, Ma?
3: Amin. Kita doakan kakak Lia selama di sana ya, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kakak Lia. Dan semoga kakak Lia sehat dan pintar selama di sana ya. Ayo, istirahat sekarang.

0: Rio akan selalu berdoa untuk kakak. Rio yakin kakak akan jadi orang hebat nanti.
1: Kakak akan berusaha sebaik mungkin. Sekolah rakyat itu seperti jembatan, Rio. Selama ini kakak cuma bisa mimpi dari rumah kita yang pintunya saja tidak ada. Tapi sekolah rakyat memberikan kakak sebuah pintu baru. Pintu yang bisa kakak lewati untuk masa depan yang lebih baik.
2: Betul, Nak. Sekolah itu bukan cuma tempat belajar. Itu kesempatan. Pintu rumah kita boleh tidak ada. Tapi pintu rezeki dan harapan bisa datang dari mana saja. Semua barangnya sudah ya, Nak. Hati-hati di sana ya. Tuhan memberkati.
1: Lia pamit, Bu. Rio, doakan Lia ya.

dengan langkah kecil tapi membawa mimpi besar. Dan di balik kepergiannya, mereka percaya pintu rezeki tidak selalu terbuat dari kayu, engsel, atau kunci. Kadang pintu itu hadir dalam bentuk kesempatan, kebaikan orang, atau sekolah yang mau menerima anak biasa dengan impian luar biasa. Dan meski rumah mereka tetap tanpa pintu, hari ini mereka tahu satu hal yang pasti, bahwa harapan selalu menemukan jalannya. Masuk tanpa perlu diketuk, datang tanpa perlu diundang, dan membuka masa depan yang selama ini mereka kira tak pernah ada.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Mot, kayaknya ada yang mau nanya serius deh.
3: Siapa?
2: Ini musisi.
4: Dia

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Santai siang, hanya di...

Teman Pro 2, hidup yang seimbang bukan berarti hidup tanpa masalah. Keseimbangan justru membantu kita menghadapi masalah dengan lebih tenang dan sadar. Sekarang kita turunkan ke hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Pertama, mulai kurangi kebiasaan membandingkan hidup sendiri dengan orang lain di media sosial. Karena apa yang terlihat di layar belum tentu mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Kedua, kita bisa belajar mulai mengenali batas diri dan berani berkata cukup sebelum kelelahan datang. Produktif itu penting, tapi kesehatan tetap yang utama. Yang ketiga, memisahkan waktu kerja dan waktu istirahat. Ketika bekerja, fokus. Dan ketika beristirahat, nikmati waktu itu tanpa rasa bersalah. Yang berikutnya, menemukan aktivitas kecil yang memberi rasa senang. Entah itu mendengarkan musik, berjalan sebentar, membaca, atau sekedar menikmati waktu hening. Dan yang tidak kalah penting, ingat bahwa rasa capek adalah sinyal tubuh untuk berhenti sejenak. Bukan tanda kelemahan. Tidak apa-apa jika hari ini kita belum seproduktif orang lain. Tidak apa-apa juga kalau saat ini kita perlu berjalan lebih pelan. Setiap orang punya ritme hidup masing-masing. Karena pada akhirnya, makna sukses tidak hanya diukur dari pencapaian, tetapi dari kondisi diri kita sendiri. Apakah kita masih merasa utuh, sehat, dan bahagia dalam menjalaninya? Satu yang perlu kita ingat, hidup adalah perjalanan panjang. Bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang mampu bertahan dengan baik sampai tujuan.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
7: Mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mens sana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
8: Santai siang hanya di
9: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Petak umpet atau sembunyi merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat populer bagi kalangan anak-anak di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang, di mana satu orang bertugas sebagai penjaga atau pencari, sementara pemain lainnya bersembunyi. Permainan ini biasanya diawali dengan menentukan siapa yang menjadi penjaga melalui hompimpah atau undian. Setelah itu, penjaga menutup mata di sebuah tempat yang disepakati bersama, seperti tembok atau pohon, yang disebut sebagai benteng atau tiang. Sambil menutup mata, penjaga akan menghitung dari 1 hingga 10 atau lebih untuk memberi kesempatan bagi pemain lain mencari tempat persembunyian. Setelah hitungan selesai, penjaga mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi. Pemain yang berhasil mencapai benteng atau tiang biasanya akan menyentuhnya sambil berteriak "tiang" sebagai tanda bahwa ia sudah selamat. Jika penjaga berhasil menemukan seorang pemain, ia harus menyebutkan nama pemain tersebut dan menyentuh benteng atau tiang agar penemuannya dianggap sah. Biasanya, pemain terakhir yang ditemukan akan menjadi penjaga pada ronde permainan berikutnya. Selain menyenangkan, permainan petak umpet memiliki banyak manfaat, yaitu dapat melatih keterampilan motorik kasar seperti berlari dan bergerak cepat, mengasah kreativitas dalam mencari tempat persembunyian, serta mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama antar pemain. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran. Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Masih dari kawasan Tompelo nomor 8 Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, senang bisa kembali menyapa kamu. Isak Oktavian hadir di sini. Dan seperti biasa, kalau di jam segini waktunya kamu istirahat, kita bakalan temani nih istirahatnya kamu dengan obrolan seru di Muda Kreatif. Dan pastinya bakal ada teman-teman muda di Kota Kupang yang akan berbagi pengalaman mereka dalam ngerintis usaha, khususnya UMKM ya teman Pro 2. Dan kali ini Isak sudah bersama dengan salah satu bintang tamu spesial kita, ada owner Papi Pu Cafe. Kak Papi, bagaimana kabarnya?
1: Kabar baik.
0: Sehat?
1: Sehat dong.
0: Oke, terima kasih sudah mampir ya.
1: Sama-sama.
0: Ke Pro 2 FM Kupang. Nah, Kak Papi ini adalah owner dari Papi Pu Cafe.
1: Papi Pu Cafe, ya betul.
0: Asik. Karena namanya Papi gak sih?
1: Iya, karena namanya Papi makanya ribut.
0: Punya?
1: Papi Pu. Ya kalau kita orang Kupang, kalau Pu itu kepunyaan. Jadi
0: oh,
1: kayak contohnya beta ya.
0: Oh, ya, berarti Papi salah sebutnya adalah Papi Pu.
1: Iya, Papi Pu Cafe.
0: Oh, oke. Oh, Papi Pung. Kenapa enggak Pung?
1: Maksudnya itu beta, kalau beta ambil dari biasa ejekan dari teman-teman itu Papi Pu Pepo. Ya, ya itu dari itu. Jadi beta singkat ke okay. Papi Pu. Nah, dengan meaningnya juga Papi Pu itu artinya Papi Pung sesuatu.
0: Oh iya, benar. Seru ya. Dipikir tadi Papi Pu tuh ada apa namanya? Sambungan dengan namanya siapa begitu, jadi Papi Pu. Berarti Papi Pung ini ya. Papi Pung harta ya.
1: Ya seperti itu. Kurang lebih.
0: Oke, teman Pro 2. Kak Papi adalah owner dari Papi Pu Cafe seperti yang sudah kita sampaikan. Mungkin kita kenalan dulu ya sebelum berlanjut untuk ngobrol soal usaha dari Kak Papi, yaitu Papi Pu Cafe. Sedikit perkenalan dong Kak Papi buat teman Pro 2 yang lagi dengerin.
1: Oke, jadi kenalkan, beta pun nama Papi Pelo, selaku owner dari Papi Pu Cafe. Mau mungkin cerita sedikit tentang diri, mungkin beta lahir
0: sibuknya
1: di Rote.
0: Sekarang?
1: Gimana? Kesibukan sekarang ya sebagai owner seperti biasa ya sih.
0: Okay. Itu saja atau ada kesibukan lain?
1: Tidak ada, okay. Full time owner.
0: Asik, CEO. Baiklah, soal Papi Pu Cafe ini dari kapan?
1: Dari 2024.
0: Agustus. 2024. Ini di mana sih tempatnya?
1: Di Oesapa. Di
0: Oesapa.
1: Di belakang Serbat 35 yang baru, kalau kakak tahu. Dari apa? Lampu merah Oesapa itu sebelah kanan ada Serbat 35, plus belakangnya Serbat 35. Ya.
0: Oh oke.
1: Okay. Situ disebutnya itu Jalan Monitor. Kalau
0: Jalan Tol Monitor.
1: Monitor ketua.
0: Anggota mau lapor.
1: Ya dikenal situ Jalan Monitor sih biasanya.
0: Oh oke, okay. Dari ya. 2012 waktu itu ceritanya gimana sih akhirnya seorang Kak Papi kepikiran untuk bikin kafe? Sebelumnya kesibukan apa, atau memang sebelumnya juga mungkin di dunia bisnis yang sama atau gimana?
1: Sebelumnya saya perantau di Bali ya, jadi memang awal tujuan merantau itu memang kepengen juga kalau pulang itu membawa hasil ya, hasilnya seperti apa masih belum ada waktu kemarin waktu itu. Dan seberjalannya pengalaman ya, pengalamannya kebanyakan di dunia restoran atau F&B. Jadi ya terpikir untuk membuat suatu mungkin skala kecil dari restoran ya itu, kafe atau warkop seperti itulah.
0: Oh, jadi sebelumnya memang waktu itu merantau ke Bali
1: ya.
0: Dan juga memang berkecimpung langsung di F&B.
1: F&B ya.
0: Alright.
1: Jadi lulus dari SMK langsung memutuskan untuk merantau.
0: Berapa tahun?
1: Dari 2017
0: sampai 2024,
1: jadi kurang lebih 7 tahun lah.
0: Wow.
1: Iya.
0: Memutuskan pulang tuh karena ngerasa sudah siap untuk usaha sendiri atau gimana?
1: Waktu itu memang baru selesai juga dari kerja dan tidak ada aktivitas, dan memang karena tujuannya sudah pengen usaha, jadi melakukan riset selama 2 tahun di tempat kerja yang terakhir itu, beta lakukan riset lah untuk kira-kira planning ke depan setelah ini apa, dan membuat usaha dalam bentuknya apa itu masih ini. Masih banyak jenis usaha yang pengen dijalankan, cuman yang paling terakhir yang bisa di apa eksekusi itu ya usaha F&B. Sempat terpikir untuk pengen buka laundry karena di pas SMK kan saya tuh di dunia apa di jurusan perhotelan
0: ya.
1: Jadi banyak juga kerja di laundry juga, jadi mungkin ya, pengen aplikasikan lah ke usaha, cuman tidak terrealisasi karena beberapa kendala dari faktor tempat dan apa segala macam, alat dan sebagainya, jadi kurang lah untuk ini.
0: Oh oke, okay. Jadi akhirnya putusan terakhirnya, pilihan terakhir jatuh di kafe ini ya?
1: Kafe, iya
0: oh,
1: betul. Okay. Ya.
0: Jadi selama 2 tahun kerja di sana pun jadi langsung ngelihat cara ngelolanya ya.
1: Iya. Karena kan malah bukan cuma 2 tahun sih Kak, dari awal merantau itu setiap detail mulai dari pelayanan, cara masak dan cara apa ya, penyajian segala macam itu beta mencoba untuk belajar secara detail. Wow. Dari awal memang beta merantau.
0: Sudah ada tujuan besar dari awal pergi ya.
1: Beta fun fact-nya, uniknya beta itu suka kalau di mana-mana pun beta kerja, beta akan membayangkan one day beta akan memiliki usaha yang sama. Wah, mungkin iya, tapi skalanya lebih kecil lah kalau bisa. Mantap. Yang bisa digapai. Contoh kayak beta dulu magang di laundry. Ya, kayak membayangkan suatu saat kayaknya
0: harus ada
1: usaha laundry kecil kayaknya boleh deh. Ya, jadi pas kerja di restoran juga begitu, kayak one day kalau punya apa usaha F&B kecil-kecilan kayak bisa sih. Gitu.
0: Wow, bisa inspiratif ya.
1: Ya, jadi kayak mulai mempelajari dari cara buat minumannya kayak bagaimana, cara melayani seperti apa, cara preparation untuk makanan itu seperti apa. Kadang beta dekat dengan chefnya, berbaur dengan chef, anak-anak kitchen, anak-anak bar, untuk mempelajari begitu loh cara masak, cara buat minum seperti itu.
0: Ush, jadi ini satu kali dayung 2-3 pulau
1: terlampaui betul.
0: Jadi memang ini strategi belajar juga nih buat teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita kerja dengan begitu kan juga kemauan untuk belajar lebih tinggi ya.
1: Iya, curiosity-nya harus lebih tinggi sih.
0: Wow. Akhirnya 2024 memutuskan kembali.
1: Iya.
0: Nah, ceritain awal mula kakak mulai ngerintis. Karena sebenarnya kalau bikin usaha ya, itu kan iya, tidak semudah yang orang-orang pikirkan ya.
1: Betul, betul. Sangat-sangat betul teman-teman.
0: Orang bilang, wih sekarang sudah begini-begini. Tapi kan iya, ceritanya kita sendiri yang tahu. Gimana tuh?
1: Iya, jadi memang pas terakhir, di tempat terakhir bekerja, ya ada beberapa case yang memang beta harus terpaksa berhenti. Dan beta menemukan keresahan kayak, beta tuh orangnya sudah bisa berhenti untuk melakukan sesuatu gitu. Kayak sudah bisa diam saja. Nah, jadi waktu corona itu berhenti kerja, juga sempat kayak memaksakan diri untuk bantu di, apa, bantu kakak. Ini buka apa, bikin usahanya dia itu, beta bantu bikin minuman lah apa segala macam. Jadi biar ada aktivitas aja seperti itu. Terus pas terakhir yang selesai dari tempat kerjanya terakhir itu, beta biasanya tuh kalau memang ada kerja pasti lakukan lamaran kemana-mana gitu untuk cari lamaran. Tapi entah kenapa pada titik itu beta tidak ingin lagi untuk bekerja di company lain. Jadi kayaknya memang, jadi beta mulai fokus untuk riset, bikin riset untuk membuat usaha. Dan mungkin yang kemarin-kemarin itu karena masih terbagi dengan kerjaan yang utama, jadi mungkin titik fokus ke usahanya tidak terlalu banyak. Nah, sekarang dengan tidak bekerja lagi di apa, di company manapun, jadi titik fokusnya mungkin lebih besar lagi kayak. Jadi beta mulai risetnya lebih banyak lagi, mulai dari bikin

0: coba bantuin dong cari tempat-tempat. Cuman ya kendalanya kalau cari tempat itu kan ketong sendiri bisa ya melihat apa peluangnya kalau ketong sendiri lihat langsung di tempatnya. Nah jadi yang mau sendiri mau harus turun langsung ke Kupang, turun ke Kupang. Jadi memang sudah setahun dua tahun belakangan itu sudah kontak teman-teman untuk cari-cari tempat, tapi kayak feelnya tidak dapat karena kita tidak lihat langsung. Jadi ya terakhir karena memang sudah tidak bekerja, sudah apa segala macam, kita pulanglah ke Kupang. Jadi sekalian riset tempat yang secara alat dan apa alat manusia sudah siap,
1: ready.
0: Tinggal di tempatnya ini kan yang belum ready. Jadi ya okelah turun untuk lakukan ini eksekusi di tempat. Nah, di punya tantangan ini banyak banget. Mulai dari cari tempat itu, aduh berat-berat. Jalan datang dengan beta yang target marketnya mahasiswa, beta planningnya itu target marketnya mahasiswa. Jadi lakukan riset dulu, cari-cari tempat itu mungkin memakan waktu berapa ini ya, 1 bulan 2 bulan kayaknya kalau tidak salah sih. Beta turun itu di bulan mama pulang tahun bulan Juni ya. Beta pulang bertepatan dengan ulang tahunnya beta mama di tanggal 28 Juni. Sekalian kasih surprise. Jadi pas beta pulang itu tidak ada yang tahu. Tidak ada satu orang pun yang tahu kalau beta pulang, kecuali beberapa saudara laki-laki di Bali yang satu kos sama-sama. Ya beta pulang jangan ada ngomong apa-apa. Biar nanti biar ke surprise buat mama. Beta barang masuk kirim duluan sebakal sampai di rumah. Tapi betanya belum sampai. Beta masih pakai kapal. Pakai Dharma Kartika ya. Dia perjalanan datang ini dari Juni, lalu mulai riset sampai di Juni, apa datang sih sampainya di Juni, terus riset dapatnya di ini ya Juni Juli sekitar pertengahan Juli atau awal Agustus lah dapat tempatnya.
2: 2 bulan 3 bulan.
0: Ini ya, 1 bulan lebih. Jadi datang Kupang itu masih keliling tiap malam itu keliling cari
1: karena
0: tempat.
1: Karena lihat spotnya kan.
0: Harus cari spot peluangnya di mana yang bisa di ini toh untuk pasar yang beta inginkan gitu loh. Apalagi dengan riset yang beta punya itu kan kotong kota Kupang itu mau dibilang ya bukan mau ini tapi sebagian besar masih daya beli kota Kupang itu masih menengah ke bawah tuh kan.
1: Betul.
0: Nah beta mau isi di itu, mau isi masalahnya di situ, kayak pengen memberikan lifestyle yang kekinian yang sudah orang pengen nongkrong di kafe tapi mengisi daya beli masyarakatnya, masyarakatnya juga dia tidak terbebani gitu loh dengan daya belinya mereka. Nah dari beta lakukan riset yang paling besar peluangnya itu biar jangka panjang mungkin carinya di tempat-tempat nongkrong yang sudah viral waktu itu kayak Bundaran. Kita riset Bundaran, terus sempat di Palapa, itu memang tempat-tempat nongkrong yang sudah viral, El Tari.
1: Betul.
0: Terus beta cari juga target market beta itu ada di mahasiswa. Nah beta cari kampus-kampus nih waktu itu UCB dan Undana dan lain sebagainya. Sempat dapat cek lokasi pertama itu di area STIM ya. Cuman kontek-kontekan sama pemiliknya memang tidak connect, tidak berjalan dengan baik. Jadi memang orang bilang mungkin tidak jodoh juga. Jadi sudah mungkin 3-4 kali beta ke sana untuk mau ketemu sama ownernya untuk bicara, cuman tidak dapat. Cuman lewat chat saja dan itu juga kayak putus nyambung chatnya itu sonde intens sekali itu. Jadi ya itu sudah terakhir pi katanya sudah ada yang ambil ya sudahlah. Jadi beranggap saja memang tidak jodoh saja itu. Lalu terakhirnya ini dapat di Osapa ini begitu chat langsung direspon dengan baik, langsung beta minta lokasi dan pengecekan dan waktu itu memang kondisinya masih ya tidak dibilang buruk tapi tidak juga baik sekali juga tempatnya. Harus banyak hal yang dilakukan, direnovasi dan lain sebagainya. Jadi ya beta ya sudah secara ini tempatnya oke, lokasi juga tidak jauh dari keramaian. Jadi ya coba nekatkan diri untuk ya sudah eksekusi.
1: Asik. Aja, ya. Tepatnya buka di bulan apa? Berarti
0: 15 Agustus.
1: Agustus. 15 Agustus. Sebentar lagi
0: 2024. Ya bakal 2 tahun nih.
1: 2 tahun.
0: Berarti pilih ini.
1: Kasih. 2 tahun jadi CEO. Iya. Oke, okay. Akhirnya berarti setelah balik dengan perjuangan yang tidak mudah juga untuk prepare sebuah usaha, apalagi kan usaha di F&B.
0: Iya.
1: Di Kupang juga lumayan banyak sebenarnya.
0: Banyak,
1: ya. Bisa kita bilang ya. Target masing-masing dengan target pasarnya, target marketingnya.
0: Iya.
1: Kalau sendiri kan akhirnya juga menargetkan teman-teman mahasiswa.
0: Ya,
1: makanya ngambilnya di dekat
0: area kampus.
1: Nah itu konsepnya gimana tuh, untuk workspace, untuk nongkrong atau gimana?
0: Iya, mau dibilang kayak workspace sih.

0: mungkin
1: bebeknya.
0: Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk yang nongki-nongki yang santai-santai kan. Okay. Jadi beta mau bungkus semua lah di satu-satu ada lah ini. Jadi kalau
1: seperti kesukaannya mahasiswa-mahasiswa.
0: Jadi sesuai dompet mahasiswa masuk, kesukaan mahasiswa masuk, kebutuhan mahasiswa masuk. Wow. Itu semuanya complete in one place.
1: Okay. Jadi tempat kerja tugas.
0: Iya. Jadi kalau dari ini, kalau dari konsep makan minum beta angkat itu angkringan. Itu. Oh. Jadi nilai jualnya itu beta pakai angkringan, jadi masuk ke ranah ekonominya. Jadi daya spendingnya itu beta ambil di situ. Jadi itu pakai angkringan, terus beta sempat riset namanya Warmindo, kalau kakak tahu di Jawa sana itu namanya Warmindo, ya warung mie Indonesia. Jadi banyak menu-menu mie yang beta coba angkat juga di situ di awal, terus baru kesini beta upgrade lagi menu. Jadi bagaimana mereka mendapatkan kesan kafenya itu, kesan mewahnya itu.
1: Okay.
0: Jadi ada menu-menu yang di upgrade lagi untuk membawa kesan kafe juga.
1: Asik. Ya. Jadi biar tetap kan kalau misalnya angkringan, Warmindo, mungkin mereka juga bisa temuin di beberapa titik ya. Tapi kalau iya, naik kelas supaya sesuai ke agak keren dikit.
0: Keren
1: ya.
0: Di kafe ya.
1: Iya. Lagi kursi tugas di kafe, Pak.
0: Iya, makanya kayak apa? Dibungkus semua itu Warmindo, angkringan dan kafe itu ditaruh di satu tempat.
1: Oke. Okay.
0: Jadi secara untuk money spending mereka tidak takut.
1: Betul.
0: Tapi secara kelas kayak wah beta nongkinya di kafe nih, pride-nya juga tidak hilang gitu loh. Okay. Kita dapat nongkinya di kafe dan beta dapat tempat yang estetik, beta dapat tempat fasilitas yang setara kafe, tapi money spending-nya sama kayak beta money spending di pinggir jalan.
1: Sekarang masih dikelola sendiri atau sudah ada timnya?
0: Beta untuk pengelolaan sistem pengelolaan beta sendiri, cuma beta sudah punya beberapa karyawan, 4 karyawan saat ini yang membantu untuk produksi.
1: Asik. Ya. Operasionalnya?
0: Operasional
1: jam berapa sampai berapa?
0: Operasional hour-nya kita dari Senin sampai Sabtu itu buka dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam.
1: Terus, 12 malam ya?
0: Iya. Khusus hari Minggu kita buka di jam 2 siang sampai jam 12 malam. Paginya kita ingat Tuhan Yesus.
1: Oke, asik. Berarti ini sekarang udah untuk sistem dan konsepnya udah settle di sini atau ada yang kakak pengen kembangin lagi nih?
0: Kalau sistemnya itu mau dibilang tidak belum 100% sih menurut beta.
1: Belum 100% settle seperti impiannya atau gimana?
0: Iya, belum 100% secara beta pengimpian beta sih. Kalau untuk impian ya pasti mungkin kedepannya kan beta pengennya tuh ya mungkin sekelas-kelas kafe-kafe teman-teman yang lain lah. Kapital mungkin. Kapital Austin mungkin. Oke. Okay. Tapi ada live musik kakak. Jangan salah sangka. Walaupun harganya 5.000 angkringan itu juga ada live musik.
1: Asik. Tuh.
0: Iya. Weekend. Di malam Minggu, weekend.
1: Oke. Okay. Yeah. Oh, jangan coba-coba.
0: Jadi saingan-saingan mereka tuh berat ini. Oh, harganya murah, fasilitasnya lengkap.
1: Asik. Nah, sejauh ini respon atau tanggapan dari teman-teman yang mungkin ke situ, feedbacknya seperti apa?
0: Ya, sejauh ini banyak feedback-feedback menarik juga sih. Maksudnya, karena perkembangan beta dari awal itu tidak langsung besar. Maksudnya beta tidak langsung eksekusi di awal itu langsung.
2: Semuanya.
0: Okay. Dari segala konsep itu. Awalnya beta pakai lesehan kak, bukan yang seperti sekarang ya. Kalau kakak lihat mungkin venue-nya sekarang itu sudah mungkin 1000 kali lebih baik dari yang awal beta eksekusi. Iya. Okay. Jadi beta memang orang bilang kayak bayi masih dari merangkak dulu, belajar jalan baru bisa berlari beta sekarang. Nah sekarang ini mungkin belum berlari sekali, masih ya, jalan cepat lah intinya. Jadi di awal merangkak itu ya memang secara apa alatnya seadanya, dia punya fasilitas seadanya, dia punya apa decoration seadanya, semuanya seadanya sih. Jadi seberjalannya waktu baru kita mulai tingkatin secara perlahan, baik dari alat, baik dari dekorasi, pelayanan dan lain sebagainya. Gitu.
1: Oke, jadi Oke, tadi kan waktu cerita ini saya pikir yang dari awal udah konsep tuh berarti udah memang
0: tidak langsung sebesar sekarang. Tidak. Awalnya itu betul dari lesehan dulu. Ya cuma meja angkringan tuh kan. Ya, kayak kembali lagi betul konsepnya angkringan. Jadi ya sudah pakai meja lesehan kotak pendek itu, terus pakai tikar, bantal kecil untuk dipakai duduk biar nyaman. Sudah itu saya yang lebih pakai.
1: Wah, teman-teman ya memang ya. CEO ini benar-benar ya. Alright, teman berdua. Memang dalam merintis sebuah usaha tuh kita perlu mapping, tapi kalau mappingnya terlalu lama enggak mulai-mulai juga enggak bakalan berjalan ya. Iya,
0: betul.
1: Dengan seadanya ternyata mengawali perjalanan merintis Pak Pipu Cafe, akhirnya sampai sekarang ternyata berkembang juga luar biasa ya. Sik. Alright teman berdua, buat kamu yang mau bertanya ke Kak Papi bisa langsung WhatsApp kita di 0811 3820 9090, atau di YouTube kita RRI Kupang, teman-teman boleh banget untuk langsung aja komen-komen di sana. Nanti kita akan balik setelah break sejenak ini. Teman berdua yang mau tanya-tanya tips untuk bikin usaha atau pengen cari spot atau pengen tahu suasana di Papi Pu Cafe seperti apa, bisa nih langsung aja kontak kita dan kita bakal lanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Ditemenin masih sampai Isak Octavia dan kita masih bersama dengan Kak Papi Pelo, owner dari Papi Pu Cafe, teman Prodoa. Asik banget. Isak baru lihat tadi ya, ternyata tempatnya cozy dan nyaman sekali, teman Prodoa. Jangan kira ya kamu. Meskipun ini untuk mahasiswa ya, tapi gak nanggung banget sih. Kamu wajib untuk pergi dan merasakan suasananya. Karena sebenarnya ini memang untuk mahasiswa, tapi teman-teman yang lain pun tetap akan masuk gitu.
3: Iya, ada beberapa, memang ada beberapa pengunjung yang dari orang kantoran, ada yang dari bahkan dosen.
2: Dosen-dosen muda,
3: beberapa kenalan dengan dosen-dosen muda-mudana.
2: Iya, konsepnya mungkin tetap masuk sih sebenarnya, bukan yang terlalu mahasiswa banget sebenarnya. Iya. Ini udah kelasnya sih. Nah, ini kan desain tempatnya Isak tadi sempat lihat menarik dan apa ya? Mau dibilang apa nih Kak? Bukan klasik tapi seru gitu. Ini gimana tuh konsep desain waktu itu awalnya?
3: Jadi konsep desain ya berkembang seberjalannya waktu sih si Beta.
2: Oh, jadi ditambah-tambah sedikit-sedikit gitu.
3: Iya, pelan-pelan. Memang semuanya di Beta tambah, ada keuntungan tiap bulan itu yang Beta pakai untuk sebagian mungkin untuk upgrade. Upgrade dekorasi, sebagian upgrade untuk alat yang Beta punya. Itu seperti itu, sebagian upgrade untuk fasilitas-fasilitas lain, kayak tambah buku yang dan lain sebagainya.
2: Iya, karena kan di sana bisa selain makan ada banyak fasilitas nongkrong juga sebenarnya kan.
3: Kita siapkan WiFi juga, kita siapkan alat musik yang mungkin untuk teman-teman yang mau pakai buat jamming. Terus Beta juga siapkan buku bacaan, Beta juga siapkan permainan, ada Uno,
2: kartu-kartu gitu ya.
3: Kartu Uno, kartu Remi, kartu apa, ada Uno Stako, ada juga ular tangga dan lain sebagainya. Ini banyak fasilitas.
2: Bisa banget nongkrong di Prodoa ya. Coba. Nah, sekarang kita merambah ke sebenarnya untuk usaha. Selain settle di konsep, di tempat dan lain sebagainya, kan yang paling penting juga di era sekarang ini adalah promonya gitu. Bagaimana supaya orang kenal, orang tahu ya. Karena kan di Kupang banyak banget, dan kalau misalnya orang nggak tahu kan kadang-kadang itu susah untuk nge-reach targetnya. Kakak sendiri gimana nih?
3: Ya, Beta
2: strateginya.
3: Strateginya dari awal sampai sekarang itu banyak ya perkembangan juga ya, sesuai dengan perkembangan kafe. Beta juga melakukan perkembangan di advertisement atau pengiklanan lah. Di awalnya itu Beta cuman mengandalkan online order atau bisa sebut Grab. Jadi kita pakai Grab di awal. Jadi karena untuk pengunjungan, karena memang banyak dari segi dekorasi Beta masih merasa kecil ya, dari segi alat juga tidak terlalu memadai dan lain sebagainya. Jadi Beta mungkin lebih larinya ke Grab waktu itu untuk makan di tempat, tidak terlalu Beta push, lebih ke untuk take away. Jadi banyaknya itu Beta pakai Grab. Dari aplikasi Grab itu Beta apalagi masukkan lagi dana untuk pengiklanan di Grab. Seberjalannya waktu, secara desain Beta rasa sudah mulai ya little bit better lah. Sedikit menyentuh Instagramable. Baru Beta mulai untuk melakukan promosi secara online. Dan Beta mulai memanggil beberapa influencer untuk membantu di segi promosi seperti itu.
2: Masuk ke ranah konten media sosial juga ya.
3: Media sosial. Okay. Ya. Dan belakangan memang lebih pushnya di media sosial sih. Cuman tidak lagi menggunakan influencer, lebih ke
2: konten.
3: Ownernya sendiri yang keluar.
2: Oh, iya,
3: keluar tenaga dan keluar kepala isi otaknya untuk buat ide-ide yang out of the box.
2: Asik. Berarti sekarang akhirnya menjadi aktif juga nih untuk
3: ya, aktif
2: lihat untuk perkembangan media sosial.
3: Iya. Banyak lakukan riset tentang mungkin di luar-luar sana konten-konten yang biasa dipakai untuk ya untuk di kafe itu seperti apa sih. Terus kebanyakan kan orang lebih butuh hiburan dibanding ini toh, jadi kita selipkan sisi-sisi hiburan
2: dibanding promosi
3: di tempatnya. Betul. Jadi promosi tempatnya mungkin lebih ke ya sudah dong, tipis. Pas dalam lihat itu terus mungkin ada beberapa hal lain yang menunjang, kayak Beta kasih view tempatnya, wah, Instagramable. Terus mulai dari makan minumannya, kita mungkin tidak terlalu, kita tidak terlalu angkat makanan minuman, kita lebih ke angkat dia punya ini si konten lucu dan konten, lucu. Konten tempat yang instagramable dulu. Asik. Sama areanya itu yang betul diangkat.
2: Yep. Biasanya kan orang kalau di media sosial kalau eye catching itu langsung menangkap matanya udah menangkap hal yang menarik pasti kan penasaran itu. Saya penasaran.
3: Penasarannya kita ambil di penasarannya dulu. Okay. Penasaran dengan tempatnya, begitu datang lu rasa lu pasti lo akan kembali.
2: Benar. Yeah. Oke, jadi kita strateginya ya. Kalau bicara soal promosi juga ya kan yang jadi selain promosi yang jadi penting itu juga koneksi dan hubungan dengan customer, betul, dengan pengunjung. Kakak menjaga hubungannya seperti apa nih supaya orang juga nyaman berinteraksi di sana?
3: Iya, banyak kita melakukan ini perkembangan ya untuk segi pelayanan dan lain sebagainya. Mm-hmm. Ya, karena berawal dari awalnya kita merintis sendiri, semua dari bikin minuman, bikin makanan, pelayanannya kita awalnya sendiri. Sekarang kita sudah mulai ada tim. Jadi kita banyak meluangkan waktu untuk bercengkrama dengan tamu-tamu yang ada.
2: Interaksi ya?
3: Interaksi juga dengan tamu-tamu yang datang. Ya meminta feedback-feedback lah. Kira-kira apa sih yang bisa kita kembangkan di kafe? Menurut kakak ini sudah bagaimana-bagaimana? Terus kira-kira apa yang bisa kembangkan? Terus kita juga berkomunikasi dengan beberapa teman-teman anak kuliah. Dan yang kita lihat dong itu aktif di beberapa komunitas. Itu yang kita coba samperin, ajak kerjasama di situ sih.
2: Yap, mantep banget nih. Kalau feedback yang pernah didapetin yang paling menarik atau yang paling kakak ingat sempat pernah dikasih feedback atau apa nih gitu?
3: Feedback itu
2: yang
3: mungkin
2: paling memorable.
3: Banyak ya, karena dari teman-teman yang mau dibilang anak-anak gang itu, kita awalnya berbaunya tidak cuma anak-anak gang doang.
2: Oh iya, anak-anak
3: di situ gang ya. Saya jadi situ. Habis itu baru mulai meluas ke tamu-tamu yang datang, baru kenal ke kiri kanan. Nah dari teman-teman, banyak dari teman-teman anak gang itu banyak kasih feedback gitu. Mulai dari perkembangan menunya, terus dia punya waktu operasional dan lain sebagainya, itu banyak kasih masukan. Dan juga yang paling berdampak sekarang itu mungkin lebih ke, karena sudah mulai rame, jadi kita sedikit kewalahan di waktu untuk proses pembuatan produk. Nah itu beta yang beta sedang fokus sekarang itu waktu pembuatan produk itu beta coba maksimalkan.
2: Jangan untuk orang nunggu terlalu lama gitu.
3: Iya betul. Ya, soalnya ketong di situ kan walaupun kita makanan minumannya affordable, kita coba memegang pelayanan kelas kafe itu kakak. Jadi makanan beta punya satu menu namanya ayam geprek. Yang paling beda dari semua ayam geprek yang ada di Kota Kupang, di mana ayam gepreknya itu kita tidak pakai tepung, kita ayamnya ayam marinasi, lalu dia diproses by order.
2: Made by order.
3: Jadi sama kayak di kafe-kafe, order dulu baru kita masak. Jadi dapatnya itu memang betul-betul segar, betul-betul panas, masih dapat dengan panas. Dan itulah itu yang mungkin membuat waktu pembuatannya itu sedikit memakan waktu sih. Tapi kesini-sini kita coba riset lagi bagaimana caranya biar untuk memotong waktu pemprosesan itu. Dari kita bagian belakang ya beta, itu yang beta kembangkan sih.
2: Itu juga menjadi penting ya, karena kan itu perlu feedback untuk mengembangkan juga ya. Alright.
3: Dari fasilitas pun banyak feedback ya. Awalnya beta pernah beta yang cerita tadi, awalnya beta cuma pakai lesehan kan. Jadi meja kotak kecil pendek dengan dengan tikar dan bantal. Ya banyak yang dari feedback, aduh datang abis ini abis makan lama-lama kaki dong pegal-pegal gitu. Kaki dong keram ke mana caranya perkembangan lagi. Oke, kembangin lagi, beli meja kursi. Dari 1-2 meja kursi kita tambah lagi 4-5 gitu. Jadi kita begitu yang beta ya pelan-pelan, tidak mungkin tidak langsung direalisasikan tapi pelan-pelan beta wujudkan lah untuk menambah kenyamanan dan juga
2: karena kan memang kunci nongkrong tuh kan nyaman ya.
3: Iya,
2: orang kalau mau nongkrong terus kan harus
3: nyaman lama-lama di sana gitu sih.
2: Jadi di sana mau berapa lama pun boleh ya?
3: Boleh, mau pagi sampai malam juga boleh. Itu beta kasih tagline-nya itu namanya rumah kedua.
2: Asik. Iya.
3: Jadi memang dari awal itu beta pengen ini bisa jadi rumah untuk siapapun. Baik itu beta sendiri sebagai owner, beta pun karyawan ataupun orang tamu-tamu yang datang gitu. Jadi siapapun beta mau dong merasakan ini sebagai rumah kedua mereka.
2: Wis, mantep banget ya.
3: Jadi beta bagaimana caranya? Ya beta bukan cuma beta saja yang nyaman di situ, karyawan beta juga nyaman di situ. Orang-orang yang datang juga nyaman untuk stay di situ seberapa lama pun lu ada itu.
2: Iya, gitu makanya lah. Disediakan fasilitas-fasilitas yang bikin teman-teman ngerasa nyaman gitu untuk nongkrong ya. Dengan harga yang sangat affordable banget. Bro, coba lihat aja harganya itu beda jauh sekali dengan kafe-kafe yang ada di Kupang ya.
3: Iya. Ya cuman 5.000 guys. Minumannya 5.000, makanannya start dari 10.000-an.
2: Jadi dia juga udah kamu mau cari yang ringan yang berat semuanya ada.
3: Ada, ya? Ada. Asik. Ada.
2: Keren
3: mau
2: banget ya.
3: Minuman yang kelas kelas ringan sampai kelas berat juga kelas ada. Dalam okay. artian kelas berat itu kayak minuman-minuman yang standar sama kayak kafe, ice latte dan lain-lain. Yep. Kita juga punya gitu. Jadi ada kelas premium, ada yang kita sebutnya kelas premium dan kelas reguler lah gitu seperti itu.
2: Wow.
3: Makan minuman yang lu bisa temukan di pinggir jalan yang kayak pop ice, Nutrisari dan lain sebagainya. Harganya sama kayak di pinggir jalan, tidak ada bedanya. Tapi lu dapat fasilitas yang sangat jauh berbeda.
2: Betul, gitu. Betul, betul. Iya.
3: Minuman juga bahkan minuman premium pun harganya harganya affordable pinggir jalan juga. Tapi ya itu secara kualitas bahannya kita pakai kelas kafe.
2: Asik, asik banget. Ini buat kami yang penasaran wajib untuk coba-coba wajib. Main ke sana ya. Oke, okay. Kakak kesini ngelihat potensi industri kreatif di Kupang seperti apa nih perkembangannya?
3: Industri kreatif pasti akan ada banyak perkembangan sih kakak, karena kau melihat dari sejarah kehidupan manusia pun ya kau dari orang kau baca buku sejarah itu dari kau yang tidak tahu teknologi sampai bisa tahu teknologi pasti kan perkembangannya banyak sekali dan pasti untuk industri kreatif ini sangat peluangnya sangat tinggi untuk sekarang. Kalau di dunia kuliner saja kita juga banyak ini beradaptasi dan berkolaborasi dengan dunia teknologi.
2: Setuju.
3: Gitu. Iya kan, mulai dari awalnya kita tidak ada online order, kita sekarang sudah punya online order. Iya. Terus awalnya kita promosinya by koran, sekarang promosinya by online semua kakak.
2: Betul.
3: Jadi teknologi itu pasti sangat punya peluang yang sangat besar gitu sih.
2: Ya kita lihat juga perkembangan industri kreatif ke depannya sangat membantu mendukung teman-teman UMKM ya.
3: Iya sangat.
2: Untuk juga bisa bersaing secara lebih luas lagi sebenarnya. Iya. Oke.
3: Okay. Selama kita tahu celahnya saja untuk masuk itu sih. Soalnya kan banyak yang
2: jatuh sebenarnya.
3: Banyak yang jatuh karena itu, karena mereka tidak jeli melihat celahnya, peluangnya gitu. Yeah. Bagaimana cara berkolaborasinya gitu.
2: Betul, betul. Kalau kamu tidak bergerak maju pasti tertinggal sih karena yang lain sudah berlari sebenarnya. Lari,
3: yang masih jalan ya gimana pasti face-nya masih jauh.
2: Right. Nah, ini kalau misalnya ada teman-teman yang juga baru mau bergeliat untuk memulai usaha, apa yang mau Kakak sampaikan atau pesankan juga ke mereka? Apalagi kalau kita dengar dari awal ini kan tidak langsung sesedal ini sekarang.
3: Iya.
2: Jalannya kan juga pelan-pelan nih. Dan mungkin betul. Banyak yang sering takut mulai itu karena takut dengan yang pelan-pelan itu gitu.
3: Iya, betul. Jadi mungkin kayak pesan dan kesan untuk yang baru mau memulai ya. Ataupun ya ini banyak sih muncul pertanyaan belakangan ini.
2: Ya, pasti kan orang kalau ketemu terus main ke tempat kakak sekarang. Wih, sebegini.
3: Sebegini nih, ke mana? Dan mereka tidak tahu bahwa ternyata ini tuh dulunya tuh cuman bantal doang, bukan kursi seperti ini. Ya, jadi kalau yang dari beta belajar ya sejauh ini, beta itu fun fact-nya beta banyak memakan kata-kata motivasional dari orang-orang yang sudah sukses. Beta itu dan beta tanamkan di mindset itu dari mereka gitu. Dan ya semua orang sukses itu berawal dari orang-orang yang tidak punya apa-apa dan tidak tahu apa-apa dulu. Jadi beta rasa ya kalau mau berjalan ya niatnya saja sih yang paling penting. Bahwa bukan tentang lu pun kondisi sekarang ini seperti apa, tapi lu niatnya untuk jangka panjangnya seperti apa dan lu mau bertahan atau tidak di situ. Jadi lu tidak harus 100%, 80% lu rasa sudah siap, eksekusi saja. Dengan berjalannya waktu baru lu tinggal cari perkembangannya di mana, mau kolaborasinya kemana begitu. Tinggal cari arahnya itu di saat sudah berjalan sih. Karena kalau tunggu siap rasa tidak ada yang pernah siap.
2: Ya, tunggu 100% tidak 100% nanti.
3: Tidak akan pernah 100. Cas baterai saya yang 100 yang lain.
2: Oke. Okay. Nah, kalau misalnya untuk bangun usaha F&B seperti ini untuk tetap ya. Settle tuh harus apa yang dijaga itu kalau menurut kakak?
3: Kalau beta mungkin kualitas.
2: Okay.
3: Kualitas rasa itu yang paling utama sih kalau untuk F&B. Kualitas rasa dan kedua itu experience tamu. Experience pengunjung itu yang paling utama, yang jadi faktor penunjang. Ini karena kalau makanan buat beta, makanan seenak apapun kalau lu tidak mendapatkan experience yang baik di sana, ngapain lu datang gitu. Contoh beta, beta sudah punya usaha sebagai ini, saat beta ke tempat lain pasti beta sudah tahu lah skala makanan apa makanannya enak, rasa enak itu seperti apa kan. Jadi beta bisa ini. Mungkin kalau tidak enak pun beta mungkin kasih masukan dan memaklumi atau lain sebagainya. Tapi di saat beta lihat beta punya experience yang bagus dengan orang-orangnya, tempatnya bagus, kayak balik ke sini boleh lah.
2: Bisa coba yang lain lah gitu.
3: Beta berongnya kalau sudah nyaman di satu tempat, karena beta balik lagi terus ke situ. Jadi mungkin experience yang bisa paling mendukung sih zaman sekarang.
2: Iya benar. Orang juga sekarang tuh banyak cari pengalaman sih untuk nongkrong atau untuk coba sesuatu tuh carinya biasanya experience-nya ya.
3: Experience.
2: Oke, okay. Alright. Terima kasih Kak Papi sudah berbagi bersama dengan kita hari ini di Ruang UMKM dan Kuliner Muda Kreatif. CEO Muda ini udah berbagi ya teman-teman dua cara.
4: CEO enggak tuh.
2: Papi buka ini teman-teman yang ada di sekitaran Osapa
3: ya.
2: Iya, itu kan banyak kampus di situ tuh ya. Dua kampus besar teman-teman cari pulang kampus bingung mau kemana ya nongkrong aja dulu.
3: Iya.
2: Sampai di jam berapa
3: kita tadi? Kita dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam.
2: Oke, okay. Yang mau kerja tugas mau nongkrong bebas.
3: Iya, bebas. Kita siapin banyak colokan di sana.
2: Oh gitu.
3: Wifi kenceng.
2: Nah itu tuh kalau di kafe suka-suka cari ini.
3: Sudah dari colokan kan?
2: Cari colokan.
3: Banyak.
2: Ada pun cuma satu.
3: Pengalaman ada yang suka bawa terminal sendiri kan?
2: Oh, iya.
3: Jangan khawatir, kita punya ekstra terminal.
2: Sudah ada rencana kebutuhannya.
3: Outdoor area outdoor itu kita siapkan ekstra terminal ya. Outdoor itu kan paling, memang tidak ada colokan ekstra tambahan kan?
2: Mm-hmm.
3: Jadi kadang orang juga mengeluh kalau ada pun terminal sendiri. Siapkan aman.
2: Menjawab kebetulan sekali ya.
3: Sangat menjawab.
2: Oke, terima kasih Kak Papi. Senang bisa ngobrol hari ini dan dapetin banyak insight juga ya. Untuk bisa mulai sesuatu tuh kita perlu niat yang besar dan tidak perlu tunggu 100%
3: siap.
2: Mulai jalani saja dulu.
3: Just do it.
2: Seperti ini terbuktinya nih ya. Dari lesehan sampai sekarang tempatnya udah wah, gila, keren banget teman-teman ya. Dengan konsep yang memang menarik, jarang kamu temukan juga di Kupang, tapi semoga ini bisa jadi jawaban untuk kebutuhan kamu yang pengen nongkrong, pengen kerja tugas. Sebenarnya ini workspace juga enak banget ya. Tadi saya lihat tempatnya nyaman, kamu boleh banget untuk coba nanti. Atau ini deh, kalau mau lihat apa namanya, mau lihat contohnya bisa di media sosialnya ya.
3: Iya, kita punya akun media sosial di Instagram dan TikTok dengan nama papipu_cafe. Jadi bisa lihat di sana apa saja yang kita punya, tempatnya seperti apa di sana, makanan-makanannya juga, aktivitasnya yang banyak terjadi itu seperti apa di sana.
2: Asik. Bisa lihat tipis-tipis
3: dulu.
2: Siapa tahu penasaran?
3: Penasaran? Gua. Gas. Kalau kan nomor satu gas.
2: Terima kasih ya Papi, sukses untuk Papipu Cafe.
3: Okay.
2: Terakhir ini pengen kedepannya planningnya seperti apa nih dengan Papipu Cafe atau mungkin dengan mimpi lainnya? Siapa tahu di samping Papipu Cafe ada usaha apa gitu, ada laundry tiba-tiba.
3: Iya, memang betul. Jadi memang keinginan kedepannya belum terlihat dengan jelas, tapi secara gambarannya ada kayak beberapa yang beta pengen bentuk itu adalah ekosistemnya. Ekosistem seperti apa? Kayak contoh beta sudah punya F&B. Sekarang mungkin ke depan ya kalau ada rezeki pengen kayak buka laundry atau tempat penginapan ya. Perjalanan beta hidup lah intinya, bahwa beta pernah kerja di laundry, beta pernah kerja di hotel, beta pernah kerja di restoran. Nah semua itu kalau bisa beta wujudkan ya puji Tuhan begitu, dan beta akan kolaborasikan semuanya ini begitu. Jadi Papipu Cafe, Papipu Kos, Papipu Laundry seperti itu.
2: Papipu kekayaan banget sekali. Tapi kan juga jadi lapangan kerja untuk orang lain.
3: Iya, itu sih yang penting adalah bagaimana kita membawa dampak sih itu, membawa dampak ke lingkungan sekitarnya itu seperti apa.
2: Asik.
3: Jadi semoga ekosistem itu terbangun ya, dan membawa peluang kerja dan kerjasama banyak ya, orang akan terjadi di sana.
2: Kita tunggu Papi Pu yang lainnya ya.
3: Mungkin buka cabang juga bisa jadi. Amin.
2: Bisa. Yang lebih dekat ke kita kan juga bagus ya.
3: Iya. Nah, ya, memang target terbarunya mungkin di tengah-tengah kota, karena banyak sih keluhan dari apa? Pengunjung juga memang dari kakak bilang mah jauh juga kan dari pinggir kota. Jadi mungkin dari merangkak mungkin kita larinya ke tengah kota lagi nantinya.
2: Kita gitu. Tunggu ya. Oke. Okay. Terima kasih sudah mampir di Muda Kreatif dan semoga obrolan kita menginspirasi banyak teman-teman muda di luar sana yang mendengarkan. Sukses untuk Papi Pu Cafe dan Papi Pu yang lain-lainnya. Kita tunggukan nanti ya.
3: Siap
2: teman Pro 2, dan sampai ketemu lagi dalam kesempatan isak akhir persamaan kita untuk Muda Kreatif siang ini. Dan jangan lupa jadikan dirimu sebagai headline, karena kita Indonesia. Bye bye.

0: buka puasa pingin makan yang banyak. Pas berbuka yang dimakan kok cuma dikit. Perut langsung kenyang padahal baru masuk es teh dan kolak pisang. Kok bisa ya? Dengarkan ini. Perut kenyang setelah berbuka adalah hal yang lumrah terjadi, terutama pada minggu awal puasa. Hal ini disebabkan karena proses adaptasi tubuh yang semula rutin mendapatkan makanan, kini harus dibiarkan kosong selama hampir 14 jam hingga waktu berbuka tiba. Proses adaptasi ini membuat tubuh stres, sehingga sistem saraf yang bekerja dominan adalah saraf simpatik. Hasilnya, makanan yang dikonsumsi setelah berbuka tetap tertahan selama beberapa menit sebelum masuk ke usus untuk diserap dan dicerna tubuh. Cara agar perut tidak langsung kenyang adalah makan dan minumlah secara perlahan. Beri jeda waktu agar perut dapat beradaptasi. Jangan lupa juga makan makanan sehat supaya tetap fit saat berpuasa. Dan yang paling penting, supaya puasa kita berkah dan menjadi seorang pemenang, jangan pernah makan siang.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama, dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

Bagi kamu para pecinta wisata ekstrim, Gua Istana Ular tentu akan menjadi pilihan yang sangat menarik dan menantang untuk dijelajahi. Berlokasi di Desa Galang, Kecamatan Wela, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Gua ini memang menjadi rumah bagi ratusan ular dan beragam hewan reptil lainnya. Beragam jenis ular diyakini menghuni gua berukuran sekitar 509 meter persegi ini sejak lama. Konon, ada ular putih berukuran besar yang disebut-sebut sebagai raja para ular di sana. Menurut cerita turun-temurun yang ada dan diyakini masyarakat Desa Galang Manggarai Barat NTT, keberadaan istana ular ini dahulu terjadi karena sebuah peristiwa pada suku Ronggot. Legenda tentang dua orang kakak beradik yang melakukan hubungan sedara, kemudian diasingkan dan mengungsi ke sebuah gua. Buah hasil dari hubungan terlarang tersebut adalah keturunan mereka berupa ular. Dan kutukan berlanjut dengan keduanya yang kemudian berubah wujud menjadi ular dan dipercaya mendiami gua tersebut hingga kini. Sampai saat ini, belum pernah ada yang mencapai ujung lorong dari gua Istana Ular. Menuju Desa Galang dapat ditempuh dengan mudah transportasi darat dari Labuan Bajo sekitar 2-3 jam perjalanan. Pemandangan indah dari rindangnya pepohonan, hamparan sawah, hingga nuansa khas pedesaan daratan forest tersuguh pada sepanjang perjalanan. Setibanya di Desa Galang, ada ritual penyambutan secara adat bagi pengunjung sebelum bergerak menuju Goa Istana Ular. Dari desa, perjalanan menuju goa ditempuh dengan berjalan kaki, menapaki anak tangga sekitar 20 menit hingga tiba di mulut goa. Sebelum memasuki Goa Istana Ular, terlebih dahulu akan dilakukan ritual adat di mulut goa. Salah satu prosesnya adalah mempersembahkan sebutir telur ayam kampung sebagai salam sekaligus panggilan dari warga kepada saudaranya di dalam goa untuk menampakkan diri kepada tamu yang hendak diajak menengok ke dalam goa itu. Hingga kini, warga Desa Galang meyakini bahwa penghuni Istana Ular tersebut adalah saudara mereka. Sehingga segala tradisi yang dilakukan pun pengembangannya sebagai destinasi wisata selalu mengedepankan keberlanjutan atau upaya perlindungan terhadap eksistensi dari Gua Istana Ular sendiri. Bagaimana? Anda tertarik untuk menguji adrenalin dengan berkunjung dan menjelajahi Goa Istana Ular?

90,9 Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu, masih ditemenin sama Isa Octavian, teman Prodi 2. Kita lanjutkan ya, kali ini sampai di pukul 13 waktunya untuk Prodi 2 Sport. Beberapa update dari dunia olahraga Isa akan hadirkan untuk menemani teman Prodi 2 beraktivitas siang hari ini. Bagaimana, sudah kelar makan siang dan mungkin sudah kembali lagi ke kantor, atau udah kembali melakukan aktivitas pekerjaannya? Semoga pekerjaannya bisa lancar, aman, nyaman, selesai dengan baik ya teman Prodi 2. Yang masih juga santai-santai di tempat kerja, buruan balik dong, udah mau jam kembali kerja nih. Teman Prodi 2, kali ini update-nya Isak mau bagiin dulu. Sayang banget nih, setelah kemarin kita euforia Messi yang bakal tetap main di Piala Dunia 2026 ini, harus sedikit tahan nafas dulu, karena Piala Dunia 2026 yang kurang dari 1 bulan harus nanti akan dijalani dengan kapten timnas Argentina Lionel Messi yang mengalami cedera teman Prodi 2 bersama Inter Miami. Cedera ini waktu Inter Miami melawan Philadelphia Union teman Prodi 2 di laga pekan ke-35 Senin hari ini teman Prodi 2. Dalam laga ini Messi mendapatkan cedera di menit ke-73 teman Prodi 2. Aduh, kita doain ya semoga cepat sembuh, karena kan mau nontonin performanya Messi di di Piala Dunia 2026 nanti nih. Jadi kita doain yang terbaik ya.

Lagi asik banget nih. Kuramal, kamu lagi nungguin Piala Dunia FIFA 2026 ya? Bicara soal Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma gol dan selebrasi yang bikin berkesan, tapi juga lagu-lagunya. Karena setiap edisi Piala Dunia selalu punya theme song yang membakar semangat dunia. Siapa nih yang masih ingat Waka Waka This Time for Africa dari Shakira di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan? Lagu ini tuh jadi anthem penuh energi yang sampai sekarang pun masih sering diputar saat event olahraga. Lalu di Brazil tahun 2014 ada We Are One Ole Ola dari Pitbull bersama Jennifer Lopez dan Claudia Leggi yang menghadirkan nuansa pesta khas Amerika Latin. Masuk nih ke Rusia tahun 2018, dunia ikut bernyanyi lewat Live It Up dari Nicky Jam featuring Will Smith dan Era Istrevi. Lagu ini mengajak semua orang menikmati momen terbesar sepak bola dunia. Dan yang paling fresh, di Qatar tahun 2022 hadir Dreamers dari Jungkook bersama Fahad Al-Kubaisi. Lagu ini tuh sukses menyatukan semangat musik, budaya, dan sepak bola dalam satu panggung megah.

Nah, menuju FIFA World Cup 2026, publik kembali dibuat penasaran dengan kabar kembalinya Shakira lewat lagu terbaru berjudul Dai Dai. Banyak fans yang langsung bertanya, apakah Shakira akan kembali menciptakan anthem legendaris seperti Waka Waka atau justru lebih spektakuler? Tapi satu hal yang pasti, setiap lagu Piala Dunia selalu punya tujuan yang sama, menyatukan dunia lewat musik dan olahraga.

Tahukah kamu, tradisi nonton bareng atau nobar sepak bola ternyata sudah ada sejak hampir 100 tahun lalu loh. Awalnya, tahun 1920-an di Inggris, para penggemar sepak bola berkumpul di pub untuk mendengarkan siaran pertandingan lewat radio bersama-sama. Namun, setelah televisi ditemukan di era tahun 1950-an, nobar bola makin populer. Orang-orang mulai ramai berkumpul di balai warga, kafe, hingga lapangan terbuka demi mendukung tim favorit mereka. Di Indonesia, budaya nobar mulai populer sejak Piala Dunia tahun 1986. Bahkan sebelum televisi masuk ke pelosok, masyarakat sudah lebih dulu dengar bareng lewat siaran RRI. Kini, nobar makin meriah dengan layar lebar, live streaming, hingga yel-yel seru yang menyatukan anak muda, keluarga, dan berbagai komunitas pecinta bola. Lebih dari sekadar menonton pertandingan, nobar menjadi simbol kebersamaan dan semangat bersatu dalam satu sorakan penuh antusias.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

90,9 Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu, Nadif Basalaba featuring Aziz Harun dan Aisyah Retno dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Ada mungkin tiba-tiba jadi kepikiran gitu sama pasangannya ya, pengen ngabisin waktu lebih banyak dengan orang-orang tersayang. So mungkin itu yang kamu rasain. Atau lagi pengen dilakuin, mirip nih sama Victor Excelsen, teman Pro 2 yang memilih untuk fokus setelah dia milih pensiun pada April lalu. Teman Pro 2 sekarang katanya lagi pengen fokus menghabiskan waktu untuk keluarga dan juga bisnis setelah menyudahi karir profesionalnya karena cedera punggung yang beberapa kali juga mempengaruhi performa di lapangan. Victor Excelsen sekarang memilih untuk lebih fokus kepada keluarga. Ya, banyak juga yang tanya, gak jadi pelatih gitu ya, Victor memang belum memikirkan untuk menjadi pelatih nih katanya, lebih fokus sekarang mau ke keluarga dan bisnis. Karena kan memang biasa kalau main bulu tangkis atau atlet-atlet seperti Victor Excelsen yang juara dunia pastinya kan menghabiskan banyak waktu di lapangan gitu dan jarang ada waktu dengan keluarga. Nah, akhirnya sekarang milih, udah deh sekarang maunya lebih sama keluarga aja dulu. Iya, asik banget sih. Kamu juga mungkin punya pikiran seperti itu atau gimana nih teman-teman berdua, lagi pengen ngabisin waktu dengan keluarga maybe?

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi. Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pake baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Teman terbaik kamu.

penyakit aneh. Ada yang menari berjam-jam, bahkan hingga berhari-hari. Tidak bisa berhenti, dan yang lebih mengejutkan lagi, fenomena ini menular. Sehingga semakin banyak orang yang ikut menari, dan jumlahnya mencapai puluhan orang. Beberapa di antara mereka ada yang kelelahan, pingsan, dan bahkan meninggal karena kelelahan, atau serangan jantung karena terus-menerus menari. Sampai-sampai pemerintah setempat juga bingung ya harus melakukan apa. Mereka pikir itu adalah kutukan atau sihir nih. Ada juga yang percaya, ini karena keracunan ergot, jamur yang tumbuh pada gandum yang menyebabkan halusinasi. Ini benar-benar kejadian yang aneh, teman berdua, dan meninggalkan misteri selama berabad-abad. Kalau kalian berpikir ini karena apa nih, teman berdua? Punya teorinya?

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 너 그 길이 오빠? 아직도 안 그런가? 오빠.
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Terpikat pada cinta dari Judika, teman Pro 2, nganterin kita di Pro 2 Entertainment. Nah, kabar kali ini dari film bahasa apa itu ya? Film biopik Michael Jackson, teman Pro 2, Michael yang katanya sih ada perencanaan untuk sequelnya nih, teman Pro 2. Motion Picture bilang kalau ada bocoran nih soal film Michael, sequelnya tengah dikembangin, teman Pro 2. Dan sebelumnya film Michael yang diperankan oleh Jeffrey Jackson ini ditutup dengan tulisan "Hey, stories continue", teman Pro 2, yang mengisyaratkan memang kemungkinan hadirnya sequel ya. Kita tungguin aja, teman Pro 2, karena pasti banyak banget yang menanti sekali. Pasti kamu juga salah satu yang nungguin juga ya, teman Pro 2, untuk ada sequel dari Michael ini, karena banyak yang menantikan karya-karya kembali, apa namanya ya, flashback dengan karya-karyanya Michael Jackson, teman Pro 2. Salah satu yang saya paling suka lagu dari Michael Jackson adalah yang satu ini, "I'll Be There".

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Nak, jangan.
4: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
5: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
6: Santai siang hanya di
7: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

The Femmes with Pepper Hearts, teman Pro 2. Masih kamu ditemenin sama Isaac Octavian. Dan kita lanjutin teman Pro 2. Untuk Pro 2 Entertainment kali ini, teman Pro 2, Isaac mau bagiin dulu update berikutnya kali ini dari yep. Kamu udah nonton gak film ini, teman Pro 2? Keluarga Suami Lama yang sekarang lagi tayang di bioskop, dan ini dapat respon yang positif nih dari banyak penonton. Film yang dibintangi sama Omar Daniel, Raihanun, Meriam Belinda, sampai Sita Marido dan Jeremy Moremars ini, teman Pro 2, menggambarkan realitas hubungan suami istri termasuk konflik yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Sutradara sekaligus penulis dan produser film ini, Anggi Umbara, bilang kalau cerita film ini memang personal ya, karena banyak pengalaman pribadi yang tertuang dalam cerita ini. Konflik dalam pernikahan memang terjadi ya, teman Pro 2, dan sering jarang dibicarakan, padahal ini adalah hal yang realistis. Oke. Film ini juga diharapkan sama Anggi dan para pemeran bisa menjadi ruang refleksi bagi penonton yang mengalami situasi serupa, dan ingin penonton tidak merasa sendirian dalam menghadapi persoalan rumah tangga. Tayang mulai 21 Mei kemarin, teman Pro 2. Gimana, kamu udah tonton atau masih bimbang nih nonton apa enggak sih sama film ini? Well, ini jadi yang terakhir ya, karena nanti saat lagi juga kita bakal lanjut di sore ceria ya.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memakan.
3: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Sahabat Perdua, setiap kamu mendengarkan info Perdua FM Kupang bersama dengan saya Isaac Octavian untuk edisi hari ini Senin 25 Mei 2026.

Ya, teman berdua, kita ke informasi yang pertama. BTS dipastikan tampil ya dalam penampilan spesial di ajang American Music Awards Senin 25 Mei hari ini 2026 dan menjadi momen penampilan perdana BTS di acara American Music Awards setelah 4 tahun terakhir. Selain BTS yang masuk nominasi dalam 3 kategori sekaligus yaitu Artist of the Year, Song of the Summer untuk lagu Swim dan Best K-pop Artist, BTS juga yang sebelumnya pernah memenangkan Artist of the Year pada 2021 dan K-pop Artist 2022, membuat kehadirannya di American Music Awards menjadi sorotan dari penggemar global. Berikutnya, serial Emily in Paris dipastikan akan berakhir pada musim ke-6, saat ini sedang dalam proses produksi. Netflix mengumumkan bahwa musim ini menjadi penutup dari kisah Emily in Paris yang berjalan selama 5 musim. Produksi musim terakhir diketahui sedang berlangsung dengan lokasi syuting di Yunani. Pengumuman pembaruan musim ke-6 sebelumnya juga disampaikan pada Januari, teman berdua. Kreator serial Darren Star menyebut Emily in Paris sebagai perjalanan seumur hidup dan menyebut musim terakhir akan menjadi bab penutup dari kisah Emily. Terakhir, teman berdua, film Badut Gendong menghadirkan desain karakter horor dengan pendekatan berbeda dari film sebelumnya. Topeng karakter utama bahkan dirancang selama lebih dari 2 tahun pengembangan. Eksekutif produser Chris Lee menyebut karakter Badut Gendong menjadi pusat utama dari keseluruhan cerita film. Sekian untuk update info Pro 2 kali ini, kita lanjutkan di Sore Ceria.

0: Baik kamu. Pro 2 FM.
1: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Sore ceria kamu ditemenin sama Ishak Octavian. Teman Pro 2, gimana kabarnya? Sehat dong? Masih ditemenin sama Ishak. Tadi kita udah lanjutin udah barengan maksudnya ya. Di sate siang Ishak temenin nih segmen pertama di sore ceria. Jadi pastikan kamu enjoy terus, karena habis ini ada beberapa update nih dari wilayah Kota Kupang yang Ishak hadirin buat kamu. Pastikan enjoy di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ada rambutnya sih. Mas, mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi

Yours by Ryan Exeniel featuring Lee Hi Changmo. Teman Bro dan kamu masih di Taba Diri sampai sama Octavian di Suara Ceria. Nah, kali ini update berikutnya yang mau Isak bagiin ke teman Pro 2 yang lagi pantau dan jadi Pro 2 FM. Kita kembali menyayangkan ya teman Pro 2 tentang apa yang terjadi di kawasan wisata Jembatan Gantung Cunca Wulang Manggarai Barat ya. Kita kan berharap Indonesia maksudnya Nusa Tenggara Timur khususnya Manggarai, Labuan Bajo itu kan jadi wisata super prioritas tapi harus tetap aman. Namun beberapa waktu lalu setelah waktu itu ada kapal tenggelam, perahu itu, sekarang ini ada lagi insiden terjadi di kawasan wisata air terjun Cunca Wulang teman berdua. Dua wisatawan dari Australia meninggal dunia dilaporkan setelah terjatuh dari jembatan gantung ketika berwisata di sana. Diterima informasi teman berdua dan langsung dievakuasi oleh Badan SAR. Dan dua korban ini adalah warga Australia dan dievakuasi dalam keadaan sudah meninggal dunia. Proses penanganan cukup menantang karena lokasi kejadian di area wisata alam dengan medan sangat sulit untuk dijangkau teman berdua. Peristiwa ini jadi mengingat penting ya bahwa kewaspadaan dan keselamatan saat beraktivitas di destinasi wisata alam nih jadi penting, tapi ya apa ya, mungkin safety-nya juga harus lebih diperhatikan. Kamu yang beraktivitas juga harus tetap menjaga keamanan bersama ya selama berwisata.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Dari Pamungkas dan kamu masih ditemenin sama Isak Oktaviani, teman Pro 2 ya. Masih Isak bagiin dulu beberapa update untuk kamu yang lagi enjoy juga nih di Pro 2 FM pastinya ya, teman Pro 2. Kita sudah hampir sampai di pukul 4. Kamu mungkin juga udah siap-siap untuk pengen cepet-cepet pulang. Pengen cepet-cepet sampai di rumah ya. Semoga perjalanan kamu nanti cepet sampai ya, cepet bisa langsung ketemu sama orang-orang tersayang, bisa ketemu sama keluarga. Pria udah rindu pikiran buat aduh cepet-cepet pengen ketemu sama orang-orang tersayangnya. Yep, teman berdua. Kali ini Isak mau juga bagiin update yang berikutnya teman berdua untuk teman berdua yang lagi enjoy dan tune in di Pro 2 FM Kupang ya. Well, kali ini kalau misalnya tadi kan ada update ya dari apa yang terjadi di jembatan gantung Cunca Wulang Mabar, teman Pro 2. Kali ini yang mau Isak bagikan juga ke teman Pro 2 adalah wait, internet kita nih kayak gini nih, suka tiba-tiba aja gitu. Alright, teman Pro 2. Kali ini juga kembali ada informasi yang terjadi dari teman-teman saudara kita yang ada di Kabupaten TTU. Setelah hujan lebat yang ada di sana terjadi, teman-teman berdua sepekan lamanya memicu tanah longsor di desa Suanae, kecamatan Miomafo Barat, teman-teman berdua. Dan ini membuat akses jalan yang menghubungkan kota Keva dan Miomafo Barat, teman berdua tertutup nih oleh material tanah dan batu dan mengancam keselamatan 3 warga yang rumahnya ada di bawah kawasan tersebut ya, teman berdua. Kita berharap ini bisa segera tertangani ya, karena sementara juga BPBD bersama PUPR, Dinas PUPR sementara meninjau lokasi dan mencatat dimensi kerusakan. Longsor ini memiliki panjang 25 meter. Dan ini cukup berdampak pada aktivitas masyarakat. Semoga segera tertangani ya. Dan untuk saudara-saudara kita yang ada di yang ada di kecamatan Miomafo Barat bisa segera tertolong dan tertangani.

0: Halo sayang, kamu lagi ngapain nih? Rindu banget sama kamu. Yang, kapan uangnya dikirim? Kamu gak mau kan lihat aku susah di sini? Aku tunggu ya, Yang. Sayang kamu.
1: Awalnya cuman kenalan lewat DM. Lama-lama panggil sayang. Lalu minta transfer. Katanya butuh, katanya cinta. Tapi ternyata itu bukan cinta. Itu love scamming. Modus penipuan yang berkedok cinta di dunia maya. Jangan jadi korban cinta palsu digital. Waspadai love scamming. Verifikasi dulu, percaya belakangan. Laporkan ke pihak berwenang jika curiga. Ingat, cinta sejati gak minta pulsa atau transferan.
2: Kamu mungkin pernah menerima pesan, email dan situs web berisikan undangan atau hadiah seolah-olah dari instansi maupun tokoh terkenal di media sosial. Modus ini adalah salah satu jenis penipuan dunia maya yang dikenal dengan phishing. Bertujuan untuk mencuri informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, bahkan data kartu kredit hingga mobile banking di gadget kamu. Fenomena phishing di kalangan anak muda semakin marak seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan media sosial. Untuk itu, kamu perlu mewaspadai modus phishing dengan beberapa langkah ini. Selalu periksa alamat email pengirim. Pastikan alamat email pengirim sesuai dengan yang resmi. Seringkali email phishing menggunakan alamat email yang mirip tetapi tidak sama persis. Jangan klik tautan atau lampiran yang mencurigakan. Verifikasi terlebih dahulu melalui sumber resmi. Jika menerima email dari bank atau layanan lain yang meminta informasi pribadi, hubungi mereka secara langsung melalui nomor telepon atau kunjungi situs web resmi mereka. Aktifkan autentikasi dua faktor untuk keamanan ekstra akun kamu. Selalu up to date dengan teknik phishing terbaru dan cara mengidentifikasi. Edukasi keluarga dan teman, bagikan informasi tentang bahaya phishing dengan orang-orang di sekitar kamu untuk meningkatkan kewaspadaan kolektif. Gunakan alamat email yang berbeda untuk keperluan pribadi dan bisnis agar meminimalkan resiko. Jika kamu menerima email phishing, laporkan ke penyedia email. Kamu bisa gunakan fitur laporkan spam atau laporkan phishing. Periksa akun bank dan kartu kredit kamu secara rutin untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan. Ganti kata sandi kamu secara berkala dan gunakan kombinasi yang kuat serta unik untuk setiap akun.

Zaman berdua, banyak banget buku yang bicara tentang keseimbangan hidup. Dan biasanya buku-buku ini lahir dari kegelisahan penulis yang sama dengan yang sering kita rasakan hari ini. Capek, bingung, dan ngerasa hidup itu berjalan terlalu cepat sementara kita stuck aja gitu. Akhirnya tidak menemukan keseimbangan hidup. Yang pertama ini ada buku Ikigai, ditulis sama Hector Gracia dan juga Francis Miralles, dua penulis yang melakukan riset langsung nih ke Jepang, khususnya di Okinawa, wilayah yang orang-orangnya itu punya angka harapan hidup yang tinggi. Mereka menemukan bahwa keseimbangan hidup tidak datang dari tekanan atau ambisi berlebihan, melainkan dari hidup yang punya makna. Misalnya, bekerja dengan tujuan yang jelas, menikmati hal-hal sederhana, dan menjalani hari tanpa tergesa-gesa. Ini yang menjadi kunci utama. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang itu bukan soal seberapa sibuk kita, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap peran. Ketika hidup terasa bermakna, tekanan pun biasanya menjadi lebih ringan. Masih soal fokus hidup, ada juga buku yang judulnya Essentialism, karya Greg McKeown, seorang penulis dan konsultan kepemimpinan. Nah, buku ini lahir dari pengalamannya Greg melihat banyak banget profesional muda kelelahan karena mereka mencoba menyenangkan semua orang dan juga mengambil terlalu banyak peran sekaligus. Greg mengajarkan bahwa dengan berani memilih yang paling penting dan melepaskan yang tidak perlu, hidup menjadi lebih tertata dan seimbang. Fokus berarti bukan kehilangan kesempatan, tetapi justru menjaga agar energi tidak habis secara sia-sia. Seorang penulis, James Clear, dalam bukunya Atomic Habits, membahas tentang kebiasaan sehari-hari yang ternyata berpengaruh nih terhadap keseimbangan hidup. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadinya James Clear yang pernah mengalami cedera serius di masa remaja. Dari proses pemulihan yang panjang, James menyadari bahwa perubahan besar tidak datang secara instan, tetapi dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. James Clear mengajarkan bahwa kita tidak perlu mengubah hidup secara drastis untuk menjadi lebih seimbang. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana, misalnya tidur lebih teratur, mengatur kapan kita on screen atau screen time, memberi jeda di tengah aktivitas padat, dan kebiasaan-kebiasaan kecil ini, jika dilakukan terus-menerus, akan membentuk hidup yang lebih stabil dan sehat. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang konsistensi. Tidak masalah melangkah pelan, selama kita terus bergerak ke arah yang lebih baik. Dari buku-buku ini kita belajar bahwa keseimbangan hidup dibangun dari makna, pilihan yang bijak, dan kebiasaan kecil yang kita rawat setiap hari.

0: Abas, Kak Abas, kata-katanya dong hari ini.
1: Satu kata buat sahabat, bangsat.
2: Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

0: di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
1: Teman terbaik kamu.

0: Masih dari kawasan Tompelo nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Ketemu lagi di Sore Ceria untuk kali ini kita di Talk Space. Dan untuk Talk Space kali ini teman Pro 2 sudah hadir bersama Rin Ishak di studio. Kita punya teman-teman dari SMP dan juga SMA Kristen Generasi Unggul. Ishak mau menyapa dulu, sudah hadir di studio. Yang pertama nanti akan membantu Ishak untuk memandu diskusi kita. Selamat sore untuk Miss Dini.
1: Sore Kak Ishak.
0: Gimana kabarnya Miss?
1: Baik. Bisa dilewati.
0: Wih, mantap. Bisa dilewatin ya. Alright. Berikutnya di samping Miss Dini ada juga Miss Wulan Pati MPD yang adalah kepala SMA Kristen Generasi Unggul. Miss Wulan, gimana kabarnya?
2: Baik Kak Isa, selamat sore.
0: Okay. Nah, juga ada dua teman-teman kece kita di sini. Isa mau menyapa dulu. Yang pertama ada Rexel Reke, siswa SMP Kristen Generasi Unggul. Rexel, selamat sore, gimana kabarnya?
3: Baik Kak Isa.
0: Oke, mantap. Ada juga Christine Gasper, ini dari SMA ya? SMA Kristen Generasi Unggul, gimana kabar kamu?
4: Baik, thank you.
0: Oke, mantap. Langsung aja kalau gitu, hari ini Miss Dini bersama Miss Wulan dan juga Rexel dan Christine akan ngobrol. Ini namanya cuci darah alias, apa sih Miss Dini? Curhat?
1: Curhat cinta lewat udara.
0: Mantap. Oke, dan kali ini ngobrol tentang From Stress to Strength. Wow, ya. Dari tekanan jadi kekuatan. Seperti apa selengkapnya langsung aja kalau gitu. Silakan Miss Dini.
1: Halo, selamat sore Pro 2 FM Kupang. Senang bisa menyapa sekaligus memandu kegiatan Talk Space pada sore hari ini. Saya Dini akan menjadi moderator dalam diskusi kita selama 1 jam ke depan. Nah, tema yang kita bahas hari ini adalah From Stress to Strength, yang akan sangat relevan dengan kehidupan terutama generasi muda yang menghadapi tantangan besar di era yang sangat cepat dan penuh dengan ketidakpastian ini. Nah, Sobat Pro 2, pernahkah kalian merasa stres dengan tekanan sekolah, pergaulan, atau ekspektasi yang tinggi itu sendiri? Ya, mungkin dari kita pasti pernah merasa. Nah, terkadang kita menyimpan semuanya itu sendiri sehingga tidak berani untuk mengekspresikan perasaan kita dan membuat itu menjadi suatu stres yang kita akan sama-sama belajar bagaimana supaya kita berani to speak out about our feelings or our emotions. Dan pada sore hari ini tadi sudah Kak Ishak perkenalkan ketiga narasumber hebat kita, yaitu dari Miss Wulan, dan kedua siswa kita ada Rexel dan Kristen. Ya, langsung saja teman Pro 2 FM, kita mulai dengan diskusi ini. Nah, pada sore ini kita berbicara dalam dua bahasa ya, dan untuk memungkinkan siswa kita menerima atau memberikan kesempatan bagi mereka untuk bisa berbicara menggunakan bahasa global. Jadi sekaligus mengekspresikan feeling mereka, how to change stress to strength, dan juga sekalian mereka bisa belajar bahasa Inggris bersama Sobat Pro 2 tentunya. Okay, Miss Wulan, mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait VUCA, karena kita kan membahas From Stress to Strength in VUCA Era. Nah, itu bagaimana VUCA ini bisa menjadi tantangan khususnya di dunia pendidikan dan juga para guru dalam hal mendidik generasi muda saat ini.
2: Ya, baik. Selamat sore Miss Dini dan pendengar RRI Pro 2 dimanapun. VUCA ya, VUCA. Ada yang mungkin sudah familiar dengan istilah ini, tetapi ada mungkin yang bertanya-tanya, VUCA ini apa? Nah, VUCA ini sebenarnya adalah sebuah kondisi dunia saat ini dari hasil keadaan dunia mengalami 3C. Nah, 3C itu adalah change, perubahan, competition, persaingan dan juga krisis. Nah, kalau krisis itu kan sudah familiar lah ya, kita tahu bahwa dunia kita sedang tidak baik-baik saja di dunia ini. Bahkan negara-negara maju pun mereka sudah bersuara bahwa mereka sedang tidak baik-baik saja kondisi ekonomi, politik dan lain sebagainya. Nah, FUKA itu sendiri sebenarnya akronim dari keadaan dunia saat ini atau kondisi dunia saat itu, yaitu saat ini yaitu volatility. Di sini volatility itu sebenarnya perubahan yang mendadak dan sudah mendadak tetapi sementara perubahannya. Nah, artinya dia berubahnya cepat sekali,
1: ketidakpastian.
2: Benar sekali ya. Kemudian yang U-nya, akronim U-nya itu sebenarnya merupakan singkatan dari uncertainty. Ya, uncertainty. Jadi uncertainty ini adalah menunjuk suatu keadaan bahwa tidak pasti, tidak ada yang pasti di dunia ini. Sudah berubah mendadak dan hanya sementara dan tidak pasti lagi. Nah, kemudian yang C-nya itu complexity. Nah, complexity itu menunjuk pada keruwetan. Jadi perubahan yang ada sekarang ini ruwet. Ya, bingung kita gitu. Rumit sekali kita memikirkan sebenarnya maunya apa sih gitu. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir ambiguity. Ambiguity ini sebenarnya menunjuk kepada standar ganda atau kemenduaan, seperti orang yang tidak punya prinsip. Nah, dalam dunia pendidikan Miss Dini, itu sangat terasa sekali dengan perubahan-perubahan sistem pendidikan kita. Nah, seperti itu, sehingga membuat kita untuk terus beradaptasi terhadap perubahan yang ada. Nah, kita sebagai pelaku dalam dunia pendidikan, kita mencoba untuk ikut saja, mencoba untuk ikut dengan sistem-sistem baru yang ada, ya, dengan perubahan pemimpin-pemimpin, menteri-menteri dan lain sebagainya. Ada kebijakan-kebijakan yang okay, kita ikut. Nah, itu sebenarnya berdampak juga gitu, ke banyak hal sebenarnya ya. Nah, terkait dengan FUKA ini, Miss Dini. Ini kan kalau misalnya dalam dunia anak-anak kita ya, SMP maupun SMA, mereka mengalami keadaan yang namanya FUKA ini ya, berubah cepat tapi hanya sementara. Mereka sudah berusaha untuk adaptasi di yang perubahan pertama, ternyata ada lagi perubahan berikut. Belum lagi tuntutan-tuntutan yang tadi kayak change, competition, and crisis, yang membuat mereka itu bingung. Sebenarnya kita ini mau buat apa sih gitu, tuntutan-tuntutan, ekspektasi-ekspektasi yang tinggi dari perubahan-perubahan yang ada membuat mereka bingung. Mereka di dalam suatu keadaan remaja ya, yang belum bisa untuk memutuskan dengan benar gitu, maunya apa, maunya kemana. Nah, akhirnya tekanan-tekanan mereka alami, karena ketika mereka tidak bisa menyesuaikan terhadap tuntutan itu, mereka tidak bisa untuk membaur dengan suatu komunitas. Belum lagi ada tuntutan-tuntutan yang mereka harus perfect di dalam harapan-harapan itu, baik dari orang tua, baik dari pihak sekolah, dengan nilai, kamu harus standar nilainya sekian, kamu harus berhasil, kamu harus capai target ini. Nah, itu hal-hal seperti itu menjadikan tanpa disadari menjadikan kesehatan anak-anak kita terganggu. Jadi FUKA ini sebenarnya erat kaitannya dengan kesehatan mental sih, yang lagi marak-maraknya digaungkan di berbagai media lah. Nah, seperti itu Miss Dini.
1: Baik, terima kasih Miss Wulan ya, sudah menyampaikan kita sedikit informasi terkait FUKA dan relevansinya terkait kesehatan mental. Nah, Miss Wulan sendiri, dari yang Miss Wulan sudah sampaikan, dari ketidakpastian, kemudian ada prinsip yang ganda, membuat anak-anak kayak terdistract gitu ya Miss Wulan ya, mudah untuk menyerah, down, feeling down. Nah, dari Miss Wulan sendiri, seringkali kan mungkin dari beberapa siswa di luar sana nih, untuk Sobat Pro 2 yang ada di luar sana, siswa-siswa yang juga mungkin mengikuti talk space ini, mungkin ada yang rasa takut atau malu untuk mengungkapkan perasaan mereka, apalagi kan tadi dengan tuntutan yang Miss Wulan bilang harus perfeksionis nilai mereka dari triple C yang tadi itu. Nah, bagaimana sih sekolah bisa menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan mendukung kesehatan mental siswa?
2: Iya Miss Dini, sebenarnya tidak semua pendidik itu menyadari situasi ini ya Miss Dini. Sebenarnya juga yang saya amati, mungkin juga ada juga persepsi lain sih dari masing-masing orang, tetapi dari yang saya amati selama saya ada dalam dunia pendidikan sebagai seorang pendidik, saya banyak kali menemukan anak-anak yang saya konseling pribadi bahwa mereka itu stres, tertekan dengan berbagai hal yang membuat mereka tuh bingung mau ngapain sebenarnya. Kita akhirnya mereka melampiaskannya kepada hal-hal yang terjadi penyimpangan, baik penyimpangan moral, etika, ataupun aturan-aturan misalnya di sekolah ataupun dalam lingkungan masyarakat dan lain sebagainya. Bahkan nih Miss Dini, yang paling mengerikan tuh kan sebenarnya kita sudah melihat bahwa ketika mereka tidak bisa menampung tekanan itu, mereka akan memilih untuk jalan pintas bunuh diri, Miss Dini. Nah iya, karena kan
1: miris sekali,
2: iya, karena mereka tidak tahu mau melampiaskan kemana. Iya. Nah, sekolah, kalau menurut saya ya, sekolah itu punya peranan yang sangat penting sekali.
1: Setuju.
2: Kita bertemu dengan anak itu, dengan siswa kita, dengan murid kita dari Senin sampai Jumat kalau sekolah 5 hari. Nah, kalau sekolah yang 6 hari kita bertemu dengan mereka itu dari pagi sampai jam 1 siang ya mungkin ya, atau jam 2 begitu. Artinya kita punya waktu untuk bisa melakukan sesuatu untuk mereka di samping untuk kita menanamkan akademiknya mereka gitu, nilai-nilai ilmu-ilmu yang nantinya mereka bisa pakai dalam mereka menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Tetapi ada satu hal penting yang kadang-kadang luput tuh dari pandangan kita, yaitu bagaimana mereka itu bisa kita bangun karakter mereka, bagaimana kita bisa mengenal apa sih yang mereka butuhkan dari mental mereka. Nah, orang kan tidak menyadari itu tuh Miss Dini. Makanya saya ya di sekolah kita khususnya itu karakter building itu nomor satu. Karakter building. Nah, karakter building, fokusnya sekolah SMA Kristen Generasi Unggul, SMP Kristen Generasi Unggul, sekolah Kristen Generasi Unggul ya, karena ada TK, SD, SMP, SMA. Fokusnya yang pertama itu adalah karakter buildingnya itu. Terus entrepreneurship dan leadership. Jadi karakter building itu merupakan satu fondasi yang sangat kuat untuk kita bisa
1: setuju
2: mendidik anak-anak sehingga kesehatan mental. Nah, karakter building bukan cuma slogan, Miss Dini, harus terimplementasi dalam kegiatan-kegiatan sekolah, program-program sekolah. Contohnya ya, ada mentoring berkala yang kita lakukan kepada anak. Ya, ada kegiatan-kegiatan spiritual karena kita memang sangat menekankan terkait dengan kecerdasan spiritual atau spiritual quotient. Ya. Spiritual quotient menjadi fondasi dari pendidikan yang ada di Sekolah Kristen Generasi Unggul. Karena ketika kami mendalami ya terkait dengan 12 kecerdasan yang lagi marak-maraknya dipaparkan, core dari 12 kecerdasan itu ada pada kehidupan spiritual. Nah, contohnya ya Miss Dini, manusia itu kan menjadi makhluk yang hidup saat roh Allah dihembuskan ya. Tidak, makanya inti dari kita itu kan ada pada roh itu. Manusia menjadi makhluk yang hidup, makanya harus dikasih makanan setiap hari, dicerdaskan gitu. Maksudnya adalah dikasih dia punya kebutuhannya agar dia juga bertumbuh, berkembang, sehingga ketika rohnya itu sehat, maka jiwanya juga akan ikut sehat gitu. Karena dia yang menopang kita punya tubuh kan, seperti itu. Nah, makanannya itu SQ tuh, kebenaran, kegiatan-kegiatan kerohanian, hal-hal mentoring positif yang kita sampaikan kepada anak-anak. Juga ketika kita melihat anak-anak kita yang sudah misalnya malas sekolah, terlambat, pelanggaran terhadap indikator. Kalau kami kan ada 10 indikator yang mengukur karakter anak-anak selain kegiatan-kegiatan itu. Kalau sudah lihat sudah mulai menurun kan ambang batas kita itu kan 90% ya. Sudah di bawah 90, wah ini ada something dengan dia nih,
1: something
2: gitu.
1: Wrong ya,
2: ya, pasti ada sesuatu dengan dia. Jadi pasti akan terlihat dalam ekspresi sikap mereka setiap hari. Tidak mungkin anak yang mentalnya baik-baik saja kemudian dia ada pelanggaran terhadap aturan, ada pelanggaran terhadap norma etika. Pasti ada hal-hal yang memicu mereka. Nah, hal-hal seperti harus kita peka untuk menanggapi, merespon. Kita panggil, kita mentoring, kita tanyakan, what's wrong with you? Ada apa dengan kamu? Nah, gitu. Ya, kita bisa membangun apa ya, kepercayaan mereka terhadap kita. Memang tadi Miss Dini bilang tidak semua anak itu mau berbagi, betul. Karena saya pernah counseling dengan anak sampai 2-3 kali baru dia mau terbuka. Karena dia tidak bisa menemukan orang yang tepat untuk dia berbagi. Dia mengalami krisis kepercayaan kepada orang tua, teman-teman, dia tidak tidak bisa menemukan. Tetapi ketika kita mau untuk membuka hati, membangun kepercayaan, care dengan dia, bukan cuma satu kali, dua kali, terus dia akan merasa bahwa kita tulus bimbing dia. Dan satu hal yang paling penting, Miss Dini, adalah ketika kita ngomong dengan dia, memberikan advice, nasihat, dia melihat bahwa kita itu orang yang bisa dia percaya, karena dia melihat ada keteladanan yang ada hal positif yang wow, saya bisa dipercaya nih dengan itu.
1: Setuju.
2: Sehingga harus dihadirkan di sekolah tuh, Miss. Kita punya waktu Senin sampai sore ya. Kita punya waktu dengan anak-anak untuk berbagi dan saling menguatkan mereka. Seperti itu, Miss Dini.
1: Wah, luar biasa sekali ya Miss Wulan dengan pemaparan terkait bagaimana sih bisa membangun kepercayaan anak-anak dan juga mendukung kesehatan mental anak-anak, yaitu pada core point-nya yaitu spiritual question yang sudah terimpartasi dalam program-program sekolah. Nah, sekarang saya juga mau tanya dulu nih ke bintang tamu kita yang berikutnya, Rexel. Hey Rexel.
3: Hi Miss.
1: As a junior high school student, have you ever felt overwhelmed with schoolwork or expectations? And how do you deal with the situation?
3: Okay, thank you, Miss. So before I give my answers, I will talk a little bit about the data on suicide due to mental health struggles. So mental health struggles is actually like a growing crisis, especially among young people. The WHO reports over 700,000 suicides yearly, and that is really, like, you know, some people might have to decide to end their life if they cannot handle their problem alone. So like they need help.
1: Yeah, of course.
3: So in Indonesia, suicide cases rose from 826 in 2022 to 1,350 in 2023. There's so many people suffer in silence because, like, you know, they afraid to ask for help. And for me as a junior high school student, I sometimes, like, you know, feel stressed or overwhelmed about school and
1: okay, it's okay, yeah.
3: Yeah, about school works or expectation. And even so, I also have some simple tips to deal with that situation.
1: Yeah.
3: First, pray. Because praying always helps me process and release my emotions. Second, I always talk to someone I trust. For example, my parents, my teachers, or some of my friends, like my trusted friends.
1: Yeah.
3: And third one is writing, because I kind of love writing because it sometimes helps release my feelings. And the last one is playing sports like futsal and basketball. Thank you.
1: Wow, great answer Miss Wulan ya. Jadi seusia Rexel ini saja sudah berbicara tentang data WHO. Benar. Miris juga sih Miss Wulan kalau mendengarkan tadi dari data WHO 700,000 orang ya meninggal akibat bunuh diri hanya karena keeping inside their emotion. Nah, itu yang menjadi bahaya sekali kalau apalagi anak-anak seusia junior or senior high school seperti Rexel dan Christina. Nah, itu juga di sini tadi sempat saya dengar Rexel mention that ada 1,350 untuk Indonesia. Ini cukup besar misulan bagi saya. Dan kalau kita tidak ketika sekolah tadi Miss Wulan bilang tidak care, cepat tangkap, pasti akan lebih meningkat setiap tahunnya. Karena secara pribadi Rexel juga sudah sharing his personal experience. Thank you. Ya, jadi keren sekali ya, ada banyak hal yang sekolah sudah berikan kepada Rexel akhirnya. Tadi yang seperti Miss Wulan bilang, ada spiritual question dan di dalamnya ada 10 konsistensi indikator yang membantu Rexel make it habit. Yes. Ya, jadi pray dan sebagainya. Nah, menurut Miss Wulan sendiri, kalau melihat dari kasus yang seperti tadi yang sudah Rexel sampaikan dan dari pengalamannya Rexel sendiri untuk reducing his stress, dari Miss Wulan sendiri bagaimana kalau sebagai pendidik melihat situasi seperti ini?
2: Iya, Miss Dini, data itu kan sebenarnya fakta ya Miss Dini. Dan data seperti ini sebenarnya kita bisa temukan secara umum gitu, kita searching by Google atau apapun, artinya ini sudah memberikan wawasan kepada masyarakat. Hello, keadaan anak-anak kita di dunia ini tidak baik-baik saja gitu. Di Indonesia itu sudah sampai 1300 lebih gitu ya, anak-anak yang sedang stres dalam tekanan, bahkan memutuskan untuk bunuh diri. Nah, di Kota Kupang itu kan kita tahu bersama ini kasus beruntun bunuh diri dan lain sebagainya, itu bukan orang-orang yang biasa-biasa, itu mahasiswa, calon dokter, orang-orang yang sudah ada dalam pendidikan, yang mereka, saya pikir mereka bukan orang-orang yang punya kecerdasan biasa-biasa saja, tetapi mungkin karena tekanan lain sebagainya, buka itu ya, membuat kita harus buka mata, come on ya, sekolah-sekolah ya gitu, ya, lingkungan pendidikan, kita bertanggung jawab gitu untuk anak-anak kita, kita kasih mereka nih kesehatan mental, untuk mereka jadikan itu perisai ketika mereka mau menghadapi VUKA, mereka mau menghadapi 3C, mereka mau menghadapi tekanan apapun, mereka tahu apa sih yang harus kita respon dalam situasi seperti ini. Mereka tidak bisa temukan itu di luar sana, tidak semua orang care dengan mereka, mereka cari di teman mereka, tidak semua memiliki pemahaman yang bisa bimbing mereka. Tetapi sekolah kalau misalnya peka dengan keadaan ini, kita pasti akan care, walaupun satu anak, dua anak yang Tuhan titipkan di sekolah, ataupun ribuan anak, pasti akan terlihat lah, wah, anak ini sedang tidak baik-baik saja gitu. Kita harus peduli dengan dia, kita harus care dengan dia, harus ada program-program sekolah yang mampu untuk memberikan fondasi yang kuat kepada anak-anak. Jangan hanya kita berfokus pada kecerdasan intelektual, tetapi hal yang terpenting yang kita tidak boleh tutup mata, keadaan anak-anak kita sedang tidak baik-baik saja, yaitu kondisi mental, kesehatan mental mereka, Miss Dini. Datanya Rexel itu sebenarnya bagus sekali kan, membuka mata kita. Ay, kalau Kota Kupang itu, Miss Dini, sudah tidak perlu ditanyakan lagi ya. Beruntun kasus bunuh diri, beruntun itu. Jadi kita harus benar-benar peka dengan keadaan ini. Ada terobosan-terobosan program sekolah yang harus dilakukan agar anak-anak memiliki kecerdasan mental, dimulai dari lingkungan sekolah. Bayangkan ya, misalnya Senin sampai Jumat, Senin sampai Sabtu, kita tanamkan itu spiritual quotient. Iya, berulang-ulang, karakter building berulang-ulang, terus-terus sambil kita mentoring, bukan cuma satu dua kali, panggil lagi terus. Bahkan saya pernah mentoring satu anak itu, Miss Dini, pengalaman ya, saya sharing, bukan cuma satu, setiap dia pulang sekolah, kamu harus ketemu saya gitu, karena kamu tidak baik-baik saja gitu. Ketemu saya, apa yang minimal dia cerita, apa yang kamu lakukan hari ini, bagaimana perasaan kamu, terus kamu berhasil melewati pelajaran hari ini, bagaimana dengan kondisi kamu di rumah. Itu setiap hari saya panggil sampai saya benar-benar melihat, wow, dia sudah berubah. Baru saya mulai, kamu harus jadi berkat untuk orang, teman-teman kamu yang mulai lagi sementara ini nih, berjuang nih. Nah, dia sudah mulai kuat kan, sudah dari stres ke strain kan. Sementara ya, ada yang lagi dalam kondisi stres. Nah, kamu yang menjadi berkat lagi untuk yang sedang berjuang.
1: Satu jumisulan, keren sekali ya. Jadi, peran guru, pendidik, stakeholder di sekolah itu sangat penting selain di rumah. Di rumah memang 24 jam, di sekolah juga, artinya kita ada penyamaan budaya sekolah, benar, budaya sekolah, rumah. Oke, okay, thank you so much, Miss Ulan. Kita langsung lagi ke Christine. Kita akan mendengarkan point of view dari Christine. Nah, Christine, in high school, students often feel pressure from academic expectations and social life. Nah, how do you personally manage stress in this VUKA era?
4: Okay, thank you, Miss Dini. Well, for me, what really helps me manage my stress is by shifting my mindset. Instead of trying to control everything, I learned to focus on what I can control, breaking tasks into smaller pieces, setting realistic goals, and taking things one day at a time. I also found that expressing my feelings, whether by talking to someone I trust or writing them down, helped me process my stress rather than letting it consume me. Stress will always be there. Instead of seeing stress as something negative, we can view it as a signal that we care about something. A little stress can push us to take action, improve ourselves, and grow. By managing our mindset and seeking support, we will learn to use stress as motivation instead of letting it hold us back. Thank you.
1: Okay, thank you Christine. Yes, that's a great answer. Jadi di sini Christine bilang bagaimana pentingnya untuk mengontrol pikiran ya. Tadi kan Miss Ulan bahas spiritual question sampai dengan emotional question. Nah, semua itu juga tergantung dari bagaimana kita bisa mengontrol pemikiran kita ya. Stress become apakah bisa menjadi strength, kekuatan atau malah sebaliknya. Nah, dari Christine sendiri, have you ever had an experience in this situation that maybe you feeling down, and can you share the story about how to solve or how to address the problem?
4: Well, yeah, I've definitely been in a situation where probably most teens experience in this current day and age. Feeling down in the dumps, no motivation, feeling lost and anxious. Well, it got to the point where I didn't want to go to school anymore. I felt stuck and I didn't see the point of trying anymore. It felt like everyone else had a plan for a future while I was just drifting. And I didn't know exactly what I had to do to get out of this situation. When my class mentor noticed my lack of excitement and attendance in school, she decided to visit me at my house one day to discuss what's wrong. Okay. I didn't plan to open up at first, but I did. She listened without judgment and reassured me that feeling lost was normal, providing me with valuable advice that eventually gave me the courage and strength to push myself to change and become who I am today. Not only that, but I was called into the principal's office to discuss what was wrong as well. And that's where I really got the sense that Generasi Unggul is a mentoring school that really helps us build not only our knowledge, but also our mental health and character. But of course, despite the supportive environment a school can be, it really all depends on one ourselves, whether or not we have the intentions to change ourselves to be better. Thank you.
1: Wow, keren ya Christine. Jadi Christine di sini sudah berbagi pengalamannya kepada sobat Pro 2 FM di luar sana yang mungkin pernah sama seperti Christine nih mengalami stres atau tidak, bahkan hampir tidak mau ke sekolah. Tetapi ada upaya atau peran dari sekolah yang cepat ya, Miss Ulannya tadi keren sekali ke mentor kelasnya ada kunjungan visit home tuh Miss Ulan. Mungkin bisa diceritakan sedikit Miss Ulan bagaimana sekolah dapat mengubah stres anak-anak menjadi sesuatu kekuatan yang seperti yang tadi sudah kita dengar dari pengalamannya Christine yang tadi ada visit home. Selain daripada visit home, adakah kegiatan lain yang memang bisa membuat anak itu dari mengalami kurangnya motivasi dari rumah bisa saja, atau dari pergaulan yang kurang kurang mendukung mereka? Bagaimana peran sekolah di sini, Miss Ula?
2: Iya, Miss Dini. Great testimony ya, testimoni yang disampaikan Christine itu luar biasa, dan Christine berani untuk speak up itu menjadi berkat untuk banyak pendengar, saya yakin, karena tidak semua orang itu berani untuk speak up. Ini saya sangat apresiasi ketika Christine bisa mengeluarkan pengalaman-pengalamannya, berhasil dari stress menjadi strength. Nah, Miss Dini, seperti tadi yang saya bilang bahwa sekolah itu harus punya program. Nah, selain program, salah satunya adalah home visit itu ketika kami melihat ada anak-anak yang artinya sudah mulai something trouble ya, terjadi sesuatu yang malas atau misalnya tidak datang sekolah atau tidak mengerjakan tugas atau adalah hal-hal yang ada terlihat pasti, tidak mungkin tidak, kita kalau punya mata yang jeli itu pasti kita bisa lihat, wah dia sedang tidak baik-baik saja. Nah, kita butuh untuk membangun kerjasama dengan orang tua.
1: Setuju.
2: Perlu membangun kerjasama. Ya. Kita juga kan terbatas, artinya kita juga waktunya sangat terbatas dari pagi sampai siang atau sampai sore. Namun kita berupaya untuk memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan melalui ibadat-ibadat di sekolah, program mentoring berkala ataupun budaya positif yang kita bisa bangun di sekolah sehingga anak-anak menemukan bahwa this is my home. School is my home, ya. Sekolah adalah rumah untuk saya. Sekolah ada tempat di mana saya menemukan
1: kenyamanan,
2: ya, perhatian, ya, kasih sayang, kenyamanan. Jadi dia tidak akan mencari lagi pada hal-hal yang artinya membuat dia terdistrak lagi, begitu. Pada pergaulan-pergaulan yang salah, tempat yang salah untuk dia berbagi, seperti itu, Miss Dini. Jadi kita berusaha untuk menjalin komunikasi dengan orang tua. Seperti ada budaya sekolah adalah budaya rumah, sehingga apa yang terjadi di rumah terkonfirmasi di sekolah, sebaliknya gitu. Kita sama-sama memberitahu perkembangan nih anak ini nih, dan kita sama-sama berjuang kemana untuk anak ini supaya dia berhasil survive, karena masa depan dia masih panjang nih, ada harapan-harapan orang tua untuk dia. Dan di satu hal lagi yang saya ada di sekolah kita itu Miss Dini adalah ada pelajaran khusus namanya pendidikan karakter unggul. Nah, kebetulan saya yang pegang dan saya menyampaikan tentang materi-materi namanya goal setting. Nah, anak-anak itu sudah profiling waktu mereka datang. Profiling apa sih? Karakter, temperamen maupun personalitinya mereka. Karena apa yang ditampilkan di depan belum tentu dia sama dengan di rumah, atau dalam keadaan yang dipuji ataupun direndahkan pasti ada karakter-karakter yang akan muncul. Nah, itu sudah profiling kita di sekolah waktu awal, dan kemudian melakukan mentoring berkala lagi terhadap profiling yang kita dapati bahwa anak ini memang butuh di konseling, butuh di mentoring, butuh didampingi lebih lanjut sampai dia dalam keadaan yang siap untuk lebih siap untuk belajar, lebih siap untuk bergaul. Nah, setelah base profile itu namanya ya, profiling siswa itu, ada lagi namanya camp siswa unggul. Nah, camp itu dimaksudkan supaya anak-anak itu mengenal budaya Genyu itu seperti apa sih. Mereka berubah konsep mereka dari yang tadinya mungkin saya tidak percaya diri, saya tidak bisa, saya dari keluarga yang tidak perfect, itu saya dari orang tua yang single parent, saya dari keluarga yang tidak mampu, saya tidak punya harapan, saya tidak punya masa depan. Di situ kita kasih tahu, no, kamu berharga, kamu istimewa, kamu bisa berhasil kok, kamu punya potensi, mau satu, mau tiga, mau lima, itu bukan masalah. Yang paling penting bagaimana kita memaksimalkan potensi yang ada pada kita. Jadi mereka kembali kayak di brainstorming gitu, dikembalikan lagi mereka seperti pure-nya mereka yang belum terdistrak oleh apapun selama camp 3 hari itu, dan mereka siap untuk masuk dalam pembelajaran itu dengan maksimal karena mereka sudah berhasil berdamai dengan diri mereka, berhasil menerima situasi kondisi mereka. Walaupun keluarga saya tidak seideal keluarga yang lain dalam harapannya, tetapi dia hadir di situ untuk jadi berkat. Dia hadir sebagai anak yang ideal untuk keluarganya. Dia hadir sebagai siswa yang ideal untuk teman-temannya yang mungkin belum ideal untuk dia. Ah, gitu Miss Dini.
1: Berarti guru-guru di Genyu kerja keras sekali nih Miss Ula.
2: Lumayan 1x24 jam itu Miss Dini.
1: Ini kalau saya lihat berarti mentoring individual dan berkelanjutan ya Miss Ula, baik di rumah, ada kolaborasi dengan orang tua, dengan siswa itu sendiri, sampai ke mentor kelas dan kepala sekolah ya. Oke, berikutnya mungkin saya mau bertanya sedikit di Rexel ya, karena mungkin ada beberapa anak di luar sana juga maybe choose to stay silent when they have problem or just keeping inside their problem. Nah, according to you, Rexel, why do you think many students choose to stay silent about their emotions or feelings instead of speaking up? Can you give me what would make it easier to express their emotion?
3: Well, many students choose to remain like silent or not speaking up about their emotions. It's maybe because first they are afraid of being judged for their emotions, like, you know, when he or she tells someone about her emotions, like, you know, someone might be like, no, what are you doing, why are you talking about it, it's so kind of like weird, something like that. Yeah, and second one is because they think that if they talk about their feelings, they will be seen as weak by many people. Like, you know what I mean?
1: Yeah, of course. Sometimes they become shy, or they afraid to being judged by their problem. Yeah. Jadi beberapa anak mungkin merasa minder dan malu ketika mereka mengungkapkan emosi mereka atau perasaan mereka. Nah, cara terbaik dari Rexel sendiri adalah harusnya bisa memilih lingkungan yang tepat dan berani untuk berkata. Ya. Yeah. ini sebagai closing statement ya Rexel ya, untuk Rexel, dari Rexel sendiri. If a friend of yours was struggling with stress but he or she was afraid to talk about it, what advice that you will give to them of for the students out there or for the Sobat Pro 2 FM?
3: Okay, so for you out there, it's okay to talk about feelings. When you talk about your feelings, it doesn't make you weak or like, you know, feeling weak, but it actually make you stronger to fight or like to face the next problem you have. Thank you.
1: So you have to be brave to speak out.
3: Yes.
1: Okay, thank you. Jadi pesan dari Rexel sebagai closing statement untuk teman-teman di luar sana adalah berani ungkapkan. Mengungkapkan itu bukan membuat kamu lemah, tapi justru membuat kamu lebih kuat. Nah, berikutnya kita akan mendengarkan closing statement dari Christine. Ya, Christine, what do you think are the best way for young people out there to take care about their mental health and express themselves freely?
4: I think the best way is to create safe spaces, whether it's with friends, teacher, or even online communities. We need to normalize talking about our struggles instead of pretending everything is fine. Also, finding healthy outlets to express ourselves is important. Some people write, others draw, play music, or do sports. Whatever helps release emotions in a healthy way. Most importantly, we need to remind ourselves that asking for help is not a weakness. Thank you.
1: Wow, thank you so much, Christine. That's a great solution for people out there or the students out there. Jadi dari Christine sendiri adalah pilihlah atau ciptakan komunitas yang nyaman, temukan mentor yang terbaik untuk bisa berbagi, teman yang saling support dan juga bisa menyalurkan minat dan bakat melalui tadi ada yang bisa di bagian seni, olahraga dan bisa drawing, writing, about journaling, nah berbagai banyak hal. Nah, terakhir dari pesan dari Miss Wulan sebagai closing statement dari apa yang sudah disampaikan melalui pengalaman Rexel dan Christine dan juga untuk siswa-siswa di luar sana nih Miss Wulan, bagaimana?
2: Iya, Miss Dini, luar biasa Rexel dan Christine ya, mereka berhasil merubah tekanan itu menjadi kekuatan dalam mereka punya perjalanan sebagai anak remaja. Kalau dari saya Miss Dini, sekolah dan pendidik itu harus menjadi teman untuk anak-anak, harus menjadi rumah bagi anak-anak untuk mereka itu menemukan kasih, menemukan care, pedulinya.
1: Setuju.
2: Sehingga
1: yes.
2: Dan itu semua harus semuanya bersatu, stakeholder semuanya itu sama-sama kerjasama, tidak bisa hanya kepala sekolah atau hanya guru-guru, tidak bisa, harus semua dari kepala sekolah, guru-guru sampai office boy sampai satpam sampai orang tua, kita sama-sama bersatu, kita kerjasama. Karena kebaikan ini adalah untuk kebaikan kita bersama, untuk anak-anak kita, mereka masih punya masa depan yang jauh lebih indah nantinya mereka ingin capai. Apa yang kita lakukan saat ini mungkin belum kelihatan ya Miss Dini, belum berdampak, tetapi nanti ketika mereka melewati tahap 3 tahun atau berapa tahun di tangan kita dalam jenjang pendidikan tertentu, kita akan melihat mereka nanti akan menjadi anak-anak yang mampu untuk bersaing mau dunia, mau dalam kondisi apapun, VUKA ke 3C ke apa, mereka akan tetap survive.
1: Wow, thank you Miss Wulan ya. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita hari ini, how to change or from stress to strength in the VUKA era, ya bagaimana kita bisa terus membangun spiritual question kita, manage emotional question kita, dan sekolah serta rumah ada kerjasama yang baik maupun orang tua dan guru dan para siswa tentunya merespon dengan benar, karena stres itu bisa menjadi bagian dalam kehidupan kita, tapi bukan menjadi kelemahan, justru harus menjadi kekuatan. Nah, di akhir ini Dini punya caption, satu caption. Jadi untuk semua kita di sore hari ini yang mendengarkan Pro 2 FM Kupang, stay strong and keep speaking up. Cuci darah, curhat cinta lewat udara. Thank you Kak Isa.
0: Makan dong buat kita semua. Keren. Thank you so much untuk Miss Dini, Miss Wulan, Rexel, and Christine yang sudah berbagi from stress to strength in VUKA era. Semoga apa yang kita perbincangkan sore hari ini menjadi insight positif untuk teman Pro 2 yang mendengarkan. Kita ketemu lagi nanti, mungkin ada kesempatan lagi boleh main-main lagi ya ke sini ya Miss ya.
1: Definitely.
0: Oke, okay. Mungkin cuci darah lainnya gitu.
1: Cuci darah terus.
0: Siap. Thank you so much sekali lagi teman Pro 2. Dan sampaikan salam untuk teman-teman dari SMP dan juga SMA Kristen Generasi Unggul yang lainnya. Sukses selalu. Terima kasih untuk kehadirannya. Sudah berbagi buat kita dan semoga ini jadi inspirasi juga buat para tenaga pendidik ya, atau mungkin juga orang tua untuk lebih memperhatikan kesehatan mental anak-anak di rumah ya. Dan juga teman Prodo yang mendengarkan, semoga kamu bisa tetap kuat ya dan speak up terus apa yang kamu rasain, apa yang kamu jalanin teman Pro 2 ya, karena mungkin dengan berbagi kamu bisa dapetin insight positif asalkan di lingkungan yang tepat tadi seperti yang udah disampaikan ya. Dan teman Pro 2, sekian untuk talk space kali ini. Kita bakal lanjutin dengan banyak keseruan lainnya. So, pastiin kamu aja terus di Sore Ceria dan kita ketemu lagi nanti di sesi-sesi yang berikutnya. Bye bye.

0: Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Lagi ngapain?
2: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
2: Kenapa sih, Adi?
3: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
4: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
4: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Jembatan Selam adalah sebuah jembatan yang menghubungkan Kupang di area pusat dan Kupang di bagian barat yang jaraknya tercipta akibat belahan Kali Dendeng. Daerah yang disebut Selam termasuk dalam wilayah Kelurahan Fatu Veto dan berbatasan dengan Kelurahan Air Mata. Wilayahnya mencakup daerah sekitar jembatan yang namanya Jembatan Selam. Konon, nama Selam bermula sejak zaman Belanda. Di sekitar area jembatan yang merupakan muara dari Kali Dendeng, pemuda-pemuda zaman itu gemar berebut uang pemberian para awak kapal Belanda. Karena diberi dengan cara dilempar ke air, tentu saja untuk mendapatkannya harus dengan menyelam. Dan ternyata, para pemuda di sekitar lokasi sangat lihai menyelam. Saat seorang awak kapal melempar koin bernilai tertentu, lalu para pemuda segera menyerbu masuk ke dalam air untuk menggapainya. Kegiatan selam menyelam dan kelihaian para penyelamnya diabadikan menjadi nama tempat tersebut.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess. Atau catur.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah, ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Mako kita teka, nepehle, monia amoneari.
1: Alga tige.
0: Era palai domina he, de era palai madema kamara. Dihito ke dene ketile di lemudura itu kowa. Lamua amuari.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Sabu Rejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.
3: Kita hidup hanya satu kali, tetapi kalau kita menjalaninya dengan benar, sekalipun akan terasa cukup. My West.
4: Sore Ceria with Pro 2.

Dari kawasan Jalan Tompelo nomor 8 Oyobobo Kota Kupang, Aji menemani kamu dalam rangkaian sore ceria sampai dengan jaga malam nanti teman Pro 2 di pukul 12 malam nanti teman Pro 2. Dan baru aja kamu dengarkan The One and Only The Shakira featuring sama Burna Boy dengan Dai Dai teman Pro 2, yang merupakan theme song resmi ya dari World Cup FIFA 2026 teman Pro 2. Gimana vibesnya tuh, kita ngerasa kayak kembali ke tahun 2010 sampai dengan 2014 gitu teman Pro 2, lagu yang dibawain sama Shakira ini gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin soal Piala Dunia teman Pro 2, siapa nih apa namanya negara yang atau klub yang sekarang lagi kamu sukai teman Pro 2 atau kamu dukung gitu teman Pro 2. Ya walaupun Indonesia tidak masuk, tapi semoga aja gitu kan teman Pro 2 di FIFA World Cup 2020 berapa tuh, nanti 4 tahun lagi teman Pro 2, 2000 berarti 2030 ya, kita semoga aja gitu ada gitu teman Pro 2. Dan untuk kali ini siapa nih yang kamu dukung teman Pro 2, apakah Brazil, apakah Portugal teman Pro 2, Jerman, atau klub apa nih teman Pro 2 yang lagi kamu dukung? Karena kalau misalnya ngomongin soal klub gitu kan teman Pro 2, untuk Brazil gitu kan Neymar kembali gitu, untuk apa ya bersama dengan timnya yang akan bertanding nanti teman Pro 2. Pasti kamu juga waktu apa mereka ngabarin kalau Neymar ikut tuh pasti ikutan deg-degan gitu kan teman Pro 2. Sama kayak Portugal gitu, ini kayaknya tahun terakhirnya Ronaldo, jadi hopefully gitu kan dia bisa make it teman Pro 2 kayak gitu. Tapi karena banyak sekali pesaingnya teman Pro 2, ada Prancis gitu yang merupakan salah satu yang terbaik juga gitu teman Pro 2. Anyway, kita kalau misalnya ngomongin soal Piala Dunia tuh gak akan habis-habisnya teman Pro 2. That's a lot of thing yang bakal kita bagiin gitu kan teman Pro 2. Tapi untuk best song nih, yang kira-kira kalau misalnya Aji tanya lagu apa sih, lagu theme song apa sih untuk Piala Dunia yang sampai sekarang tuh rasanya kayak masih belum bisa tergantikan gitu teman Pro 2. Besong bisa langsung saja gitu kan kasih besong punya POV gitu kan pada view soal ini di 0811 3820 9090. Itu WA-nya, tapi kalau misalnya lu mau pakai telepon ya boleh, itu lebih baik lah teman. So the next song Aji bakal muterin koleksi dari Salon 7 teman Pro 2 dengan Pelompat Lebih Tinggi buat kamu. Enjoy this one.

0: put in that work.
1: Sore Ceria with Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu berdansalah. Karir tak ada artinya teman Pro 2. Dan kalau tadi katanya Hindia gitu kan, teman Pro 2, ketika kamu dapat notifikasi diskon liburan itu adalah tanda gitu. Nah, kalau kata Aji, di saat kamu dengerin lagu Hindia yang Aji puterin itu sebenarnya adalah tanda gitu. Yuk liburan gitu teman Pro 2, buat kamu yang memang bisa cuti gitu kan teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kamu sedang mumet gitu kan teman Pro 2 dengan banyak hal yang datang secara tiba-tiba gitu kan, kamu kayak lelah banget kerja terus gitu, yuk sesekali kita liburan gitu teman Pro 2. Nah, ngomongin soal liburan, sebenarnya tuh kalau misalnya nonton konser juga itu adalah satu hiburan gitu buat kamu teman Pro 2. Apalagi di malam minggu nih, sama nih teman Pro 2 ya, ada Hard Rock Indonesia Enterprise mempersembahkan Hard Rock The Legend Concert bersama Iwan Fals dan band teman Pro 2. Nah, kamu bisa catat tanggalnya nih biar kamu bisa healing gitu kan, nonton konser di Stadion Oipoi Kupang tanggal 6 Juni 2026 teman Pro 2. Nikmati konser penuh nostalgia dengan lagu-lagu legendaris yang siap bikin kamu ikutan bernyanyi. Tiket sudah tersedia ya teman Pro 2 di Artatix dengan harga mulai Rp150.000 untuk Festival Zone dan Rp350.000 untuk Rockstar Access teman Pro 2. Cepetan ya, war tiketmu sekarang sebelum kehabisan. Kalau info lengkapnya kamu bisa langsung aja cek di Instagramnya @pentasmemory atau menghubungi 0822 9721 6385. Hard Rock The Legend Concert Experience by Pentas Memory, karena musik legendaris tak pernah mati.

0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline nggak habis-habis. Hidup gue kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?
1: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.
1: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
0: Kayaknya gak ingat.
1: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
0: Iya juga ya, aku kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
1: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
0: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?
2: Sore Ceria with Pro 2.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Mawar Jingga by Juicy Lucy, teman Pro 2. Lagu yang baru aja kamu dengarkan. Dan lagu ini tuh punya cerita soal kepiluan gitu. Seseorang yang mencintai orang lain tapi terhalang oleh perbedaan sehingga mereka hanya bisa bertemu tapi tidak bisa bersatu, teman Pro 2. Nah, lagu-lagu ini juga sebenarnya mirip gitu, teman Pro 2, sama lagu setelah ini yang bakal aja putarkan, teman Pro 2. Dan buat kamu mungkin aja yang lagi relate nih, teman Pro 2. Kepiluan seseorang yang mencintai tapi beda atau terhalang sama sebuah perbedaan gitu, teman Pro 2. Ya, yang ngerti-ngerti saya. Karena aja lihat ini kayaknya banyak perbedaan nih sepertinya, tapi ya gimana lagi ya, teman Pro 2, it's up to you gitu. Itu terserah kamu mau seperti apa gitu. Apakah mau seperti ceritanya Komang ataukah mau seperti cerita kamu sendiri, ya itu tergantung dari kamu, teman Pro 2. Langsung aja putarkan The Next Song by Afgan dengan Kacamata.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu.

0: Hai Ca, selamat ya, kamu lolos audisi talent show itu.
1: Hai Fit, terima kasih.
0: Aku dengar kamu bukan hanya lolos audisi saja, tapi penampilan tarian kamu dapat apresiasi bagus dari semua juri ya. Luar biasa.
1: Kata siapa Fit, biasa aja kok.
0: Sudahlah, jangan merendah begitu. Cerita tentang penampilan kamu yang luar biasa di audisi kemarin sudah menyebar santero kampus loh.
1: Lebay, udah ah, jangan berlebihan gitu. Kalau terlalu dipuji, nanti aku gak fokus lagi nih untuk audisi berikutnya.
0: Janganlah, tapi aku bangga loh sama kamu, Cak. Sebentar lagi, impian kamu untuk menjadi penari dan koreografer hebat pasti akan tercapai.
1: Amin. Siapa dulu dong temennya? Support sistem andalan aku.
0: Pasti. Yuk, kelasnya sudah memulai tuh.

0: Aku pulang. Kok sepi ya? Ma? Mama?
1: Iya, Cak. Mama di kamar, Nak.
0: Mama kenapa? Mama sakit?
1: Tidak, Nak. Mama hanya kecapean saja. Kamu kok pulangnya lebih awal?
0: Iya, Ma. Ujiannya ditunda besok. Jadi ya bisa pulang lebih awal. Loh, siapa yang di belakang, Ma? Sepertinya ada yang di dapur.
1: Adik kamu, Nina.
0: Nina? Kok ada di rumah? Bukannya Nina lagi ujian, Ma? Kan selesainya jam 1 siang.
1: Nina disuruh pulang sama gurunya.
0: Pulang? Kenapa? Kan lagi ujian, kenapa disuruh pulang?
1: Sudah

0: menyelesaikan uang sekolah Nina. Oh ya, tadi kelihatannya ada yang kamu mau kasih tahu ke Mama?
1: Gak apa-apa, Mah. Mama istirahat aja. Oca bantu Nina dulu ya, kasihan dia.

0: Oca, hello.
1: Eh, kamu Fit?
0: Iyalah aku. Dari tadi dipanggil, malah bengong saja. Kenapa sih? Pagi-pagi kok melamun? Ada apa?
1: Enggak apa-apa kok.
0: Jangan bohong, Cak. Kelihatan banget dari muka kamu. Kusut. Tapi serius, Cak. Ada apa?
1: Aku mau berhenti kuliah.
0: Apa? Berhenti kuliah? Kenapa? Ada masalah apa, Cak?
1: Mamaku sakit. Nina adekku gak bisa ikut ujian sekolah karena udah 3 bulan uang SPP-nya belum dibayar.
0: Lalu, kamu pikir dengan berhenti kuliah, semua masalah kamu selesai? Apakah tidak ada jalan lain?
1: Ya, aku kan bisa cari kerja, Fit. Aku harus kerja untuk bantu mamaku, adikku, supaya mama gak kesusahan lagi seperti sekarang ini.
0: Pasti ada jalan lain, Cak. Lalu, bagaimana dengan audisi talent show itu? Bagaimana dengan mimpimu menjadi seorang koreografer hebat? Jangan bilang, kamu mau mengundurkan diri.
1: Iya, Fit. Kayaknya aku akan mengundurkan diri dari audisi itu. Rasanya egois sekali. Kalau dengan keadaan keluarga aku yang sulit, aku tetap pertahankan mimpiku. Lagian untuk audisi ini kan butuh biaya juga, Fit. Uang dari mana? Kalaupun uangnya ada, kan lebih baik untuk sekolah adikku.
0: Aku yakin masih ada jalan lain, Cak. Jangan gegabah ambil keputusan.
1: Mau gimana lagi, Fit? Sepertinya udah waktunya aku ambil tanggung jawab ini. Aku harus kerja supaya bisa bantu mama. Aku kasihan lihat Nina dipulangkan dari sekolah. Tidak ikut ujian hanya karena biaya. Cukup aku aja, Fit, yang merasakan keadaan seperti ini. Jangan Nina.
0: Oke. Jangan sedih ya. Semoga semuanya bisa teratasi.
1: Ya, semoga.

0: pulang. Loh, Vito, kok ada di sini?
1: Surprise! Soalnya kamu sedih terus, malas liatnya. Lebih baik aku langsung kesini untuk jenguk mama kamu.
0: Kamu ini.
2: Ocha, Vito sudah cerita semuanya ke mama. Kenapa kamu tidak beritahu mama kalau kamu lolos audisi? Kenapa juga kamu sampai berpikir untuk berhenti kuliah, nak?
3: Ocha gak tega kalau bersenang-senang tapi mama dan Nina lagi susah, lagi sakit. Ocha merasa terlalu egois, mah.
2: Yah, mama bersyukur kamu punya kepedulian yang begitu besar untuk keluarga kita. Tapi, tidak semua jalan keluar itu adalah berhenti kuliah, Cak. Mama sudah ke sekolahnya Nina, dan pihak sekolah berikan kelonggaran bagi kita untuk mencicil biaya SPP Nina sampai akhir semester ini.
3: Lalu, biaya berobat mama gimana?
2: Tadi, sebelum kamu datang, tantenya Vito yang dokter itu sudah memeriksa mama. Dan katanya, mama bisa berobat jalan sampai pulih nanti.
3: Vito, makasih ya. Kamu udah terlalu banyak menolong kami.
1: Sama-sama, Cak. Itu artinya kamu tetap kuliah, kan?
3: Iya, tapi untuk audisinya mungkin...
1: Oh, Cak.
3: Kan aku harus berangkat keluar daerah, Fit. Itu butuh biaya, bukan hanya skill aku aja, Vito.
2: Cak, Vito juga bawa surat ini dari kampus. Nih, dibaca.
1: Kamu dibantu pihak kampus untuk ikut audisi tingkat nasional ini, Cak. Kan, kamu mewakili kampus kita. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk tidak meraih mimpi kamu, Cak. Oke?
3: Terima kasih banyak, Fit. Kamu

0: sahabat terbaik aku. Terima kasih ya.
1: Iya, Nak Vito. Terima kasih ya.
2: Sama-sama, Bu. Sama-sama, Cak. That's what friends are for, Cak. Good luck ya. Semangat.
3: Demikian drama radio produksi RRI Kupang. Sampai jumpa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Hidup kayak pun tambah berat, Le. Utang judi mana-mana. Stres ya.
1: Weh kawan, lu mau dapat duit gampang kok sonde? Mari su ikut judi online. Pikirin lingi, lu cek WA su sekarang.
2: Ikut judi online su. Sone mau dapat duit gampang. Siapa tahu lu yang mana?
3: Jangan, itu bukan solusi. Itu hanya akan buat lu dalam bahaya.

0: Hidup bukan soal keberuntungan, tapi pilihan.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Setelah ini kamu akan mendengarkan Music Live Chat relay dari Pro 2 Jakarta. So stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

kembali bersama saya Kangga yang tentunya bakal nemenin sampai satu jam ke depan ya di Produ FM seluruh Indonesia, yang hari ini bakalan ngobrol sama sebenarnya lu tahu sih, lu tahu ini lu fans, lu pasti salah satu fansnya gitu ya. Kita bakal ngobrol sama doi-doi ini yang berempat, cowok-cowok keren pokoknya. Nanti kita bakal ajak ngobrol lebih banyak pokoknya sama mereka. Siapa mereka? Mereka adalah Change. Siapakah Change itu? Nanti bakal kita lu lihat sendiri aja nanti ya. Mungkin kalau udah ngeliat juga tadi apa namanya, flyernya juga udah tahu. Oh, Change itu adalah. Ya udah ya, sambil kita siap-siap dulu, kita persiapkan Change-nya buat ngobrol-ngobrol. Biar kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga. Pokoknya sampai 1 jam ke depan, siap-siap. Yang pengen nonton juga bisa di RRI Jakarta, bisa ke YouTube channelnya sekarang juga. Ya langsung aja ke YouTube channelnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal bisa live chat di situ, dan juga bisa WhatsApp 18 800 105. Nah tuh udah banyak yang live chat tuh. Ada Zul, ada Anin Dita Rahmat TV. Gue yakin pasti rame banget sih, karena fansnya emang militan sekali, ya gak sih? Yaudah, jangan kemana-mana ya.

0: Yo, welcome back di Music Live Chat. Dan seperti janji gue tadi, kita bakalan ngobrol bareng sama yang namanya Chain.
1: Let's go.
0: Sudah datang semuanya. Sudah. Bertiga doang, walaupun harus sebenarnya berempat. Jadi silakan perkenalkan diri masing-masing.
2: Oke. Okay.

0: itu dia ya. Mungkin banyak yang familiar kalau fans-fansnya Chen sih pasti udah tahu ya siapa yeah. mereka sebelumnya, pasti udah pernah lihat juga di mana gitu kan.
1: Yes.
0: Ya, dari dulu rame banget nih live chatnya, gokil. Aduh, rame
1: sekali
0: nih,
1: Terima kasih loh.
0: Apa nama fans Chance?
1: Chances. Cuman jadi yeah. kata plural doang.
0: Chances udah pada tahu semuanya, pada nungguin. Nanti kita silakan pengen tanya-tanya apa sama Chance di sini,
1: silakan komen aja teman-teman.
0: Bakalan kita tanyain langsung ya.
1: Yes.
0: Jadi Chance ini siapa?
1: Ceritain dong. Jadi teman-teman buat yang belum tahu, sebenarnya kita ada boyband pertama namanya Unity.
0: Oke.
1: Okay. Unity resmi bubar di tahun lalu di bulan.
0: Bubar ya, benar-benar bubar.
2: Yes, benar.
1: Di bulan Oktober ya? Oktober 2025 bubar, tapi kita membuat sebuah lanjutan dari Unity namanya Chance dengan personilnya 4 orang.
0: Kalau Unity berapa waktu itu kan?
1: 8. Yes, 8 karena ya kita ngerasa nama Unity sudah tidak relevan lagi dengan perjalanannya.
0: Oke.
1: Okay. Karena kan Unity University harusnya bersatu. Namun kok bersatu. Keluar satu-satu.
2: Bersatu jadi keluar satu-satu.
0: Nah, gitu. Ini adalah apa? Jadinya ada Chance baru gitu.
1: Bagaimana? Makanya kita bikin, ya udahlah, kita bikin baru dengan nama kesempatan yang baru. Makanya Chance gitu.
0: Okay.
1: Yes, dan kita full independent, semua ngurusin sendiri, tidak dinaungi manajemen maupun label.
0: Oke, okay, jadi gitu. Beda banget sama Unity waktu itu yang beda. Ada label. Ini Chance ini benar-benar berempat doang.
1: Betul banget.
0: Tapi tadi sempat nanya juga, ini lagunya sebenarnya sudah diproduksi pada saat waktu
1: di Unity.
0: Di Unity.
1: Betul. Rencana itu sebenarnya kita mau rilis album dengan nama Unity, Kak.
0: Mm-mm.
1: Tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya itu tidak bisa dipaksakan untuk menjadi albumnya Unity.
0: Yes.
1: Dari 8 sampai 9 track, akhirnya beberapa track dari 9 dan 8 itu kita colong, karena kita juga yang nulis sih sebenarnya. Kita ambil untuk dijadikan materi untuk di Chance, karena kita ngerasa gak semuanya jadi relevan ketika kita menggunakan nama Chance. Jadi ya 4 sampai 5 lagu kita ambil untuk jadi Chance sebagai identitas yang baru.
0: Oke.
1: Okay. Begitu.
0: Nah itu kan Oktober ya.
1: Yes.
0: Sampai akhirnya Chance terbentuk itu di bulan apa?
1: November kita debut.
0: Yes. Gak lama ya berarti ya?
1: Gak lama.
0: Oktober, habis itu langsung November bikin Chance.
1: Betul banget.
0: Debut waktu itu lagunya apa ya?
1: Harus kemana. Lagunya judulnya Harus Kemana.
0: Harus Kemana.
1: Betul banget.
0: Dan akhirnya apa bedanya sih kalau waktu itu kan berdelapan nih?
2: Iya.
0: Sekarang berempat. Itu jadi semakin gampang atau makin aja? Adanya rame nih, seru, tapi sekarang jadi bingung apa gimana tuh mungkin?
2: Sebenarnya. Kalau gampang udah pasti gampang berempat karena orangnya lebih sedikit, lebih pack, cuma ya otomatis manpowernya juga jauh lebih dikit gitu. Yang tadinya ngerasa kayak kapasitasnya waktu berdelapan tuh cuma ngeluarin 10%, kali ini kayak harus berkali-kali lipat gitu
0: iya,
2: kan.
0: Iya juga ya, benar ya. 25%
2: benar. Iya, benar. Jadi kayak ketika ngerasain tuh juga lumayan kagok juga gitu. Tapi setelah, karena kita udah kenal lama banget ya berempat, jadi chemistry udah ada, semuanya udah ada gitu. Jadi rasanya ya kita udah semakin kayak saudara, kayak keluarga. Jadi menjalani ini tuh gak seberat itu gitu.
1: Betul banget.
0: Itu dia.
1: Selain itu tapi yang paling sulit ya bisnisnya sih. Karena kan berempat kita ngerjain semua. Jadi
0: Dari mulai produksi.
2: Yes, produksi musik. Produksi musik video juga.
1: Video. Yeah.
2: Terus promosi.
1: Yeah. Bikin acara event sendiri. Bikin.
0: Wah, indie banget ya.
2: Iya, indie banget.
1: Pitching brand. Pitching RRI Pro 2 Jakarta. Iya,
0: bener. Pitching sama Ono ya pasti ya.
1: Iya. Kita hanya mengandalkan ya. Ya,
0: link-link
1: pernah ada ya. Pertemanan dan persahabatan aja.
3: Semuanya link-link.
0: Tapi ya itu seninya ya. Jadi tahu nih, oh berarti gue harus kayak gini. Terus ya nanti kalaupun dapat pencapaian sedikit aja tuh pasti lebih berasa ya enggak sih?
1: Benar, karena semuanya jerih payah dan keringat kita sendiri.
0: Dan terbukti kalau dulu fans Unity apa namanya?
1: Unit
0: itu masih setia juga, banyak yang akhirnya
1: alhamdulillah.
2: Iya,
1: benar banget. Mereka lebih percaya sih sekarang.
0: Lebih percaya
1: karena ya kayaknya mereka juga sebenarnya nungguin sebuah karya dan sebuah proyek yang memang kita sendiri yang nentuin arahnya kemana gitu. Makanya mereka sangat excited dan sangat ngikutin Chance ini.
0: Oke, okay. Yap. Dan nanti kita bakal baca satu-satu nih. Ada Nurul, ada Zul, ada Via, ada, coba ada yang nanya apa nih? Oh, ada Nurul mau nanya apa ya? Mau nanya ke Chance dong, kan satu EP kalian ada 5 lagu.
1: Yes.

0: Nah, di antara 5 lagu itu selain Lala Gil,
1: Lama-lama gila.
0: Bakalan ada MV-nya enggak? Dan ada rencana tur keluar Jawa dan waktu dekat apa enggak? Nurul di mana aslinya? Bisa tahu dong.
1: Dari coba mana? Nurul dari ya, mana dari kamu? Mana? Siapa tahu kita bisa samperin ke kota kamu. Sebenarnya kalau
0: Lala Gil udah ada video klipnya ya?
1: Sebenarnya semuanya video lirik, Kak.
0: Oh, video lirik. Ya, okay.
1: Cuman emang kita bikinnya sebenarnya lebih rasanya kayak MVV ya, kayak ya valuable aja gitu. Walaupun kita cantumin liriknya juga, jadi kayak sebenarnya all in one lah kita bikinnya gitu. Jadi bukan seperti video lirik pada biasanya, tapi lebih seperti music video tapi dengan lirik. Iya gitu. Dan kalau tour
2: udah ada satu lagu juga yang udah ada music videonya.
1: Yes, yang harus kemana sudah ada music videonya.
0: Cuma belum dirilis.
1: Udah
0: ada juga.
1: Ya betul. Dan kalau buat tour keluar Jawa, doain aja teman-teman, doain sponsor masuk, doain kalian makin banyak, doain pendengarnya makin banyak, gitu kan.
0: Itu yang paling penting kan itu tuh.
1: Bener.
0: Ongkos kesananya.
1: Masa kita ke luar kota nongkrong doang di warkop?
0: Iya bener, gak mungkin. Yaudah, pokoknya nanti kita bakal tanya, bacain satu-satu ya. Boleh, jadi penuhin live chatnya kita teman berdua.
1: Let's go.
0: Sambil kita mau dengerin dulu lagu Lama-Lama Gila yang tadi diomongin sama Nurul ya.
1: Let's go.

0: welcome back. Itu tadi lama-lama gila, gokil, enak banget lagunya.
1: Terima kasih banyak.
0: Seru
1: kasih
0: banget ya. Lagunya.
1: Ish.
0: Ini keren sih, maksud gue langsung bakalan bikin Chance semangat sih harusnya.
2: Iya enggak sih? Emang itu tujuannya.
0: Itu lama-lama gila itu ketika kita menjalani hubungan yang tidak menyenangkan kayaknya ya.
2: Benar.
0: Gila, gitu. Lama-lama gila kita.
1: Itu juga kenapa lama-lama gila menjadi judul EP-nya juga, Kak. Karena kita membahas hubungan percintaan yang bukannya bikin bahagia malah bikin lama-lama jadi gila.
0: Betul. Gitu. Contohnya apa aja sih yang menurut kalian itu bikin kalau hubungan itu jadi lama-lama gila dari Sandi dulu.
3: Kalau ceweknya tuh silent treatment gitu.
0: Aduh, jadi apa-apa ngambek,
3: Yeah. Aku salah apa? Enggak ada.
0: Enggak apa-apa.
3: Itu bisa jawab apa-apa.
2: Enggak apa-apa,
3: tapi ngambek.
0: Makan apa? Terserah.
2: Gila tuh.
0: Gila tuh masih ya.
2: Gila
0: diri. Ya udah kita makan ini ya, nasi goreng ya.
3: Enggak suka. Terus mau makan apa? Enggak tahu.
0: Terserah.
2: Stress.
0: Sampai kita harus bilang sepakat gitu ya.
2: Iya. Sepakat.
1: Kalau menurut gue nih,
0: kalau Vicky apa Vicky?
1: Hubungan-hubungan yang mustahil kayak beda agama, LDR gitu loh, yang kayak
0: hubungan-hubungan yang kayak gak ada masa depannya agak sulit gitu.
1: Agak sulit gitu. Iya, itu bikin lama-lama jadi gila.
0: Aduh, katanya aku bukan masa depanmu, tapi mantanmu adalah beda agama.
2: Itu dia.
1: Bener. Kok masih dijalanin hubungan-hubungan kayak gitu?
0: Iya.
3: Kok bisa ya?
0: Betul.
1: Aduh.
2: Kalau gebetan atau pacar belum move on dari mantannya.
0: Aduh, itu juga
2: gila
0: sih.
2: Gila sih itu.
0: Apa-apa masih kebanding-bandingin sama mantan.
2: Iya. Itu. Buat apa saya di sini?
0: Iya benar. Jadi itu ya, itu yang bakalan bikin orang lama-lama gila. Gue kan banyak yang relate sih.
2: Banyak yang saat ini
0: mungkin masih tetap ngejalanin relationship yang sebenarnya sakit gitu.
2: Iya.
0: Lama-lama gila, bro.
1: Betul. Tapi itulah ya namanya cinta ya. Emang gila.
0: Tapi yang menyenangkan adalah ketika Chances mengemasnya itu secara happy gitu.
1: Yes, betul.
0: Ngemasnya itu supaya orang itu ketika lagi ngerasain hal tersebut, ayo dong, lu jangan sedih, lu harus bangkit. Ya udah gitu, tinggalin gitu ya.
3: Benar. Yang sedih itu ceritanya aja.
0: Musiknya
3: jangan.
0: Ini ya yang bikin musik
1: kita
0: gokil.
1: Dari 5 track, 4 track kita produce dan co-produce. Yang satu kita lempar ke orang memang.
0: Oh gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Kalian ikut ada ngisi-ngisi sesuatu kak?
1: Semua.
0: Apaan aja nih?
1: Kita nulis lagunya iya
0: bareng-bareng. Yeah, okay.
1: Terus yang produce ada aku sama Zwetsa. Semuanya
0: gokil sih. Wah gila. Yeah. Dan itu kenapa akhirnya kalau dibilang sama Unity ada kemiripan?
1: Secara musik gitu ya? Huh? Secara musik sih
2: mungkin jauh lebih fresh sih.
1: Jauh lebih fresh.
2: Dan lebih dewasa gitu.
0: Hmm.
2: Kalau dulu Unity kan mungkin lebih ke teenage gitu kan. Jadi kayak sekarang kita pengen bikin yang agak dewasa terus lebih relatable sama pasar sekarang juga sih.
1: Benar.
0: Terutama lirik-liriknya juga ya.
2: Lirik
1: karena
2: juga.
1: Secara format juga sebenarnya kita sudah tidak ingin banget lagi dibilang boy band.
0: Yes.
1: Kita maunya dibilang vokal group.
0: Oke. Okay.
3: Maunya girl band
0: group vokal. Jangan dong.
2: Beda.
1: Kita harus makeover sih kalau kayak gitu.
0: Benar. Harus dressnya beda harusnya.
2: Iya.
0: Benar. 5-5-5-nya kalian yang produksi dan yang ada yang ngebantuin lagi selain berempat ada siapa tadi?
1: Ada banyak-banyak yang bikin lagunya juga ada keterlibatan Kak Patrick Effendi. Dia juga produser Unity juga. Terus buat lagu sudah kita juga dibantu produce sama Kak Dustin David namanya.
0: Dustin, oke. Okay.
1: Iya, terus Dustin juga ngisi beberapa bass di track-tracknya. Terus semua track di mix oleh Bari Maswara.
0: Mas Bari.
1: Iya, Mas Bari, terus juga masteringnya sama Kak Dimas Pradipta.
0: Gokil. Nah, yang gue pengen tanya adalah ketika tadinya berdelapan, berempat, berarti kan ada porsi-porsi yang mungkin ada enggak yang tadinya tuh partnya role-nya kalian ketika berdelapan itu sebagai ini. Tapi sekarang sebagai Chance ini agak beda, ada enggak?
3: Mungkin Chance sih sekarang dia nge-rap.
0: Itu maksud gue. Tadinya enggak nge-rap.
2: Iya, tadinya nyanyi aja, ya.
0: Sekarang jadi nge-rap.
2: Isi role
0: tuh, rap juga. Tapi emang tadinya bisa kan?
2: Sebenarnya selama maksudnya kayak berjalannya Unity juga sambil belajar gitu, belajar, terus kayak ya nemuin potensi lain juga sih.
0: Wih, asik gitu. Banget itu gak gampang sebenarnya ya. Yeah, orang yang mungkin biasanya nyanyi dia nggak nge-rap gitu kan, sekarang jadi nge-rap, tapi akhirnya bisa berhasil. Jadi gue liat, gue mau nanya itu sih, yang nge-rap tadi siapa gitu, keren soalnya.
2: Gue yang
0: nge-rap. Swenson ya, gokil. Oke, sekarang gue mau tanya, ada lagi nggak selain itu yang akhirnya role-nya berubah gitu, nggak ada ya?
1: Kalau secara performance sih nggak ada.
2: Nggak ada ya?
0: Nggak ada.
1: Benar.
0: Ya udah, sekarang kita mau ke live chat lagi.
1: Let's go.
0: Ada siapa nih? Ada Sherina.
2: Halo.
0: Ada Nurul. Nurul udah tadi ya.
1: Udah tadi.
0: Terus
1: Justin Bieber.
0: Justin Bieber.
3: Nicholas Saputra.
0: Nicholas Saputra. Oke, ada juga Shalsa. Mau tanya ke Swetson, lirik yang dinyanyikan Swetson di lagu Lama-Lama Gila pada menit kedua 32.45 itu gimana, please?
2: padahal kan di video lirik udah tertulis
1: kan, dan itu udah ada liriknya.
0: Ada liriknya tuh, kamu lihat aja tuh ya di video klipnya ya. Itu di channelnya siapa?
1: Di channel Chance.
0: Channel Chance ya. Itu langsung lihat aja di situ ya. Pokoknya ada lengkap liriknya.
1: Betul banget.
0: Nah, dari kelima lagu yang dibikin, itu ada yang bercerita tentang apa lagi? Selain kalau tadi kan tentang, boleh dibilang toxic relationship ya. Kalau yang lain-lainnya tentang apa?
1: Sebenarnya itu yang tadi kita omongin semua. Jadi kayak Silent Treatment, itu Lama-Lama Gila. Okay. Terus track judulnya Sudah, itu mencintai orang yang belum move on sama mantannya.
0: Yang tadi ceritain Swenson.
1: Terus ada hubungan LDR, judulnya juga LDR. Terus ada hubungan
3: Yang mustahil.
1: Beda agama.
0: Okay.
1: Satu lagi adalah Harus Kemana, ini mencintai seseorang yang belum mencintai dirinya sendiri.
0: Aduh.
1: Jadi dia susah untuk merasa dicinta.
2: Itu dia.
0: Ini
3: susah kayak begitu ya.
0: Ini kayaknya semua cintanya salah gitu sih.
1: Salah. Cintanya salah. Karena kita masih muda, jadi trial errornya
0: bener, harus dirasakan.
1: Bener.
0: Daripada lo akhirnya memutuskan untuk jomblo seumur hidup, ya nggak sih?
1: Betul.
0: Yang penting lo merasa disakiti, patah hati, tapi abis itu nanti menemukan cinta sejati.
1: Yes, terbentuk.
0: Asik. Bener. Gue dengerin yang LDR dulu deh.
1: Boleh dong.
0: Dengerin ya, ini dia dua lagu yang ada dari lima lagu EP yang berjudul Lama-Lama Gila. Here we go.

0: Welcome back di Music Live Chat. Jadi di antara kalian bertiga siapa yang pernah LDR?
1: Ada aku pernah.
0: Pernah. Sejauh apa LDR-nya?
1: Dulu aku di unit itu waktu di BSD, dia di Surabaya.
0: Oh, oke, okay. Di BSD tapi dia di Condet gitu. Enggak ya, Surabaya jauh lumayan ya. Berapa lama bertahan, berapa lama?
1: 3 tahun.
2: Wih, lama juga ya. Pejuang cinta dia.
1: Tapi tidak works.
0: Tapi tidak works ternyata. 3 tahunnya sia-sia ternyata. Vicky pernah
2: Pernah, aku di PIM 1, dia di PIM 3.
0: Seberang-seberangan
1: doang. Tapi works
2: banget. Cuma masih bisa ketemu di PIM 2 kan?
0: Karena cuma nyebrang Skywalk doang ya. Untung belum ada PIM 5 waktu
2: itu. Yang susah PIM 5.
0: PIM 5.
2: Harus turun dulu.
1: Jauh.
2: Mana outdoor lagi kan?
0: Terus? Sandi?
3: Gue pernah 3 tahun waktu itu.
0: 3 tahun juga? Pacaran lama-lama ya kalian ya? Setia juga ya ternyata.
3: Tapi works.
0: Tapi works. Masih sampai sekarang ya. Hai. Jauh di mana waktu itu dia?
3: Dia di Jakarta, gue di Padang.
0: Oke, itu tuh seru banget ya. Mungkin apa yang menyatukan kalian, rendang ya mungkin ya? Atau
3: mungkin rendang.
0: Paru atau otak.
1: Nasi padang.
2: Kok nyambung.
0: Oke, nah kan tadi kita udah dengerin dua lagu ya. Yang dari segi genre-nya itu agak beda tuh. Satu dance, yang satunya lebih ke akustik gitu, folk gitu ya. Itu apakah 5-5-nya ini punya yang berbeda-beda juga memang?
2: Jadi di tiap track tuh sebenarnya beda-beda, cuman kita itu memang pengennya lebih ke R&B pop.
0: Oke.
2: Jadi R&B pop agak upbeat. Kalau upbeat ya kayak lama-lama gila gitu. Cuman dua track yang lain tuh R&B, satu lagi pop banget sih, Indo pop.
0: Oke.
2: Benar. Jadi sebenarnya nggak terlalu nyebrang-nyebrang banget.
0: Ada garis merahnya pokoknya
2: ada,
0: tadi
2: ada
0: pop
2: garis merahnya.
0: R&B ya.
2: Yes, cuman kalau buat lama-lama gila yang tadi tuh memang kita ngerasa kita butuh satu lagu upbeat yang memang buat uplifting aja gitu, uplifting mood gitu.
0: Nah, ketika nanti live perform apakah bakal ada koreonya juga?
2: Nah, sebenarnya harusnya ada, cuman memang belum kita bikin.
0: Sabar ya, sabar.
2: Kita terlalu santai. Tidak ada yang menjaga.
0: Terus sendiri-sendiri. Terus sendirian.
2: Jadi sepertinya kalau tidak ada angka ya. Kayak kita agak sedikit.
0: Atau mungkin ada chances yang punya profesi koreografer misalnya.
1: Menarik tuh, menarik.
0: Iya enggak sih? Boleh. Tadi ada yang nanya loker soalnya, Kak, ada loker enggak? Siapa tahu kamu bisa ngajarin dance mereka gitu ya. Koreonya seperti apa, menarik loh. Ayo.
2: Cuman kalau ada koreo pun kayaknya enggak terlalu banyak dance-nya sih, Kak.
0: Jadi cuman ada koreo lah gitu ya.
2: Iya,
0: biar ada
3: biar gerak lah.
0: Gerak, betul.
2: Karena sayang kita nyesuaiin lagunya aja gitu.
0: Karena tadi udah ada statement kalau pengen dijadiin sebagai group vocal.
2: Betul banget
0: ya.
2: Betul.
0: Ini ada Sashi yang nanya. Mau nanya dong, kalian ada event lagi enggak di luar yang tanggal 30? 35 ada apa?
2: 30 kita ada perform, ada gig di Bintaro.
0: Oke, di Bintaronya
2: di mana itu? Di Bintaro Plaza.
0: Wih, seru tuh, gratis.
2: Gratis.
0: Di biasanya di atriumnya ya?
2: Di atriumnya, benar.
0: Jam
2: 6 kita.
0: Jam 6 sore.
2: Kita perform 18.05.
0: Iya, 18.05. Itu sore, dia di Bintaro Plaza.
1: Datang guys.
0: Chances datang, ramein pokoknya.
2: Ramein ya.
0: Tanggal 30 di situ ya.
2: Iya, di Bintaro Plaza.
0: Harus rame pokoknya. Terus mau tanya juga dong, kalian bakal ada audio story kayak Coba Cintaku enggak? Audio story itu apa maksudnya?
2: Jadi kayak kalau dulu di Unity ada satu track yang kita bikin sebuah cerita. Kayak audio doang tapi jadi dialog. Dialog yang mencerminkan lagu itu.
0: Okay.
2: Jadi kalau dulu lagunya Coba Cintaku tentang jadi selingkuhan cewek. Jadi kita ada audio story gitu 10 menit isinya tentang cowok ya cewek sama selingkuhannya lagi ngobrol.
0: Terus gitu.
2: Konfront gitu.
0: Makanya ada story-nya ya, ada story-nya. Seru juga ya.
2: Bener.
0: Mungkin enggak ada kayak gitu lagi nanti.
2: Mungkin aja sih, cuman kita akan cari pemeran yang cocok ya, karena kayaknya kalau kita jago acting.
1: Bikin lagu aja deh kayaknya.
2: Bisa.
0: Itu dia ya.
2: Ya. Tungguin aja siapa tahu, tapi itu good idea
0: banget. Benar. Jadi tungguin aja nanti siapa tahu audio story bakal ada.
2: Waktu itu atau malah kita bikin dracin.
0: Ih.
1: Deng.
0: Jangan dracin. Dracins.
1: Lucu banget itu, boleh. Great Chance.
0: Kasih kredit gua bentar ya. Gue yang bikin tuh. Ternyata adalah CEO dari apa gitu kan. Kayak bikin Great Chance ya. Drama Chance. Lucu. Yaudah, terus abis ini kita bakalan gue kasih games buat mereka bertiga. Siapa tapi nanti ya. Abis yang satu ini dulu. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di Music Live Chat Tentu Tia, masih bareng sama
1: Chess.
0: Itu dia. Seperti janji Angga tadi, kita bakalan
2: main games.
0: Main games dulu ya.
1: Asik.
0: Main gamesnya ini adalah namanya namanya apa gue ini ya? Gue lupa nama gamesnya. Telepati lah pokoknya.
2: Telepati.
0: Nice. Okay. Jadi kalian harus bertelepati masing-masing.
1: Oke, okay, oke.
0: Okay. Nanti bakalan aku tanyain satu-satu.
3: Kompak gitu ya. Ini pasti.
0: Yakin nih?
3: Yakin.
0: Yakin ya?
2: Gue yakin sih.
3: Yakin sih.
0: Cuma bertiga doang soalnya nih. Harusnya okay, tahu ya.
2: Oke, okay, oke. Okay, okay. Let's go.
0: Bakal gue tanyain satu-satu. Misalnya nanti apa celana kesukaannya Sandi misalnya. Nah, nanti jawabnya bareng-bareng, tapi nungguin gue hitung dulu ya. 1, 2, 3. Kalian jawab tebak yang disuka sama Sandi. Okay. Sandi juga harus ngomong apa gitu ya.
1: Oke.
2: Let's go.
0: Siap ya?
2: Siap okay. Dong.
0: Ini dia telepati pokoknya buat Chance ya. Yang pertama.
1: Apa tuh?
0: Apa makanan yang selalu paling sering dimakan sama Sandi? Diam dulu, jangan langsung jawab. Kita hitung sampai 3 ya. Makanan yang paling sering makan sama Sandi. 1, 2, 3.
1: Nasi Padang.
0: Secara orang Padang.
1: Gak
0: mungkin makannya nasi Madura.
2: Bener. Tapi dia memang beneran setiap hari, Kak.
0: Setiap hari makan Padang lu. Apa aja? Apakah makannya selalu rendang?
3: Enggak, pokoknya gue explore aja.
0: Pokoknya rendang, otak, paru. Tapi the most favorite
3: Dendeng
0: balado. Itu ya. Keren sekali, enak itu banget sih ya.
2: Bener.
0: Lanjut,
2: gas banget.
0: Buat ini siapa nama idola penyanyinya Vicky? Vicky itu mau spesifik cowok apa cewek enggak? Cowok apa cewek?
2: Solois atau band?
0: Solois ya.
2: Okay,
0: cowok ya.
2: Solois cowok.
0: Favoritnya Vicky, tunggu sampai 3 ya. 1, 2, 3.
2: Tulus.
0: Gokil, pada tahu loh. Kan bisa aja deh jawabnya Arman Mola, Arman. Karena jawabnya Pamungkas
2: gitu. Iya.
0: Bisa juga kompak, gokil. Setan ya sekarang.
2: Gak nyangka gue kita bisa kompak juga dikit.
0: Sama sekali ya.
2: Oke,
0: untuk Swensen.
1: Oke.
0: Berapakah nomor sepatunya Swensen? Oke. Tahu gak nih kira-kira? 1, 2, 3.
2: 41.
1: Wih, 41.
0: Gokil. Lu salah terjemah apa?
1: 42.
0: Ya sebenernya
1: bisa juga sih.
0: Bisa juga, 42 kadang-kadang yang di atasnya 1 gitu.
3: Iya, dia juga ada kanan 42 kirim 41.
0: Bisa beda gitu.
1: Iya benar.
2: Balance.
1: Di kanan beda.
0: Lanjut.
2: Gas banget.
0: Pertanyaan untuk ini ke
2: Sandi lagi ya.
0: Ke Sandi lagi ya.
2: Oke.
0: Apa mobil impiannya Sandi? Tahu loh, pernah cerita enggak ada dia pengen punya mobil sih.
2: Tahu.
0: Atau kalau enggak tahu tebak aja kira-kira apa gitu ya. Apa lu jangan-jangan enggak tahu lagi? Ada dong.
3: Ada
0: nih. Ada ya. Sebut enggak, sebut merek juga enggak masalah ya. Siap ya? 1, 2, 3.
1: R3.
2: Merci.
1: Gue sih R3 taunya.
0: Lu apa? Lu jawab apa?
3: Si Lion.
2: Oh, BYD ya.
1: Lu enggak ngasih tahu gue sih waktu itu ngasih taunya R3.
0: Oh, gue tau.
2: Waktu dia ngasih tahu EV belum ada.
0: Belum ada. Mungkin R3 itu waktu jam perjuangan dulu.
2: Benar.
0: Ya, lo jawabnya itu. Terus abis udah Unity naik, Mercy deh.
2: Mercy mulai-mulai naik, iya. Baru jam sekarang maunya BYD.
0: Kelas.
3: Naiknya baru cita-citanya.
2: Naiknya cuma impiannya aja.
3: Baru bermimpi lah
2: setinggi langit.
0: Betul. Oke, lanjut ya ke Vicky ya.
2: Boleh banget.
0: Apa warna favoritnya Vicky? Harusnya tahu ya.
2: Gampang ya. Mungkin.
0: Itu. Okay. 1, 2, 3.
2: Oren.
1: Oren. Iya, lu gak punya baju warna oren.
2: Hitam
0: ya, benar ya.
2: Hitam.
0: Karena baju lu hitam semua.
2: Iya, lumayan banyak.
3: Karena dia tuh lumayan tidak bisa merawat warna.
2: Iya, gue gak bisa.
3: Jadi paling aman hitam.
0: Merawat warnanya maksudnya jadinya bladus gitu.
3: Iya, jadinya putih nih.
2: Jadi.
0: Oh iya sih, ya benar-benar.
3: Ada susah dicuci juga.
2: Malah waktu itu beli merah, hari ini udah hijau nih.
0: Ketukar. Lumutan. Oke, terakhir ya Swensen ya.
2: Boleh banget, let's go.
0: Oke, pertanyaan buat Swensen adalah kalau tadi makanan, sekarang minuman. Minuman favoritnya Swensen, apakah dia suka? Oh, gampang ya, berarti gak usah kasih tau ya. Oke, 1, 2, 3.
2: Kopi
0: apa bro? Kopi susu atau kopi
1: latte biasanya, latte
0: Americano?
1: Latte ya.
0: Good. Paling enggak itu 90% tadi tebak tangan
2: dari mereka. Keluarga kita ya. Kita hanya kalah di mobil impiannya.
1: Iya.
2: Karena masnya juga enggak tahu nih.
0: Enggak tahu ya mobil impian. Tapi mobil impian lo apa, Vicky?
2: Gua pengen banget punya ini. Brio-nya Bang Sen.
0: Jadi yang dia punya lo pengen ambil ya?
2: Iya.
0: Kasih ntar kalau udah punya biaya kijang, dikasih. Amin.
2: Pengen amin. Punya kijang kapsul gue.
0: Kijang kapsul? Kijang doyok dong.
2: Iya.
0: LGX ya? Oke, okay, mantap.
3: Udah pernah cerita dia pengen punya Panther gitu?
2: Iya, Panther. Oh, Panther tuh mobil bokap gue dulu.
0: Oke, okay, tapi sekarang diesel mahal bro.
2: Nah, makanya. Ya. Kita kubur dalam-dalam teman-teman.
3: Bensin juga mahal.
0: Iya bener. Bensin apa?
1: Pengen punya REV.
0: REV.
1: Kan lucu ya, kecil gitu.
3: Udah punya casannya dia?
0: Udah punya casannya. Jadi lu casannya dulu ya.
1: Iya.
0: Baru beli mobil.
1: Beli casannya dulu, Kak. Mampunya itu.
2: Suka nipu tuh kalau lagi nyari parkir tuh. REV tuh.
1: Iya.
0: Ya karena dia harus yang bisa ngecas ya. Benar-benar. Oke, ini pada setuju kalau dibikin racins nih, jadi mungkin bisa di bisa direalisasikan ya. Terus kada tanya Bang Sen pendiam amat nih lagi sakit ya? Emang lagi sakit?
3: Agak-agak batuk dikit.
0: Oh, lagi batuk dikit Bang Sen. Yeah. Sendinya lagi sakit.
2: Lagi pancaroba nih.
0: Pancaroba, betul.
2: Pancaroba terus dari awal tahun.
0: Udah pada hafal banget nih. Jadi jangan lupa besok buat datang di event. Tapi setelah itu ada event lagi ya?
2: Enggak.
0: Belum ya?
2: Belum. Juni kayaknya ada, cuman belum bisa kita
0: share. Belum bisa di-share.
2: Betul banget.
0: Boleh gak sih? Karena kalau udah datang sini kasih nyanyi dikit dong.
1: Boleh.
0: Nyanyi doang dong.
1: Nyanyi apa?
0: Nyanyi apa dulu?
1: Lagu apa? Janjian dulu kita.
2: Bebas.
1: Kompak kita guys.
2: Ini LDR udah diputerin lama-lama gila, udah diputerin.
0: Apa mau yang selain itu?
2: Lu bakal muterin lagu lagi gak abis ini?
0: Udah. Lagunya Chance sudah.
2: Lagu Chance sudah ya. Lagu apa? Mustahil?
3: Ya, lagu Roma Irama.
0: Ya jangan dong.
1: Boleh Mustahil.
2: Ini satu lagu tentang beda agama. Oke. Dari kita Mustahil. Jika segitu ya, one.

0: Terima kasih.
1: Thank you. Gokil, lagunya enak-enak semua loh.
0: Ah, terima kasih banyak.
1: Aduh. Lo, jadi lo bisa putar sebanyak-banyaknya tentunya di Spotify dan di SP yang lainnya pastinya.
0: Yes.
1: Kalau emang cocok sama yang lagi lo rasain, lo bisa pakai soundnya juga.
0: Benar banget, ramein semuanya di sosial media. Dan jangan lupa juga buat request juga di area Pro 2 Jakarta 105 FM dong.
1: Itu dia. Pak MD tolong di sesi diputar. Saya suka lama-lama gila Pak MD.
0: Wah, terima kasih loh.
1: Tolong diputar juga ya.
0: Nanti kita tiap hari kesini, tenang aja. Mana.
1: Pesan-pesan buat Chances di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Chances karena dia pikir dia main lemparnya berkaget loh.
0: Pesan-pesan buat Chances semuanya, terima kasih udah dukung kita terus. Ingat, kita berproses dari nol bareng-bareng. Semoga semua ini akan ada hasilnya suatu saat. Yang penting prosesnya ya. Selama kita enjoy, kalian juga enjoy. Kalian juga enjoy, dukung kita semua. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Kita tidak sendiri, meskipun cuma jalanin ini berempat, tapi karena kalianlah kita semua jadi punya banyak kesempatan. Makanya namanya chances. Betul. Udah, sisanya sehat-sehat lah teman-teman, ada yang mau nambahin?
2: Terima kasih.
3: Doain kita lah. Berdoa mulai.
0: Amin. Amin. Udah gitu udah, aja. Udah, terima kasih loh.
2: Terima kasih.
1: Thank you banget Chances.
0: Terima kasih. Yes,
1: udah datang sini dan Chances pasti sangat-sangat berterima kasih karena kalian datang di sini.
0: Yes.
1: Kita tungguin buat gigsix di tempat kalian bahkan di seluruh kota di Indonesia, mudah-mudahan bisa didatengin ya.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Dan kita harus pamit, sampai ketemu lagi di Music Live Chat besok. Tentunya hanya di Pro 2 FM di kota kamu dari jam segini sampai 1 jam tadi ya.
0: Yes.
1: Ya udah, thank you ya.
0: Terima kasih.
1: Bye bye.
2: Peace out.
4: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: orang mempublikasi informasi yang sebenarnya itu tidak layak dikonsumsi oleh publik, tapi dibuang begitu saja dengan tujuan cuan kan. Yeah. Nah, kalau dia punya viewersnya bagus, berarti kan dia dapat duitnya banyak dari situ. Nah, nah itu. Jadi yang paling penting hari ini adalah pembaca atau publik atau masyarakat jeli memilih sumber bacaan termasuk media.
1: Motivasi dia mencari tahu bacaan atau interest dia ke satu bacaan tertentu tuh seperti apa. Nah, pada saat membaca itu tentang lamanya dia membaca, Kak. Jangan sampai hanya terkesan angkat buku untuk melihat yang saya sudah baca, tapi durasinya di situ juga kita lihat.

0: Selamat datang di podcastku, podcastnya RR Kupang. Bersama saya, Aji Hasbi, yang akan menghadirkan berbagai topik menarik seputar dunia pendidikan, literasi, dan perkembangan sosial masyarakat. Pemirsa dan pendengar, kali ini, di episode kali ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik dan juga penting, yaitu membangun akses ekosistem literasi digital di NTT berbasis riset dan teknologi. Seperti yang kita tahu, di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat, literasi digital ini bukan hanya sekedar kemampuan menggunakan internet, tetapi juga bagaimana manusia atau masyarakat itu bisa memahami informasi yang mereka dapat, kemudian berpikir secara kritis, dan menggunakan atau memanfaatkan teknologi untuk pendidikan dan pembangunan daerah. Di NTT sendiri punya potensi yang luar biasa banyak, dan di NTT juga pastinya juga muncul gitu tantangan meliputi akses pendidikan, kemudian akses internet, bahan bacaan, sampai dengan budaya literasi yang dinilai belum cukup kuat. Oleh karena itu, dibutuhkannya kolaborasi yang apik ya dari berbagai pihak, dimulai dari komunitas literasi, kemudian peneliti, media, sampai dengan masyarakat untuk bisa membentuk sebuah ekosistem literasi digital yang kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, di hari ini, saat ini, sudah hadir bersama kita narasumber-narasumber yang siap untuk membagikan pengalaman, kemudian riset mereka. Langsung saja, Aji Sapa, ada Kak Paskalis Lauko mewakili buku bagi Nusa Tenggara Timur. Kemudian juga ada Kak Frans Patiherin sebagai jurnalis Harian Kompas. Ya. Apa kabar, Kakak?
1: Baik, Aji. Baik, baik.
0: Baik sekali ya berarti. Mungkin, apa namanya, kesibukannya akhir-akhir ini seperti apa?
1: Siapa dulu nih?
0: Oke, dari ini mungkin kita sapaannya apa nih? Kak
2: Pascal.
0: Kak Pascal, oke. Ya. Abangkah atau?
2: Pascal saja.
0: Pascal saja, oke. Kakak?
1: Pati.
0: Kak Pati, ya. Oke. Kesibukannya akhir-akhir ini seperti apa, Kakak? Mulai dari Kak Pascal?
2: Ya, kalau untuk kesibukan hari ini karena memang ada usaha kecil-kecil, jadi lebih banyak di tempat usaha. Dan kesibukan terakhir itu sekarang lagi kolaborasi dengan KKN tematik dari kampus UGM yang KKN di NTT. Jadi kita kolaborasi dengan buku bagi NTT.
0: Oke, berarti cukup sibuk ya?
2: Ya, di bulan Mei ya.
0: Di bulan Mei ya? Especially. Nah, kemudian Kak Pati gimana nih kabarnya, terus juga kesibukannya terakhir ini seperti apa?
1: Ya, jadi saya dalam satu pekan terakhir ke beberapa daerah di NTT untuk seperti biasa lah wartawan melakukan liputan.
0: Ya. Berarti fokus liputan?
1: Iya pasti. Setiap hari tidak ada waktu tanpa liputan.
0: Oke, itu liputan apa tuh kalau boleh tahu Kak?
1: Iya, jadi liputan kalau kita di Kompas di daerah itu general ya isunya. Jadi isu tentang perempuan, isu tentang literasi juga, isu tentang apa namanya kesehatan, pendidikan, dan mungkin Aji masih ingat dalam beberapa waktu terakhir Kompas cukup banyak mengangkat tentang itu, isu literasi, terutama literasi yang paling basic ya, paling dibawa tentang membaca, menulis. Kita pernah menulis tentang banyak anak NTT yang sudah SMA tapi belum lancar membaca. Nah itu yang di Kompas dalam beberapa kesempatan selalu kita beri ruang untuk kita sorot itu. Begitu, Aji.
0: Wow, luar biasa, Kakak. Nah, ini bicara soal topik kita saat ini, mungkin boleh Kak Pascal dan juga Kak Pati menjelaskan sebenarnya maksud dari topik kita hari ini itu seperti apa, dan mungkin artinya seperti apa gitu.
1: Ayo, ini bagiannya Pascal nih. Saya nanti menambahkan lagi.
2: Ya, baik. Terima kasih Kak Asbi untuk pertanyaannya. Jadi apa yang melatar belakangnya, kenapa mengangkat tema atau isu ini ya, tentang bagaimana sih kita membangun akses ekosistem literasi berbasis riset dan penelitian. Jadi kalau kita bicara literasi itu kan ada beberapa aspek ya, mulai dari finansial, digital, sains, dan dan satunya lupa, tapi yang poinnya di situ adalah tentang sainsnya. Nah, kalau kita turunkan dia, sains itu kan kalau dengan topik hari ini tentang riset nih. Jadi kita coba bagaimana sih literasi sains atau the riset ini dibawa ke publik sehingga diseminasi informasi itu bisa kita sampaikan begitu ke orang. Nah, berkaitan dengan digitalnya, ya sekarang kita tahu era yang memang kita tidak bisa ini, transformasi digital ini banyak hal yang terdistrupsi, salah satunya di pendidikan juga ya. Maka dari itu menurut kami penting untuk bagaimana sih kita bicara tentang tema besarnya ini. Kita membentuk satu ekosistem yang terhubung atau terkoneksi sehingga kita kalau bicara literasi kedepannya, backbone-nya NTT ini kita mau bawa kemana nih, khusus literasi digital ya. Itu yang melatar belakangi kami untuk mengangkat tema ini, dan kami menganggap tema ini penting, dan narasumber yang memang harus kita hadirkan itu memang harus yang punya kecakapan di bidangnya. Dan kami mengundang juga ke Frans yang sudah banyak menulis tentang literasi.
0: Oke.
2: Mungkin itu.
0: Nah, kita lihat dari kacamatanya seorang jurnalis nih, Kak. Seperti apa?
1: Ya, jadi sebelum kita ngomong lebih jauh ya, saya beberapa kali melakukan perjalanan ke daerah. Di NTT, pertengahan April kemarin, saya ke Sabu. Dalam perjalanan itu, saya menguping pembicaraan antara dua anak Gen Z, generasi Z ya, Gen Z ya, generasi terkoneksi. Di kapal itu mereka ngobrol tentang buku yang mereka baca. Bagi saya, ini good news, ini sesuatu yang bagus aja, bahwa hari ini anak-anak Gen Z yang selama ini kita anggap mereka itu menghabiskan waktu scroll TikTok, menghabiskan waktu untuk live di Instagram, tapi ada yang hari ini membaca. Dan persis hari ini Litbang Kompas menulis di Kompas hari ini tentang ada sesuatu, satu berita bagus, Gen Z kita di Indonesia ini minat bacanya tinggi. Saya baca hasil surveinya ya, biar jelas ini angka-angka nih aja, jadi mesti harus kita baca. Surveinya dari Jakpat, salah satu lembaga survei opini yang berbasis di Jogja. Dia bilang bahwa dari 2240 sampel yang diambil, itu minat paling tinggi itu Gen Z, dan dia itu pada angka 26%, tertinggi loh. Lebih tinggi dari generasi milenial yang 20% dan baby boomers, generasi X yang 18%. Ini good news. Jadi bagi saya ini sesuatu yang bagus, dan apa kaitannya dengan literasi digital kan? Kita baca juga di sini baru-baru ini Reuters Institute ada Reuters itu media apa namanya kantor berita tertua di dunia yang berbasis di London. Dia bikin riset juga. Dia bilang bahwa kecenderungan hari ini Gen Z kita itu mencari berita, mencari berita itu di apa namanya di internet gitu. Jadi ada korelasinya. Di sana mereka mencari berita, mereka juga membaca. Apalagi hari ini kita tahu bahwa komunitas pembaca di media sosial itu kan berkembang nih. TikTok punya yang namanya BookTok. Instagram punya generasi komunitas pembaca yang namanya Bookstagram ya. Jadi ini sesuatu yang bagus, ini good news. Hari ini berita di Kompas yang menyampaikan bahwa minat baca yang bagus ini sesuatu yang baik gitu. Saya ingin menyampaikan fakta hari ini demikian. Kaji.
0: Oke, itu menarik sekali karena saya juga berhubung adalah Gen Z dan kita lihat juga kita menghabiskan waktu itu bukan hanya scroll TikTok dan apa ya, mendapatkan hiburan, tapi juga sebenarnya ada gitu hal-hal yang kita ambil, informasi yang kita ambil gitu, dan pasti juga membaca ya. Nah, menarik sekali mungkin ketika kita ngomong soal literasi digital, Kak Pascal juga Kak Pati, gimana nih kalian melihat kondisi literasi digital masyarakat di NTT gitu, yang selama ini mungkin Kak Pascal juga lihat gitu di lapangan, dan Kak Pati sebagai jurnalis.
1: Siapa dulu nih?
0: Kak Pascal dulu, boleh.
2: Siap. Baik, kalau kami lihatnya begini ya, jadi kami ini sudah bergerak itu memang fokusnya itu ke distribusi buku ya. Jadi sudah dari 2014 sampai ke sini itu lebih banyak mendistribusikan buku. Nah, kalau kita bicara akses literasi yang berkaitan dengan tema hari ini tentang akses literasi digital, ini kalau kita mau jujur-jujur masih ketimpangan ya, antara distribusi dan display literasi secara offline maupun online. Nah, offline yang dimaksud itu misalnya begini, bagaimana kita bicara akses bacaan yang berkaitan misalnya orang di anak di kota Kupang dengan anak di pedalaman Soe, itu tidak punya hak yang sama dalam akses literasi. Itu kalau dari offline, ini buku layak baca dan lain sebagainya. Nah, kalau berkaitan dengan online-nya. Sekarang itu KSB kami di buku bagi itu kebanyakan teman-teman yang mau mendonasikan buku itu sudah bukan hanya dalam bentuk fisik buku yang ini, tapi dalam bentuk e-book, buku digital. Ya, okay. Nah, ini juga menjadi PR kami karena ketika kami misalnya mau mengirimkan e-book ini ke Pati, misalnya ke teman-teman yang di pedalaman, apakah ini bisa diakses? Karena ini kita lagi-lagi bicara nih, ketimpangan akses itu bukan hanya offline tapi online juga. Karena misalnya dia mau akses bagaimana kalau tidak ada
0: internet.
2: Nah, itu ini juga jadi PR. Nah, berangkat dari itu, kalau kita melihat kondisi kekinian tentang literasi, nah kalau Kak Pati tadi mengutip data, saya juga maksudnya mau kita omong data nih. Nah, baru-baru itu kan sudah dirilis data tentang tingkat kegemaran membaca. Yang menariknya adalah Kapati, ini kan pasti Kapati, semua tingkat kegemaran membaca itu dilakukan di semua provinsi, dan yang nomor satu itu NTT di angka 62 sekian koma, yang di peringkat dua itu ada NTB, dan yang ketiga itu Maluku Utara. Apakah ini kabar baik, kabar gembira? Nanti perlu kita bicarakan lebih ini. Tapi itu tingkat kegemaran membacanya. Kalau kita lihat korelasinya dengan IPLM, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, ternyata itu menurun. Nah, ini juga mungkin kita lihat dari sisi yang mana nih. Di satu sisi tingkat kegemaran membaca meningkat, di satu sisi indeks menurun. Literasi menurun. Yeah. Dan itu nasional gitu. Yeah. Mungkin itu dulu.
0: Nah, itu lumayan apa ya, tricky ya, karena di satu survei bilang tingkat kegemaran di atas. Nah, di satunya lagi itu menurun gitu. Itu bagaimana tuh pendapat dari...
1: Iya, itu kan kegemarannya. Apakah itu kemudian dikonversi menjadi budaya membaca? Kalau dia gemar tapi kemudian dia tidak dapat buku, dia gemar tapi kemudian dia tidak dapat akses internet untuk bisa mengakses e-book dan lain sebagainya tadi. Tapi kembali ke pertanyaan tadi, Aji, bahwa di Indonesia hari ini kan informasi ini kita surplus ya. Banyak sekali. Mau dari media sosial, mau dari media mainstream. Tapi apakah kualitas informasi itu dia berkualitas, dia baik atau tidak gitu? Nah, itu kan juga jadi pertanyaan. Jangan sampai orang setiap hari dia baca berita-berita hoax misalnya, itu kan juga akan berpengaruh ke literasinya dia kan. Jadi kuncinya adalah kita boleh dapatkan informasi sebanyak apapun informasi yang kita dapat, tapi itu informasi yang berkualitas.
0: Berarti di atas kuantitas itu harus ada kualitas itu. Kualitas membaca kita. Kalau misalnya kita katakanlah membaca banyak informasi, tapi gimana nih kita sharing informasi yang baik, informasi yang benar-benar berkualitas itu untuk kita.
2: Mungkin saya izin menambahkan, ternyata itu Kapati, ternyata waktu saya cari sumber informasi tentang tingkat kegemaran membaca itu memang rujukan melakukan

0: Nah, pada saat membaca itu tentang lamanya dia membaca, Kak. Jangan sampai hanya terkesan angkat buku untuk melihat yang saya sudah baca, tapi durasinya di situ juga kita lihat. Terus pasca membaca itu. Nah, di bobot itu punya persentase yang berbeda-beda. Misalnya di pra itu 15%, di saat membaca 50%, dan pasca itu 35%. Nah, itu kan setelah pasca itu yang mendrive dia. Yang tadi seperti disinggung Kak Pati itu, setelah dia baca itu dia dapat knowledge, dia dapat literasi. Apa yang membentuk atau merubah perilakunya dia? Nah, ternyata setelah dihitung variabel itu, kemudian diterjemahkan, oh ternyata NTT juga meningkat dalam hal ini. Tapi itu berbanding terbalik juga dengan misalnya yang menulis Kak Pati kemarin itu, di NTT itu anak-anak yang bahkan kuliah pun saja membaca, antara membaca, menulis, dan numerik. Kan literasi kan ada numerik juga. Itu juga masih rendah. Nah, ini yang mungkin perlu kita diskusikan. Mungkin itu.
1: Berarti urgent juga gitu, bisa dibilang, Kak. Nah, kalau misalnya ditanya soal urgensinya di NTT gitu kan, Kak. Kalau dari kacamata pegiat literasi, seperti apa?
0: Siapa duluan?
1: Kak Pascal.
0: Pertanyaan tadi, sorry.
1: Soal urgensinya di NTT, ini kalau misalnya dari kacamatanya Kakak sendiri, seperti apa?
0: Oh.
1: Dari BB NTT.
0: Oke. Okay. Kalau urgensi, menurut saya itu urgent sekali. Apa ya, kita mau bicara semua hal ya, pembangunan, ekonomi, kesehatan, dalam semua aspek kehidupan itu yang menjadi fondasi utama dari literasi itu tidak bisa ditawar-tawar, dan memang ini jadi apa PR semua ya. Jadi mungkin tadi tingkat kegemaran membaca itu meningkat, itu kan semua pihak bekerja dengan caranya masing-masing, karena tidak ada yang ini, pemerintah dengan jalannya dia, terus komunitas dan sebagainya. Nah, urgensinya menurut saya penting untuk bagaimana membudayakan budaya literasi itu sampai ke tingkat yang paling di bawah ya, misalnya dalam keluarga atau apa, karena itu jadi mata rantai yang tidak bisa kita bicara secara terpisah begitu. Mungkin itu
1: sangat
0: aja.
1: Penting ya.
0: Iya, sangat-sangat penting.
1: Nah, kemudian kalau Kak Pati sendiri melihat ini seperti apa nih?
2: Apanya nih? Apa yang dilihat?
1: Urgensinya di Nusa Tenggara Timur soal literasi digital.
2: Ya, penting dong. Karena kan semakin kesini, apa namanya, sumber informasi yang paling cepat diakses ya, ketika gawai sudah di tangan, ketika sudah ada pulsa data, sudah ada wifi, ya, di situ apa, kita dengan mudah untuk mengakses informasi, dan informasi itu datang dengan sendirinya ketika kita buka. Apalagi hari ini dengan sistem algoritma di Google ya, kecenderungan kita itu kan sudah dibaca oleh Google. Jadi misalnya si A dia suka baca berita yang modelnya kayak begini, ketika dia membuka Google, otomatis yang ditampilkan seperti itu. Misalnya si B dia fans Barcelona misalnya, ketika dia buka YouTube, itu berita-berita positif tentang Barcelona itu akan akan muncul di beranda YouTube-nya dia itu. Jadi itu penting.
1: Oke. Okay. Nah, kalau boleh diceritain nih, kita kembali ke Kak Pascal gitu kan, programnya mungkin dari kegiatan BBNTT itu seperti apa yang mengarah pada topik kita pastinya. Dan pengen tahu juga sejauh mana sih dampak yang sudah dirasakan gitu dari program-program yang sudah dilaksanakan.
0: Baik. Asli, kalau pertanyaannya itu sebenarnya kalau mengacu ke topik, kami baru saja MOU bersama satu lembaga, dia pusatnya di Solo, saya sebut saja tidak apa-apa ya, serangkaian. Jadi serangkaian ini dia coba untuk meng-college atau menjembatani apa hasil-hasil riset atau penelitian yang basisnya itu di kampus, itu dia buat dalam format populer untuk bisa dikonsumsi atau bisa diakses oleh banyak orang. Jadi kerjasama yang dimaksudkan itu mereka coba untuk mempopulerkan riset-riset tanpa menghilangi substansi dari hasil riset itu ya, kemudian diterjemahkan, jadi mereka punya skema untuk ke komunitas dan ke segmen yang berbeda. Tapi ke komunitas itu, hasil-hasil riset itu setelah dibuat dalam format populer, dikasih ke kami.

0: komunitas untuk itu didistribusikan ke masyarakat sehingga bisa diakses. Jadi pengetahuan itu bukan tidak berhenti di laboratorium, tidak berhenti di ruang-ruang megah kampus, tapi itu bisa diakses oleh semua orang. Jadi berkaitan dengan topik hari ini, menurut itulah tujuan kita. Maksudnya kita dari Buku Bagi NTT juga menjadi jembatan untuk apa ya, menghubungkan riset-riset atau hasil penelitian itu yang bisa di apa ya, terapkan atau diaplikasikan di kehidupan sehari-hari gitu, yang tentunya kontekstual dan kekinian dengan budaya-budaya kita di NTT. Itu yang online. Kalau untuk yang online yang lain itu selama ini sih sederhana, Kak Hasbi. Jadi kami coba di Instagram itu kami meyakini kalau ini tidak bisa dikerjakan oleh satu atau dua komunitas. Bagaimana kita bangun jejaring, bangun kolaborasi. Jadi setiap termasuk dengan Kak Frans juga kami jejaring. Dan beliau ini salah satu orang yang rutin mendonasikan bukunya.
1: Oh, iya.
0: Jadi, beliau dapat buku, kasih ke kami, kami distribusikan ke Taman Baca. Jadi kami yakin dan percaya ketika kita misalnya di ini kalau online ya, di Instagram itu kalau teman-teman di daerah atau teman-teman yang komunitas literasi sih, bukan saya bagi buku, ketika buat giat dia posting dan akun misalnya akun kolaborator, dan kita lihat traffic untuk jangkauannya itu lumayan masif. Nah ini yang kami dorong supaya ekosistem yang dibuat itu hal-hal yang teknis, simple, tapi itu membumi, bisa mereplikasi praktek-praktek baik. Literasi ini bisa tersampaikan ke masyarakat. Sehingga ini jadi gerakan bersama. Mungkin itu.
1: Oke. Berarti apa ya, mempermudah aksesnya gitu ke masyarakat biar mereka juga bisa gitu untuk apa ya namanya berkolaborasi ya. Nah kemudian kalau misalnya dari perspektifnya media dan jurnalistik nih, Kak Pati, seberapa penting sih riset dan penelitian dalam membangun ekosistem literasi digital di Nusa Tenggara Timur?
2: Ya penting banget, penting sekali. Karena dari mana kita tahu seseorang atau kalau komunitas itu dia punya minat baca yang tinggi, apa yang dia konsumsi di situ dan apa efeknya setelah dia membaca sebuah apa namanya literatur misalnya. Itu penting untuk dilakukan riset. Saya setuju dengan riset. Hanya kita pertanyaan kita, apakah secara spesifik sejauh ini sudah ada atau belum riset mengenai literasi di NTT secara khusus NTT. Nah, itu yang kita belum punya cukup data terkait itu.
1: Oke. Berarti datanya memang belum cukup gitu untuk
2: enggak, maksudnya kita belum tahu ya lembaga mana yang sudah melakukan riset secara spesifik ke apa namanya ekosistem literasi di NTT ya.
1: Oke. Okay. Nah, kalau misalnya menurut pengamatan Kompas sendiri gitu, Kak. Apa persoalan utama gitu yang bisa dibilang yang sering terjadi dalam arus informasi digital saat ini?
2: Pemahaman. Pemahaman orang ya, pemahaman. Jadi banyak orang yang masih terjebak dengan berita-berita yang kita belum tahu sumber kebenarannya ya. Jadi orang begitu mudah percaya pada informasi. Apalagi kita tahu hari ini bahwa di grup-grup WA itu dalam satu menit saja itu puluhan orang ngirim link berita, mengirim apa namanya laporan-laporan yang dikopi dari medsos misalnya. Itu ramai sekali. Tapi apakah informasi itu benar atau tidak? Nah, kebanyakan ya, saya tidak mengatakan kebanyakan, tapi banyak lebih dari 200 banyak orang tidak melakukan check in recheck, tidak apa namanya membaca dengan saksama, lalu tiba-tiba itu sudah langsung di share. Dan itu misalnya kalau misalnya sesuatu yang bagus kan oke. Tapi kalau misalnya itu informasi tidak benar dan cenderung hoax, itu akan berdampak luas. Jadi check and recheck apa namanya terhadap sebuah informasi itu yang memang masih menjadi tantangan gitu.
1: Nah, kalau misalnya personally dari Kak Pati sendiri gitu, cara untuk kita bisa apa ya, tahu bahwa informasi ini benar nih dan boleh dibagikan. Itu seperti apa selain dari check and recheck tadi?
2: Ya, itu kan kita bisa lakukan sendiri. Misalnya ketika Anda mendapat sebuah tautan berita misalnya, Anda cek ini dari media yang mana? Kalau media mainstream, media yang sudah dikenal pada umumnya di Indonesia, itu berarti kita bisa yakini bahwa itu informasi yang benar ya. Karena apa? Media itu bekerja dengan standar kerja yang tinggi. Hmm. Seorang reporter misalnya di lapangan ketika dia mendapat informasi itu, dia cek dari lapangan, dia tanya ke semua sumber terkait. Setelah itu diolah oleh editor, lalu dipublish. Jadi proses kerjanya itu panjang. Nah, berbeda dengan, dan satu lagi, kode etik. Hmm. Nah, berbeda dengan konten kreator kan. Hari ini misalnya di FB Pro, orang mempublikasi informasi yang sebenarnya itu tidak layak dikonsumsi oleh publik, tapi dibuang begitu saja dengan tujuan cuan kan. Yeah. Nah, kalau dia punya viewersnya bagus, berarti kan dia dapat duitnya banyak dari situ. Nah, nah itu. Jadi yang paling penting hari ini adalah pembaca atau publik atau masyarakat jeli memilih sumber bacaan termasuk media.
1: Iya, karena bahkan cari pasangan pun kita memilih ya, kita cek and recheck dulu gitu. Iya,
2: masa jangan langsung ditawar.
1: Iya, benar.
0: Ya, mungkin saya tambahkan Kak Patu. Nah, ini kan kaitannya dengan literasi ya. Kalau dari pandangan kami itu, literasi itu kan ada beberapa poin ya yang punya kaitan itu. Yang pertama, cakap digital. Itu bagaimana cara kita untuk menggunakan perangkat itu ya, untuk mengakses informasi. Terus ada proses literasinya. Itu yang bagaimana kita mengambil informasi-informasi itu. Terus yang ketiga itu tentang budaya ya, etika. Ya, tadi Kak Pati bilang, bagaimana di ruang-ruang digital itu etikanya seperti apa? Dan yang paling terakhir itu tentang data atau privasi, Kak Pati. Itu juga menurut kami jadi literasi yang penting, karena sekarang itu kita tidak tahu ya, kita punya data di digital itu, kita seenaknya kaget ada WA masuk pinjaman online misalnya.
1: Atau kayak cuman link aja kita klik gitu.
0: Ya, jadi hal-hal ini menurut kami yang untuk dari lihat dari perspektif literasinya itu menjadi penting untuk kita perhatikan bersama. Mungkin itu.
1: Okay. Nah, mungkin kita ke Kak Pati sendiri nih. Dari pandangannya Kak Pati, apakah anak muda di NTT saat ini tuh mulai menunjukkan ketertarikan terhadap literasi digital dan budaya riset?
2: Saya lihat ada di warung-warung kopi misalnya ya, atau di jalanan. Tadi yang saya cerita waktu saya ke Sabu, saya naik kapal itu, anak-anak ngobrol sambil baca novel digital di handphone mereka. Itu salah satu indikator ya yang menurut saya semakin kesini semakin literat.
1: Semakin literat. Nah, mungkin karena waktu kita juga sedikit gitu. Sebenarnya ada banyak sekali hal yang mau dibagikan gitu Kak. Mungkin menurut pengamatan media sendiri gitu, apa sih dampak paling nyata ketika masyarakat memiliki kemampuan literasi digital yang baik?
2: Ya, artinya kan dia tidak mudah menelan informasi yang datang itu diolah, kemudian menyampaikan informasi itu kepada orang lain, dan dia meyakini bahwa sebelum dia menyampaikan, dia meyakini bahwa informasi itu benar-benar informasi yang benar begitu. Itu yang paling penting. Pemahaman dia terhadap sebuah informasi.
1: Okay. Sebelum kita menutup podcast hari ini, mungkin saya mau minta pesan singkat dari Kak Pascal dan juga Kak Pati untuk bagagaimana nih generasi muda di NTT saat ini terkait dengan literasi digital. Dari Kak Pascal dulu boleh.
0: Ini closing statement sekali ya. Okay. Baik, kalau berkaitan dengan tema hari ini, kami punya keyakinan bahwa akses terhadap pengetahuan itu bukan sesuatu yang privilege ya. Artinya semua orang berhak untuk mengakses itu, dan di era sekarang arus informasi bisa diakses di mana saja, di ruang dan waktu yang berbeda, tergantung bagaimana cara kita untuk mengakses itu untuk sesuatu yang positif atau negatif. Jadi kata kuncinya adalah akses terhadap pengetahuan adalah bukan privilege tapi hak semua orang untuk bisa mendapat. Dan yang paling terakhir untuk closing statementnya, untuk semua teman-teman gerak penggiat komunitas literasi, semua teman-teman yang lagi berjuang atau bergerak dengan caranya masing-masing, teruslah berjuang, kita terus bersinergi, berkolaborasi dengan cara dan ini ya, kita masing-masing. Kami juga sekarang ini masih membuka donasi untuk kegiatan sinergi dan kolaborasi kami dengan kampus-kampus dari luar. Jika Bapak Ibu teman-teman yang mau mendonasikan buku untuk kami bantu distribusikan, nanti bisa DM di Instagram kami. Ketentuannya itu bukunya tidak boleh sara, masih layak baca, tidak ada konten pornografi. Mungkin itu, Hasbi. Terima kasih. Okay.
1: Kapati, silakan.
2: Ya, terima kasih. Jadi saya sampaikan bahwa saya sebagai jurnalis, tapi saya juga aktif di kegiatan literasi. Saya tidak hanya menulis tentang kegelisahan saya terkait literasi di NTT, tapi saya membuat buku, mencetak buku, dan membagikan secara gratis. Nah, itu tanggung jawab moral saya terhadap apa namanya perkembangan literasi di NTT. Terkait literasi digital, saya cuma berpesan bahwa anak muda Gen Z di NTT, anak muda kita semua untuk apa namanya bijak memanfaatkan ruang digital itu untuk mengambil informasi ataupun membagikan informasi di ruang digital. Itu saja.
1: Oke. Ya. Baik, terima kasih banyak Kak Pascal dan juga Kak Pati. Mungkin pendengar dan pemirsa dari perbincangan hari ini tuh kita belajar bahwa literasi digital tuh membutuhkan kolaborasi antar komunitas, media, kemudian peneliti dan masyarakat yang menjadi kunci gitu dalam membangun ekosistem literasi digital yang inklusif dan berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih banyak Kak Pascal dan juga Kak Pati atas pengalaman dan juga insight ya yang bisa dibagikan sama masyarakat. Dan terima kasih, mungkin Aji pamit undur diri mewakili kerabat kerja yang bertugas. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast Co berikutnya.

107,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman

0: Okay, what about...
1: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
2: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
1: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
2: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
3: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.
4: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga, sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
5: Iya, Ma.
4: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
5: Ma.
4: Iya, Dek.
5: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
4: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
5: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
4: Hah?
6: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
7: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Yeah. Pak, pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik, mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya gak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah, Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, Mbak.
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya, Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak, bangun tidur, HP. Mau tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian di dunia maya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. So Easy by Olivia Dean, teman Pro 2 buat kamu. Selamat malam teman Pro 2, gimana kabar kamu malam hari ini? Buat kamu yang mungkin aja teman Pro 2 sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan sampai di tujuan dengan selamat teman Pro 2. Dan buat kamu yang lagi istirahat, semoga istirahat kamu kualitasnya baik gitu teman Pro 2, biar besok pagi bisa kembali bangun dan beraktivitas dengan semangat. Anyway, the next song teman Pro 2, Haji mau muterin satu koleksi dari Five Seasons teman Pro 2, dan ini juga adalah akhir ya kebersamaan kita. Setelah ini akan ada Jazz Music selama 1 jam ke depan, so stay tune aja.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Nak.
1: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
1: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
1: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: Sehat itu mahal, tetapi cara untuk mendapatkan hidup sehat tidak selalu mahal. Nyatanya, dengan tersenyum bisa membuat kita menjadi sehat. Tersenyum dapat melepaskan serotonin dan dopamin dalam tubuh seseorang, di mana hormon-hormon inilah yang mengendalikan tingkat stres dan membuat kita menjadi bahagia. Sudahkah kita tersenyum di hari ini?
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

0: Ungkapan kutu buku biasanya dikaitkan dengan orang yang sangat gemar membaca buku. Apa saja tanda seseorang dikatakan sebagai kutu buku? Lebih suka menghabiskan waktu untuk membaca buku. Selalu menjadikan buku sebagai teman karib. Waktu luang sama artinya dengan waktunya membaca buku. Tidak ada kata bosan dalam membaca buku.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Nusa Tenggara Timur merupakan daerah kering di mana air dihormati sebagai sumber segala kehidupan. Wai Gere Lewo adalah sebutan dari masyarakat adat Adonara Flores Timur. Dilakukan untuk ritual ketika warga berhasil mengalirkan air dari bata air ke kampung. Masyarakat setempat tidak akan meminum air sebelum mereka menyelesaikan ritual Wai Gere Lewo. Air yang belum disucikan dengan ritual dapat membawa malapetaka bagi diri sendiri maupun keluarga. Masyarakat berkeyakinan mereka harus menghormati air yang merupakan jelmaan dari leluhur perempuan, sehingga yang melakukan ritual adat ini adalah kaum perempuan. Menurut masyarakat Adonara, air dan perempuan merupakan sesuatu yang wajib mereka jaga dan lindungi karena perempuan dianggap sebagai sumber kehidupan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Dia yang mampu menguasai orang lain memang kuat. Tetapi dia yang mampu menguasai dirinya sendiri itulah yang lebih dahsyat. Lao Tzu. Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Keluarga Floba Mora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Teman Produe, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Senin 25 Mei 2026. Saya yang bertugas, Haji Hasbi, mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah, kita jumpa lagi besok, Selasa 26 Mei 2026, pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Produe FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pradua, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Programa 2. Kembali menemani kamu sepanjang hari ini di hari Selasa tanggal 26 bulan Mei tahun 2026 dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz, teman Pradua. Selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari kawasan Tompelo nomor 8 Oebobo Kota Kupang, mengudara bersama FM 90,9 MHz Pradua RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pradua, hadir menemani kamu di sepeda bikin pagi kamu makin seru bersama Pradua FM Kupang. Dan kali ini ditemani sama Yunda, teman Pradua, yang akan menghadirkan rangkaian sepeda di sepanjang pukul 5 ini sampai nanti kebersamaan kita di pukul 11. Dan pastinya kita bakal seru-seruan dengan rangkaian acara yang siap untuk dihadirkan untuk kamu. Setelah ini akan ada Just Music Pradua dan juga renungan pagi yang pada edisi kali ini datang dari Mimbar Agama Katolik. Dan pastinya kita bakal hadir menemani kamu dengan informasi terupdate. Akan ada info Pradua di pukul 6 dan juga informasi cuaca yang akan menunjang aktivitas kamu tentunya di pagi hari ini ya, sepanjang hari ini juga teman Pradua. Dan seperti biasa akan ada Choice of the Day di sepanjang pukul 6 sampai di pukul 8, dilanjutkan dengan Pilek Pilih Lagu Kamu. Kira-kira musisi siapa yang akan kita kepoin ya untuk koleksinya teman Pradua. Jadi kamu tidak boleh pindah frekuensi, tetap di sini. Dan pastinya di pukul 9 nanti seperti biasa akan ada Spalding pada Talking dengan topik seru yang akan kita hadirkan juga. Dan kebersamaan kita berlanjut nanti di pukul 10 sampai di pukul 11 nanti dengan Pradua Hitlist, lagu-lagu baru dari musisi favorit kamu. Akan ada info Pradua juga di pukul 10. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pradua RRI Kupang, teman terbaik kamu.
1: FM 90,9 Pradua RRI Kupang, Facebook Pradua Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pradua Kupang, mobile application RRI Digital,
2: teman terbaik kamu.

0: waspada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

dua yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat pagi, kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Katolik bersama saya Anastasia Taulin, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini Selasa 26 Mei 2026. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur atas anugerah pagi yang indah ini. Kami mengucap syukur atas nafas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan yang Kau berikan untuk segala aktivitas hari ini, dengan mendengar dan merenungkan sabdamu. Mampukan kami untuk memahami

menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman Produa yang Tuhan Yesus kasihi, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah setia mengikuti Kristus. Teman Produa yang Tuhan Yesus kasihi, renungan Katolik pagi ini diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 28 sampai dengan 31. Dalam perikop ini Petrus berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti engkau. Yesus kemudian menegaskan bahwa setiap orang yang meninggalkan sesuatu demi dia dan demi Injil akan memperoleh kembali 100 kali lipat, dan pada akhirnya yang menerima hidup yang kekal. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita merenungkan arti pengorbanan dalam mengikuti Kristus. Dalam hidup sehari-hari, kadang kita merasa berat ketika harus mengalah, melayani, mengampuni, atau setia pada iman di tengah tantangan zaman. Ada orang yang harus mengorbankan waktu untuk keluarga demi pelayanan. Ada yang memilih hidup jujur meski rugi. Ada pula yang setia berdoa walau sedang menghadapi pergumulan hidup. Yesus tidak pernah menjanjikan hidup tanpa salib, namun ia menjanjikan penyertaan dan sukacita yang jauh lebih besar daripada apa yang kita lepaskan. Dalam iman Katolik, setiap pengorbanan yang dilakukan dengan kasih menjadi persembahan yang berharga di hadapan Tuhan. Salib yang kita pikul bersama Kristus akan menuntun kita pada kebangkitan kehidupan kekal. Yesus juga mengingatkan banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Inilah adalah ajakan untuk hidup rendah hati. Di hadapan Allah yang paling utama bukanlah kedudukan atau kehormatan duniawi, melainkan hati yang setia dan mau melayani. Teman Produa yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini marilah kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun pengorbanan kita demi kebaikan, kasih, dan iman, Tuhan tidak pernah melupakan semuanya. Tetaplah setia berjalan bersama Kristus, sebab di dalam Dia selalu ada harapan dan sukacita baru bagi kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, ajarlah kami untuk setia mengikuti-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Kuatkan kami saat menghadapi kesulitan. Mampukan kami untuk tetap rendah hati dan setia melayani sesama. Semoga melalui hidup kami, nama-Mu semakin dimuliakan. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati niat hati dan aktivitas kita pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Prodo.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan. Suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
1: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang. Seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Untuk Indonesia lebih bertoleransi.
4: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
5: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
4: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
5: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
4: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Iya, yeah. Itu juga hoax kali.
6: Lu bacanya apaan sih?
7: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
9: Teman terbaik kamu,
10: Pro 2 FM.
4: Info Pro 2 FM.

Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pradua, saatnya untuk kamu update info Pradua FM bersama saya Ayunda edisi hari ini dari Selasa tanggal 26 bulan Mei tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pradua, Badan Pengelola BP BUMN bersama Danantra terus mengawal percepatan pembangunan sekolah rakyat di berbagai daerah. Dan sampai dengan saat ini 24 Mei 2026, proyek yang digarap 7 BUMN karya itu telah berjalan di 86 lokasi dengan progres rata-rata mencapai 62,19%. Dan sebanyak 67.542 tenaga kerja dikerahkan untuk mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan tersebut. Dan seluruh proyek ditargetkan akan rampung pada 20 Juni 2026. Informasi selanjutnya, teman Pradua, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi mempercepat penutupan wilayah blank spot atau tidak terjangkau internet dengan memperkuat kombinasi teknologi. Dan hal ini diyakini dilakukan melalui penggabungan teknologi fiber optik, base transceiver station, dan juga satelit. Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria mengatakan kombinasi ini untuk menjangkau daerah 3T dan wilayah non-komersial, dan dijelaskannya dengan menggunakan satelit orbit rendah menjadi salah satu opsi strategis dalam pemerataan akses telekomunikasi.

Informasi yang terakhir, teman Pradua, Kementerian Sosial menyiapkan bantuan lanjutan pasca bencana Sumatera senilai lebih dari 1 triliun rupiah. Dan bantuan disalurkan melalui Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bantuan tahap pertama telah diselesaikan dan juga telah tersalurkan, dan penyaluran tahap lanjutan dilakukan berdasarkan data terverifikasi dari sejumlah daerah terdampak. Demikianlah info Pradua FM Kupang, teman Pradua. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Sepada. Stay tune di Pradua RRI Kupang, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pre 2. Hai hai, happy morning. Semangat pagi saja untuk hari ini ya, tepat di hari Selasa tanggal 26 Mei 2026 teman Pre 2. Akhirnya Yunda kembali hadir menyapa kamu tentunya di Spada, bikin pagi kamu makin seru. Nah teman Pre 2 ya, dan pastinya Yunda mau ucapkan selamat pagi aja udah yang udah bergabung di streaming RRI Digital Terestria, atau kamu yang pastinya masih bersiap-siap ya buat berangkat kerja, atau kamu yang sementara menikmati sarapan, atau yang dari perjalanan karena mungkin masuknya jam 6 tapi kayak udah lewat 15-an menit. Weh, semangat aja teman Pre 2 untuk kamu yang lagi beres-beres rumah atau apapun itu aktivitas kamu di pagi hari ini. Semangat pagi saja, Yunda hadir menemani dengan rangkaian Spada, dan kali ini datang dengan informasi cuaca untuk kamu. Oke teman Pre 2, kita lihat untuk informasi cuaca untuk kamu yang ada di sekitaran Alak Maulava, Kelapa 5, Oibobo, Kota Raja, dan juga Kota Lama. Untuk hari ini sepertinya bakal panas banget teman Pre 2 ya, karena menurut perkiraan langsung dari laman resmi bmkg.go.id bahwa untuk hari ini Kota Kupang bakalan cerah ya, cerah. Kok soalnya ada mataharinya tuh banyak gitu. Cerah teman Pre 2 dengan suhunya dari 24 derajat Celcius hingga mencapai 31 derajat Celcius, dengan kelembapan udara dari kisaran 51% sampai dengan 71% teman Pre 2 ya. Dan pastinya kalau misalkan cuacanya udah kayak gini, aduh tiba-tiba suaraku berubah ya, kok kayak gini ya. Musim pencaroba teman Pre 2, biasalah. Dan pastinya kita masih akan terus hadirkan beragam informasi lainnya untuk kamu. Selalu Yunda ingatkan untuk kamu yang memulai hari, pastikan ya untuk cukupi nutrisi kebutuhan tubuh kamu, makan makanan yang bergizi, jangan lupa untuk konsumsi air putih dan juga vitamin ya, biar tetap fit. Karena akhir-akhir ini kayaknya Yunda lihat banyak nih yang flu, batuk, bahkan suaranya tuh kayak serak-serak gitu ya memperdua. Waduh, gak boleh ya. Pastikan untuk jaga terus kesehatan kamu agar tetap prima. Dan itulah tadi informasi cuaca untuk kamu yang Yunda hadirkan, semoga bisa menunjang aktivitas kamu di hari ini. Dan kita masih akan seru-seruan nanti dengan beragam informasi lainnya yang akan hadir di Choice of the Day. So stay tune terus di Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu di Spada, bikin pagi kamu makin seru.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. I've been sending

0: ekonomi, harga kopi naik, harga bensin naik. Bahkan, buat jajan saja sekarang harus mikir dua kali.
1: Aduh, gaji masih segini, tapi pengeluaran kayak lagi balapan.
2: Tenang, kamu nggak sendirian. Di masa ekonomi yang lagi nggak santai, yang perlu kita upgrade bukan cuma gadget, tapi juga cara ngatur uang. Mulai dari yang simple, bedain kebutuhan sama keinginan, sisihin uang walau sedikit, dan jangan semua penghasilan langsung habis buat FOMO. In this economy, punya tabungan itu bukan soal kaya, tapi soal siap. Literasi keuangan itu penting, biar kita nggak gampang ketipu investasi abal-abal, nggak kalah pay later, dan tetap waras ngatur masa depan. Ingat, uang memang bukan segalanya, tapi salah ngatur uang bisa bikin segalanya jadi masalah. Yuk jadi generasi yang cerdas finansial, bijak kelola uang di masa sulit, karena masa depan butuh persiapan, bukan alasan.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
5: Produa FM, teman terbaik kamu.

pada bikin pagi kamu makin seru tentunya di Pre2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pre2. Yuhu. Semangat pagi aja untuk kamu yang sudah memulai aktivitas sebanyak ya, yang kayaknya udah mulai cari-cari sarapan di pagi hari, atau kamu yang masih mencari baju, mencari seragam. Kalau pagi-pagi gini memang hektik banget ya, cukup bikin sibuk juga teman Pre2, apalagi masih di minggu yang baru ya. Dan kita masih seru-seruan tentunya dengan informasi-informasi fresh di Choice of the Day kali ini teman Pre2. Nah, kita lihat karena ada satu informasi yang cukup membanggakan, di mana lukisan cadas yang ada di Sulawesi Utara yang berusia 67.800 tahun resmi ditetapkan oleh Guinness World Records sebagai seni gua tertua di dunia. Wow. Dan banyak yang menganggap bahwa kebanyakan sejarah seni manusia itu memang dimulai dari gua-gua di Eropa. Nah, ternyata gua di Indonesia tuh punya yang tertua nih teman Pre2. Jadi lukisan cadas purba di Leang Mantanduno, Metanduno, Pulau Muna, Sulawesi Tenggara resmi dicatat oleh Guinness World Records sebagai karya seni gua tertua yang diketahui di dunia ya pada 19 2026. Apa itu ya? Dan kabar ini dikonfirmasi ya di situs resmi Guinness World Records, yang mana mereka menginformasikan bahwa temuan ini berupa cap tangan manusia berwarna merah yang diperkirakan berusia sekitar 67.800 tahun setelah ditentukan lewat hitungan metode uranium series daring ya, dating ya. Jadi dengan angka ini apa nih? Jadi dengan angka itu ya, lukisan Leang Metanduno ini melampaui berbagai temuan seni gua lain yang mana sebelumnya dianggap paling tua di dunia, dan sekaligus mengubah pemahaman lama soal asal-usul ekspresi artistik manusia purba ya teman Pre2. Dan FYI, penemuan ini juga sudah diresmikan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional bersama dengan tim peneliti internasional, yang mana karyanya dipublikasikan di Nature dalam acara seremonial di Jakarta oleh perwakilan Guinness World Record pada hari Selasa ya. Ini kenapa tiba-tiba suaranya beda ya teman Pre2? Dan pastinya ini merupakan berita yang cukup membanggakan sekali, keren ya, yang tertua itu datang dari Indonesia teman Pre2. Dan pastinya kita berharap ya, kalau misalkan dapat banyak berkat, aduh, bisa jalan-jalan ke sana menikmati pariwisata dan juga lukisan gua tertua ini ya teman Pre2. Kita masih seru-seruan dengan informasi fresh lainnya, jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pre2 RRI Kupang, teman terbaik.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
5: Teman

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: FM 90,9 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.

0: 102FM.
1: Pernah gak sih kamu meraba tepi uang rupiahmu dan ngerasa ada garis-garis menonjol? Itu bukan cacat cetak loh, melainkan namanya blind spot. Blind spot adalah kode khusus untuk membantu para penyandang disabilitas netra mengenali nominal uang. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui fitur ini. Cara bacanya bagaimana? Cukup menghitung jumlah pasang garis miring yang dapat diraba di sisi kiri dan kanan. Nah, setiap pecahan punya jumlah garis yang berbeda loh. Pecahan 100.000 punya satu pasang garis miring, 50.000 ada dua pasang, 20.000 tiga pasang, 10.000 empat pasang, 5.000 lima pasang, 2.000 enam pasang, dan Rp1.000 punya 7 pasang garis miring. Keren kan? Dengan blind spot, semua orang bisa lebih mudah mengenali rupiah hanya lewat sentuhan. Jangan lupa selalu jaga dan rawat rupiah agar ciri keasliannya tetap terpelihara. Karena di rupiah ada di setiap makna Indonesia.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Spada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Air merupakan kebutuhan utama bagi tubuh manusia. Namun, seringkali kita lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan setiap hari. Kurang minum air dapat menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi. Gejalanya bisa berupa rasa lelah, pusing, sulit berkonsentrasi, dan tubuh terasa lemas. Selain itu, kekurangan cairan juga dapat mempengaruhi kerja organ tubuh seperti ginjal dan sistem pencernaan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Air berperan penting dalam menjaga suhu tubuh, melancarkan peredaran darah, membantu proses metabolisme, serta membuang racun dari dalam tubuh. Karena itu, para ahli kesehatan menganjurkan untuk mengkonsumsi air putih sekitar 8 gelas setiap hari. Biasakan membawa botol minum sendiri dan minum secara teratur, bahkan sebelum merasa haus. Dengan memenuhi kebutuhan cairan tubuh, kita dapat menjaga kesehatan dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih optimal.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa. Semangat pagi saja untuk hari ini. Gimana kabarnya? Kalau memulai hari tuh harus dengan semangat yang membara ya. Jangan ngantuk-ngantuk kayak saya. Kalau tadi tuh aduh ngantuk banget teman Produa. Tapi semakin semangat pas udah denger lagu-lagu yang diputar di playlist pagi ini yang menemani ruang dengar kamu teman Produa ya. Jadi pasti kan agar kamu juga fit di pagi hari ini biar makin semangat menjalani segala aktivitas ya di hari ini teman Produa. Tapi Yuna mau kasih satu informasi seru untuk kamu. Kalau misalkan kamu yang sering sekali kayak bangun pagi terus tiba-tiba udah merasa capek duluan, mungkin karena mengingat banyak sekali yang harus dikerjakan ya. Perasaan malas, kurang bersemangat menjalani hari teman Produa, apalagi di awal minggu ya. Biasa Senin Selasa itu hektiknya tuh luar biasa. Tapi kita lihat nih, ada satu informasi seru untuk kamu yang namanya Monday Blues teman Produa. Sebenarnya itu ngomongnya di hari Senin sih, tapi ini kayaknya berlaku juga sih di hari Selasa teman Produa. Nah, istilah ini digunakan untuk menggambarkan perasaan tidak bersemangat, gelisah, bad mood dan juga emosi negatif ya, yang hadir menjelang atau tepat di awal minggu. Wow, ini masih awal minggu juga ya. Jadi penyebab utama dari Monday Blues ini adalah karena kayak kamu tuh harus memulai kembali pekerjaan atau satu tugas dan tanggung jawab. Dan selain itu, di saat kamu mengalami yang namanya kurang istirahat dan bekerja di akhir pekan, itu juga menyebabkan munculnya Monday Blues ini teman Produa. Aduh kayaknya everyday blues deh. Everyday blues ya teman Produa. Kayak setiap hari tuh jadi blues gitu. Tapi pastinya kita masih mau hadirkan informasi ini biar jadi apa ya, stimulus juga untuk kamu. Kalau misalnya kan kita memulai hari dengan malas-malasan, nanti bakal berpengaruh juga sama kinerja hari ini teman Produa ya. Jadi itu kenapa Yunda selalu rekomendasikan, jadi untuk kamu yang pengen memulai hari, alangkah lebih baiknya kamu sisahkan waktu untuk berolahraga. Aduh, ini yang paling manjur nih, bikin mood jadi bagus teman Produa ya. Dan pastinya banyak nih komentar dari para netizen yang udah rame banget di postingan ini ya, kayak tadi everyday blues ya. Everyday blues gak ada. Kalau saya sih setiap hari ya, setiap hari blues gitu. Kalau aku rata-rata weekday blues deh. Aduh, okay, beragam komentar ya. Untung hariku hari Minggu terus ya. Apa nih? Okay, teman Produa ya. Jadi alangkah lebih baiknya juga memulai hari dengan hal-hal yang bikin semangat gitu. Kalau di awal hari kamu udah moodnya kurang bagus, aduh itu dipastikan deh setiap jam ya di sepanjang hari tuh bakalan kayak tidak mood terus dan akhirnya tidak menjadi apa ya, sukacita gitu. Sedangkan kan kita harus happy kan teman Produa ya, apapun dikerjakan dengan kesungguhan hati dan hati yang pastinya penuh sukacita, agar segala apapun yang kamu kerjakan tuh bisa berjalan baik teman Produa, apalagi untuk pekerjaan ya. Nah, kita masih akan terus hadirkan ya beragam informasi lainnya untuk kamu, jadi jangan kemana-mana, tetap di Produa RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: Pokoknya aku harus cobain semua variannya. Lagian kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one get one.
1: Astaga Lia, apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya kebiasaan, pesannya banyak tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja, yang penting bisa dihabisin.
0: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
1: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
2: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM.
5: Teman terbaik kamu.
7: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Jika Italia punya pizza margherita, Indonesia juga punya kentang Mustafa. Kentang Mustafa, si kecil kriuk-kriuknya dan gurih yang satu ini bukan cuma sekedar lauk pelengkap, tapi masuk dalam legenda kuliner asli Indonesia yang ternyata memiliki sejarah unik dan menarik yang terhubung dengan istana dan presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Sajian kentang balado ini konon sering dibuat oleh seorang koki di Istana Bogor bernama Opo Mustafa saat Presiden Soekarno menjabat di masa lalu. Ternyata, hidangan renyah yang menggugah selera ini dulunya hanyalah kreasi sederhana dari sisa kentang dan bahan masakan lain. Berawal dari kebiasaan mulia koki Mustafa untuk tidak menyia-nyiakan bahan makanan, terciptalah irisan kentang balado yang istimewa. Saking lezatnya, sajian ini tak pernah absen menemani santap siang atau malam Presiden Soekarno di meja makan. Bahan utama kentang Mustafa pun hanya kentang yang dipotong kecil seperti korek api dan digoreng garing. Uniknya, kentang ini tidak cepat lembek walaupun disimpan berhari-hari. Cocok buat bekal, oleh-oleh, atau stok emergensi saat tiba-tiba perut keroncongan di tengah malam. Teksturnya yang renyah tahan lama ini menjadikannya teman setia dalam berbagai situasi. Siapapun terpukau dengan kesederhanaannya, namun tak bisa menolak kelezatannya yang begitu membekas di lidah.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Selamat pagi.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Akhirnya ya, kita sudah hampir mengakhiri kebersamaan kita di Choice of the Day. Dan terima kasih banyak untuk kamu yang masih setia pantau, selamat beraktivitas yang udah mulai sibuk-sibuk ya. Kita masih akan melanjutkan kebersamaan kita di pukul 8 nanti dengan Pilek Pilih Lagu Kamu. Kira-kira hari ini kita bakal kepoin musisi Pilek siapa nih teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang pengen gabung ya di pagi hari ini, Yuna juga kasih kesempatan yang pengen kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih yang ulang tahun, yang menemui hari bahagia atau sukacita lainnya, bisa langsung gabung aja. Yang mau request lagu juga boleh, atau kamu yang sekedar ingin menyampaikan informasi-informasi terkini di tempat kamu saat ini teman Pro 2, boleh banget ya, langsung gabung aja. Atau mau say hi dengan penyiar yang sedang berdinas ini bisa langsung gabung di line WhatsApp kita 081138209090, atau di Facebook Pro 2 Kupang, Instagram @RRIPro2Kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Yunda tunggu, dan keseruan kita masih akan berlanjut. Elijah Woods dengan Sunlight teman Pro 2, lagu yang bikin vibes pagi kamu, bikin makin semangat.